0: rasional ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beliau bisa kita manfaatkan.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
4: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
5: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum dalam hal ini. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor.
4: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
6: Laporan khusus.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
8: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya.

0: karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu, Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
1: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan, informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kondisi karhutla di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
2: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
1: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Hari Anto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
0: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi, apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api, tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif, dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
6: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipik. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: biasa.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kita update informasi bersama RRI Pro 3 Jakarta dalam penyampaian Warta Berita. Kembali masih bersama untuk sajian Sultra pagi ini. Selanjutnya kita juga akan ikuti feature persembahan dari Komdigi dengan judul Lumbung Baru di Ujung Timur.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bagi warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya, Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggapkai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
4: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggapkai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang TSM masuk sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Baik, kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
3: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
5: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai Gapoktan Kampung Urum sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
6: Hasil tani itu kita sudah buka kios, ada usaha sedikit-sedikit dengan adanya hasil sawah itu.
3: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggapkai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
7: Ekonomi kami sangat membantu dan kami juga sekarang sudah membeli motor karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin, panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
8: Nama saya Musa Klemen. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu, jonder satu, entraktornya tiga. Jadi jonder satu untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar setiap petani.
3: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
5: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan. Mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
3: John Glubagepse dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
0: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi Komite Eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi. Bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat, tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui presiden yang sudah dicanangkan.
3: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
9: Harapan saya harus besok tambah lagi. Tambah meningkat daripada yang kemarin, ini harus ditambah naik lagi. Begitu.
3: Dari hutan ke sawah, dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

Sari. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kapan? Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus bersama untuk perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Dan sebelum kita hadirkan dialog interaktif Kapten pagi ini bersama RRI Bau-Bau, kita akan cek fakta terlebih dahulu.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, ya, di mana Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan menggantinya dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan. Informasi itu beredar di media sosial pada Oktober 2026, namun tidak

0: untuk memberikan nasihat dan rekomendasi strategis kepada Presiden terkait perumusan kebijakan ekonomi nasional, percepatan investasi, serta penyelesaian berbagai isu ekonomi yang krusial. Sebelum menjadi Ketua DEN, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2019 hingga 2024. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.

0: dinilai oleh Programa 1 RRI Kendari. Ya, pendengar, laut bukan hanya hamparan air ya, tapi bagi masyarakat pesisir, laut ini adalah sumber kehidupan mereka. Karena dari laut, nelayan mencari ikan. Menghidupi keluarga sekaligus menopang perekonomian masyarakat. Dan kita juga sebagai orang Sulawesi, kayaknya tanpa ikan kita tidak bisa hidup dengan tenang dan nyaman ya, karena makan ikan itu adalah kewajiban kayaknya ya. Nah, pendengar, pengelolaan sumber daya perikanan yang melibatkan masyarakat tentu ini adalah sangat penting, dan salah satunya melalui program pengelolaan akses area perikanan atau PAAP. Kebersamaan kita di dialog interaktif pagi ini akan menggali ya lebih jauh bagaimana program PAAP ini berjalan di Buton Selatan khususnya ya, dan di Studio RRI Bau-Bau. Ini sudah hadir kedua narasumber kita. Yang pertama saya ingin menyapa narasumber kita dari Ketua Kelompok PAAP Labu Lengke ya. Labu Lengke Kadatua, Pak Laode Ane. Selamat pagi, Pak Laode.
1: Selamat pagi.
0: Biasanya panggilannya apa?
1: Biasa dipanggil Pak Ode.
0: Pak Ode, ya. Siap. Kemudian narasumber yang kedua, Senior Associate Fisheries Program at RRI Indonesia, Bapak Haris Setiawan. Selamat pagi, Pak Haris.
2: Selamat pagi.
0: Okay. Labu Lengke Kadatua. Ya, suaranya bisa jelas terdengar ya. Okay, baik. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita hingga 1 jam ke depan, Anda juga nanti bisa berpartisipasi untuk menanggapi dialog kita pagi ini melalui telepon di 0402-282-3994 atau WhatsApp di 0822-5972-2994 ya. Saya ke Pak Laane Laode terlebih dahulu ya, sebagai Ketua Kelompok PAAP. Ini sebutnya PAAP atau PAP?
1: PAAP.
0: Labu Lengke Kadatua. Nah, kalau ini mungkin yang paling mendasar sekali ya, sebagai Ketua Kelompok PAAP Labu Lengke, ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan PAAP dan penerapannya di masyarakat nelayan di Pulau Kadatua?
1: Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab terkait pertanyaan presenter tadi, saya mengucapkan terima kasih banyak atas RRI Radio Republik Indonesia Kota Bau-Bau yang telah menyiarkan atau membantu kami dalam hal ini terkait tentang penjelasan apa itu PAAP. Untuk kenapa ini PAAP disebut PAAP Labu Lengke Kadatua? PAAP Labu Lengke ini dulunya bisa dikata disebut apa namanya, sebuah toko, atas nama toko begitu.
0: Oh, nama toko.
1: Iya, Labu Lengke.

0: Dan untuk PAP ini kan apa namanya, ini singkatan dari Pengelolaan Akses Area Perikanan.
1: Iya.
0: Iya. Jadi untuk PAP ini di apa namanya, kami dibentuk itu pada tanggal 1 Januari tahun 2023 kalau tidak salah.
1: Oh, berarti sudah kurang lebih 3 tahun ya.
0: Iya, kurang lebih 3 tahun. Dan untuk penerapannya di apa namanya, di kelompok PAP ini dibentuk dan ada beberapa divisi di dalamnya. Iya. Di PAP ini pertama itu ada divisi namanya pengawasan. Ya, di divisi pengawasan, kemudian pemantauan. Pemantauan, kemudian penjangkauan dan divisi usaha. Nah, yang paling mencolok di kegiatan kami ini di dalam PAP ini adalah di divisi pengawasan sama divisi penjangkauan.
1: Yeah.
0: Nah, karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena di divisi pengawasan ini kami melakukannya itu 1 bulan itu 2 kali, ya. Yeah. Dan kemudian di divisi penjangkauan ini kegiatannya itu melakukan sosialisasi di tiap-tiap desa dan melakukan pemasangan baliho-baliho terkait larangan-larangan atau apa namanya, ukuran-ukuran ikan yang bisa ditangkap. Begitu.
1: Oke, baik-baik. Kalau dari perspektif RARI Indonesia, lahirnya PAAP sendiri ini seperti apa menurut Pak Haris?
2: Iya, sebenarnya program PAAP di Sulawesi Tenggara ini kita mulai itu di tahun 2014 ya. Awalnya dulu kita di Sulawesi Tenggara ini ada di Wakatobi dan juga di Konawe Selatan. Kemudian kita RARI kemudian bergerak itu bergerak di provinsi dan kita fokus di satu provinsi, sehingga pada tahun 2019 program PAP di Sulawesi Tenggara itu mulai kita masih bekerja di provinsi Sulawesi Tenggara. Sampai hari ini ada 10 kabupaten kami bekerja, Mbak.
1: Yeah.
2: Salah satunya itu di Buton Selatan. Di Buton Selatan kami mulai dari 2019 di PAP Sio. Dan kemudian kami mulai juga pengelolaan akses area perikanan ini di Kadatua. Kada Tua. Program ini sebenarnya kalau kita mengacu pada peraturan gubernur nomor 18 tahun 2018 ya, tentang RJT WP3K di pasal 29 itu dikatakan bahwa salah satu model pengelolaan untuk perikanan tangkap itu adalah pendekatan PAP. Kemudian di tahun 2019 muncul peraturan gubernur nomor 36 tentang pengelolaan akses area perikanan. Nah, di peraturan ini kemudian menitikberatkan adalah bagaimana masyarakat sebenarnya mengelola suatu kawasan, mendapatkan hak pengelolaan. Jadi pengelolaan ini karena kita melihat bahwa ruang laut itu kemudian hanya dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kewenangan kabupaten itu dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2014 itu dilimpahkan ke provinsi, sehingga kewenangan laut 0-12 kemudian di provinsi. Nah, merujuk pada regulasi tadi, pemanfaatan ruang laut dari situ WP3K 0-2 mil itu kemudian bisa dikelola dengan pendekatan PAP, sehingga kita mendorong bahwa Kadatua, setelah Siompu kemudian Kadatua ini salah satu daerah yang cocok untuk mendapatkan hak pengelolaan dari pemerintah dalam hal gubernur untuk dikelola oleh masyarakatnya, tetapi tentunya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Hari ini di Kadatua ini statusnya adalah sekarang usulan dari kelompok untuk mendapatkan hak pengelolaan ini, kelompok harus memiliki usulan baik dari melengkapi dokumen teknis ataupun dokumen administratif yang diajukan ke meja gubernur. Hari ini statusnya sekarang masih direview. Hari ini nanti siang nanti setengah dua itu direview sama inspektorat terkait dengan dokumen ini bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Ya, ya, ya. Mengapa pendekatan berbasis masyarakat ini menurut RARI Indonesia penting untuk diterapkan?
2: Iya, karena kita melihat bahwa pemanfaat sumber daya perikanan ini adalah masyarakat sendiri. Jadi peran masyarakat itu tidak hanya memanfaatkan, tetapi juga harus ikut terlibat dalam penjagaannya. Nah, kalau kita mengacu kemudian ada dengan Undang-Undang Otonomi Daerah tadi, bahwa kemenangan laut itu ada di provinsi, kita juga, ini juga kita melihat bahwa sumber daya yang ada di provinsi mungkin cukup, tapi apakah pertanyaannya apakah cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Tenggara,
1: pesisir.
2: Hal ini yang kita ada 17 kabupaten kota ya.
1: Yaps.
2: Nah, kalau semua berharap di provinsi, mungkin provinsi, asumsi saya ya, mungkin memiliki keterbatasan. Tapi dengan pelibatan masyarakat, tidak hanya menangkap atau memanfaatkan sumber daya, tetapi mereka juga ikut terlibat, menjaga, kemudian melestarikan sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Itu adalah sesuatu yang harus kita optimalkan, peran-peran setiap elemen yang ada di masyarakat.
1: Oke. Untuk pemilihan daerahnya sendiri, tadi ada di Siompu sama di Kadatua.
2: Di Buton gitu Selatan ya? Seperti itu.
1: Di Buton Selatan gitu ya. Kenapa di dua daerah ini? Kalau Rere sendiri melihat kondisi laut di sana bagaimana?
2: Iya, kita di Buton Selatan kita awalnya dengan Siompu. Dulu waktu asesmen pertama itu, program ini kan menyasar 0-2 mil. 0-2 mil. Iya. Dalam artian bahwa ini adalah daerah di mana ekosistem ada, ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang, 0-2 mil. Dan kita melihat bahwa organisme yang main di ekosistem ini adalah ikan-ikan demersal pastinya ya, ikan-ikan karang, atau lain sebagainya. Kemudian kita melihat juga adalah kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, dan potensi kita ketika ada gangguan atau ancaman yang akan terjadi. Dan kita melihat Kadatua dan Buton Selatan adalah salah satu daerah yang masyarakatnya itu masih memanfaatkan sumber daya pesisir 0-2 mil atau ikan-ikan demersal. Dan inilah, karena seperti ini konsepnya Mbak, sebenarnya program ini kan untuk 0-2 mil 0

0: Iya, kalau untuk perbedaannya sih ada. Kenapa saya katakan ada? Pertama, dengan adanya PAP ini, dengan sebelumnya dengan adanya PAP, apa namanya, terlalu banyak penangkapan ikan itu, masih banyak nelayan ya, yang melakukan penangkapan yang tidak sehat.
1: Oh, misalnya bom?
0: Iya, misalnya bom.
1: Oke. Okay.
0: Dan bius.
1: Oh iya. Ya.
0: Tapi alhamdulillah dengan masuknya, dengan adanya PAP ini, yang pelaku-pelaku apa namanya, yang penangkap yang ilegal ini alhamdulillah masih sudah berkurang. Gitu. Jadi masyarakat juga, kami juga dari PAP sering mengingatkan dan mendengarkan dengan adanya sosialisasi tadi, sehingga pelaku-pelaku atau penangkapan ilegal yang tidak sehat ini sudah mulai berkurang dan mulai terlihat. Itu. Terima kasih.
1: Oke, jadi masyarakat nelayan sana lebih paham gitu ya, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan sebenarnya kalau illegal fishing itu juga ada hukum pidananya ya.
0: Iya, ada.
1: Gitu. Kalau dari RER sendiri melihat saat ini setelah berjalan berapa tahun? 3 tahun ya gitu. Sudah sejauh mana perubahan positif yang ditampakkan di Laut Kadatua?
2: Iya, program ini kan menyasar sebenarnya adalah untuk membantu perekonomian, sosial ekonomi, dan juga ekosistem ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya waktu kita masuk di Kadatua ini, kita tidak hanya melihatnya adalah ekosistem, tetapi juga kita melihat adalah struktur sosial yang ada. Di awal-awal kelompok di Kadatua ini sangat minim sekali orang yang mau bergabung untuk program-program konservasi. Kemudian kita melalui pendekatan, pemahaman, dan juga memahami karakter sosial, yang hari ini terjadi adalah banyak masyarakat Kadatua itu sudah mau belajar berorganisasi dalam hal ini untuk menjaga laut dan sumber daya yang ada di Kadatua. Kemudian juga sudah banyak yang ternyata banyak hal-hal yang untuk memanfaatkan sumber daya itu ada batasan-batasannya, baik dari aturan regulasi nasional ataupun kesepakatan masyarakat yang ada. Dari segi ekonomi, kami juga di RER itu memperkenalkan program financial inclusion dan juga mendorong pembentukan kelompok simpan pinjam di level masyarakat. Ini untuk menambah ketahanan ekonomi masyarakat pesisir ya. Di Kadatua sendiri itu sudah ada beberapa kelompok yang terbentuk. Dan kelompok ini sebenarnya cukup unik, berbeda dengan koperasi. Ini kita manfaatkan adalah sumber daya lokal yang ada. Artinya bahwa masyarakat berkumpul, kemudian mereka menabung, kemudian ada saham berapa, kemudian siap. Yang boleh meminjam di kelompok ini hanya mereka yang bergabung itu. Kemudian mereka juga meminjam itu harus alasan jelas. Misalnya untuk pendidikan, kebutuhan rumah. Kalau untuk belanja-belanja yang konsumtif itu biasanya tidak diizinkan oleh pengurusnya, sehingga ini kita dorong adalah untuk peningkatan ketahanan ekonomi. Memang untuk membuktikan semua ini perlu ada survei. Kita juga akan melakukan survei untuk mengukur perubahan-perubahan ini. Untuk kondisi ekologinya sendiri, biasanya kalau konservasi itu sangat dominan juga nih, melihat kondisi ekologi ya. Untuk kondisi ekologi sendiri memang ini masih menjadi tantangan di Kadatua. Kenapa? Seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan adalah di Kadatua ini memang pelaku illegal fishing itu mengalami penurunan, tetapi masih ada. Masih masif terjadi. Masih masif terjadi, bahkan di data kita itu bulan ini itu hampir tiap satu minggu belakangan tiap hari terjadi. Dan peran masyarakat kan hanya melihat, mencatat, melaporkan, tidak bisa melakukan penegakan hukumnya. Dan hasil survei rekan kita terbaru juga di Kadatua menunjukkan memang bukti ekologi terumbu karang sana itu banyak yang rusak karena aktivitas penggunaan bom. Dan kita sebenarnya kelompok PAP tidak pernah tutup mata untuk ini. Dan pemerintah juga dalam hal ini adalah Dinas Perikanan Buton Selatan terus berjuang untuk menyampaikan ini. Kenapa ini masih terjadi? Karena keterbatasan tadi ya, masyarakat hanya bisa melihat, mencatat, dan melaporkan, dan melakukan ajakan-ajakan kampanye perubahan perilaku. Tapi kalau kita lihat nominal, jumlah presentasi, mungkin dari 100 yang dulu sekarang tinggal 30% yang terjadi. Tetapi kita juga melihat bahwa dinamika yang terjadi di Kadatua secara sosial mulai membaik, ekonomi juga dengan adanya kelompok simpan pinjam tadi, anak-anak bisa menyekolahkan anaknya, kita juga cukup bersyukur dengan hal itu. Hanya memang tantangan ekologinya ini yang masih terus kita upayakan. Kolaborasi sih kita sangat mengharapkan ya, karena memang kalau kami dari RARE adalah cuma fasilitator penghubung, tetapi program ini adalah milik kelompok PAP dan juga pemerintah. Karena kami di Indonesia bekerja dengan kementerian tadi dan Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan implementasi PAP ini sebenarnya bukan RARE secara langsung, tetapi Dinas Perikanan. Kalau di Buton Selatan itu Dinas Perikanan Buton Selatan. Ada rekan-rekan kami yang tiap hari melakukan peningkatan kapasitas, melakukan pendampingan ke kelompok, dan kami yakin kalau berbicara konservasi tidak bisa kita nikmati 1-2 tahun. Berbicara konservasi itu berbicara jangka yang panjang, 10 tahun, 15 tahun baru kita akan lihat hasilnya. Mudah-mudahan kita harapkan seperti itu. Makanya kolaborasi akan terus kita lakukan untuk mendukung kegiatan di Kada Tua ini.
1: Ini okay. Nampaknya ada yang ingin mencoba bergabung bersama kita. Baik, kita coba menyapa di belakang telepon. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, tidak terdengar suaranya. Bisa mencoba menghubungi kami kembali di 0402-282-3994. Ya, kita lanjut lagi. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, mohon maaf tidak terdengar suaranya ya. Mungkin bisa, kalau tidak bisa telepon atau ada kendala jaringan, bisa WhatsApp saja di nomor kami 0822-5972-2994. Ya, kita lanjut lagi. Ini soal yang tadi Pak Hari sempat sebutkan ya, soal masih ada ternyata sampai sekarang beberapa oknum yang melakukan illegal fishing gitu ya. Kalau memungkinkan tidak sih untuk berkoordinasi dengan penegak hukum gitu, maksudnya kerjasama dengan pemerintah daerah, karena kalau yang saya tahu ya, kalau bom ikan itu kan menghancurkan karang rumah ikan anak-anak ikan berkembang biak, dan katanya butuh ratusan tahun, 100 tahun untuk terbentuk karang baru lagi. Jadi ini sangat-sangat merugikan bukan hanya masyarakat sekarang, tapi generasi-generasi berikutnya itu.
2: Iya, jadi terkait dengan bom ikan seperti itu Mbak, jadi dampaknya memang panjang ya, kerusakan ekosistem dan kerusakan pastinya berdampak pada ekonomi. Upaya yang telah dilakukan kelompok melakukan pengawasan, bahkan dalam satu bulan itu kadang 4 kali ya, mereka turun patroli melakukan himbauan. Kemudian informasi ini kita dapatkan, dan informasi ini kebetulan saya yang sering mengawalnya ya, saya yang sering mengawalnya dan melakukan interaksi dengan aparat penegak hukum. Kita beberapa kali berinteraksi, bahkan 2 minggu lalu kami juga buat pertemuan di Kada Tua untuk merespon apa sih yang perlu kita lakukan supaya tidak merugikan satu pihak manapun untuk mencegah terjadi illegal fishing ini terus menerus. Kita juga sudah berkoordinasi berbagai pihak, aparat penegak hukum, langkah-langkah apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum untuk merespon ini. Karena keterbatasan tadi, kami cuma melihat, mencatat, melaporkan, semuanya kita kembalikan ke penegak hukum. Kami juga percaya bahwa penegak hukum itu punya strategi sendiri untuk melakukan atau melakukan pengawasan atau respon yang terjadi di Kada Tua. Karena biasanya yang kami pahami adalah untuk tindakan-tindakan yang akan aparat penegak hukum ini memang tidak bisa dibuka secara publik ke umum, karena itu berhubungan dengan operasi dan sebagainya.
1: Okay, baik. Kita menyapa pendengar yang terhubung dengan RRI Bobo saat ini. Halo, selamat pagi. Ya, mohon dikecilkan radionya atau berada jauh posisinya dari radio. Ya, silakan.
3: Ya,
1: langsung ke poinnya, Bang Albert.
3: Yang dibicarakan kan dulu itu eksplorasi laut, bukan konservasi laut. Nah ini jadi masalah. Lebih banyak mengeksploitasi daripada mengkonservasi. Kemudian yang kedua, itu kan laut itu kan agak bagaimana sih? Misalnya meledakan bom. arahnya hancur, masih bunuh babi atau yang semacamnya, itu kan kalau terbelah dua jadi dua individu, kalau terbelah seribu jadi seribu individu, dan mereka memakan karang, jadi karang habis. Yang ketiga sistem pertumbuhannya, kan karang itu lambat, sementara predatornya cepat dan lebih banyak, jadi itu bagaimana?
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Albert, nampaknya jadi salah satu masyarakat yang cukup warning atau cukup khawatir dengan keadaan laut kita sekarang ya. Mungkin bisa kasih tanggapan tentang pernyataan Pak Albert tadi?
2: Iya, terima kasih. Mungkin nanti tolong dibantu kalau ternyata yang saya respon ini agak gede, soalnya tadi jaringannya kayaknya agak terputus-putus ya.
1: Iya, benar.
2: Pak Albert tadi sempat menyebutkan tentang Achan Chaster ya, atau bulu seribu kalau tidak salah. Itu memang salah satu hewan yang kalau ditangkap kemudian dimusnahkan di laut itu bisa tumbuh bibit-bibit baru. Tapi hewan ini sebenarnya adalah salah satu pakan untuk Napoleon. Sebenarnya kalau tadi kita menyebut juga, Pak Albert memang sangat konsen ya terkait dengan penggunaan bom, kalau di bom karang itu bisa ratusan tahun untuk pulih. Kita menyadari itu, makanya kita mendorong kegiatan PAP, model konservasi seperti ini melibatkan masyarakat. Itu peran masyarakat yang kita dorong, kemudian adalah kalau masyarakat bersatu, kemudian juga masyarakat peduli terkait ini, saya yakin kemudian hari praktik ilegal yang terjadi atau destruktif yang terjadi di Kadatu ini tidak akan terjadi lagi. Dan pastinya kalau Achan Chaster ini adalah makanan Napoleon itu, kalau karang bagus, kami percaya insya Allah bahwa Napoleon itu ada, kemudian juga bisa makan kakek seribu tersebut, blue seribu ya, Achan Chaster. Nah, memang yang menjadi tantangan adalah di Kadatu ini, jadi tantangannya adalah kami melihat atau menemukan beberapa informasi bahwa dalam tanda kutip ya, oknum-oknum ini berasal dari daerah setempat juga, sehingga pendekatannya itu kalau masyarakat yang melakukan pendekatan memang agak ekstrim, agak ekstrim karena bisa membentrukkan antara masyarakat. Sehingga masyarakat lakukan adalah mencoba pendekatan persuatif, pendekatan kekeluargaan. Dan masyarakat juga lakukan adalah kalau penegak hukum biar kembali ke polisi, karena kami berharap bahwa mereka kembali seperti teman-teman yang pernah dulu terjadi, tapi setelah kita dekati mereka kembali. Untuk penegakan hukum kita serahkan ke aparat penegak hukum karena bukan bagian dari wewenang kita.
1: Kalau di lapangan Pak Laude sendiri bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat nelayan khususnya nih yang melanggar gitu?
0: Ya, kami kalau pada saat kami lakukan pengawasan itu kan memang sering kami dapatkan itu yang namanya pelaku illegal fishing. Nah, di situ kami hanya menghimbau dan mengingatkan bahwa terkait untuk yang apa yang dilakukan sekarang ini yang termasuk yang melakukan bom tadi. Tadi namanya yang kami rusak habitat-habitat yang ada di dalam laut gitu. Dan kami juga di situ hanya mencatat dan melaporkan. Dan kami juga tidak langsung apa namanya? Tidak mengambil tindakan secara ekstrem begitu supaya tidak menimbulkan pertekan di lapangan.
1: Tapi respon mereka bagaimana?
0: Kalau untuk responnya bertolak belakang sih sebenarnya.
1: Iya. Karena sebenarnya mereka udah tahu itu ilegal ya.
0: Iya. Karena pikirannya mereka, kenapa mereka sering lakukan, cara tangkapnya itu simpel, artinya cepat begitu dapatnya.
1: Cepat langsung dapat banyak ya. Okay, baik. Ini kayaknya jadi dilema juga nih bagi anggota PAAP ya. Baik pendengar, kami juga masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung atau memberikan tanggapan di kebersamaan kita untuk dialog interaktif pagi ini. Kita jeda terlebih dahulu sebelum kita lanjut lagi untuk membahas terkait dengan topik kita kali ini ya pendengar di kebersamaan dalam dialog interaktif Kapton pagi ini. Kami kembali lagi pendengar setelah yang berikut ini, tetap bersama kami di RRI Bobo.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Hoax tuh.
4: Wih, nih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
1: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada...

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan. FM.

0: Ton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih monitor kami di edisi Kapton pagi ini 8 Oktober 2026. Dan pendengar, tadi Yanti sudah mengundang partisipasi pendengar yang ingin bergabung untuk memberikan tanggapan ya. Dan ini ada pendengar kita yang bergabung di jalur WhatsApp dari Ahmad Ebi. Bagaimana PAAP memastikan bahwa upaya menjaga laut dan sumber daya perikanan berjalan sejalan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat? Karena di satu sisi masyarakat perlu menjaga laut, tapi di sisi lain mereka juga bergantung pada laut untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga mungkin ada tanggapan dari Pak Haris, dari pendengar kita Ahmad Ebi.
2: Iya, pertanyaan yang menarik sebenarnya Pak Ahmad Ebi ini ya. Memang masyarakat itu adalah salah satu tugasnya adalah memanfaatkan sumber daya alam. Tapi kita melihat bahwa masyarakat juga harus menjaganya. Karena kalau masyarakat adalah orang yang memanfaatkan sumber daya alam, artinya ada eksploitasi yang terjadi. Ketika masyarakat secara ugal-ugalan memanfaatkan sumber daya alam, ada konsekuensi yang akan terjadi di masa yang akan dapat. Contoh sederhana sebenarnya yang bisa kita lihat adalah saat ini banyak sekali nelayan kita ini tersebar di manapunnya. Ketika menangkap ikan itu kurang memperhatikan ukuran-ukuran yang ikan yang dapat dikonsumsi atau ditangkap secara
1: levelnya. Ada aturannya juga.
2: Contoh sebenarnya kan ikan Napoleon. Ikan Napoleon ini kan salah satu ikan yang dilindungi ya. Sudah masuk red list UCN. Napoleon itu statusnya sekarang pemanfaatan terbatas. Ada ukuran-ukuran di bawah 1 kilo itu bisa dimanfaatkan, tidak bisa ditangkap. Kemudian di atas 1 kilo di bawah 2,9 itu bisa ditangkap. Nah, ini kemudian di atasnya juga tidak bisa ditangkap. Ini adalah pembatasan sehingga untuk menjaga sumber daya. Yang bisa melakukan ini adalah masyarakat menurut saya, karena mereka yang memanfaatkan. Pemerintah kemudian dengan lembaga-lembaga terkait itu biasa hanya akan mengeluarkan arahan-arahan atau himbauan bahwa kita memanfaatkan ikan itu atau menangkap ikan itu adalah ukuran-ukuran optimal. Biasanya itu adalah ikan-ikan yang sudah bertelur atau matang gonad untuk melahirkan generasi-generasi baru. Dan umumnya juga betul katanya, karena kesehatan ekonomi sehingga masyarakat itu kadang melakukan upaya secara eksploitasi secara berlebihan ya, atau mengeluarkan upaya untuk menangkap ikan itu sebanyak-banyaknya. Prinsip ini juga sebenarnya adalah prinsip yang keliru, karena ketika hari ini kita berpikir bahwa saya akan mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, sementara ikan itu adalah makhluk hidup, makhluk hidup yang butuh tumbuh, butuh
1: berkembang.
2: Sehingga di masa yang akan datang sebenarnya kalau kita berprinsip seperti ini, yang akan rasakan adalah generasi-generasi berikutnya. Hari ini mungkin kita yang ada di sini ini, sudah merasakan itu dulu, bagaimana gampangnya kita melihat ikan di pinggir laut, pelabuhan, berapa murahnya dan sebagainya. Tetapi dengan berbagai faktor yang terjadi, itu sangat disayangkan sebenarnya. Dan kita ketika masyarakat sebenarnya mengeluarkan upaya yang besar ya, upaya penangkapan, belum tentu juga sebenarnya hasil yang didapatkan itu memenuhi kebutuhan mereka. Sering juga mereka hanya melihat bahwa hasil saya besar, tetapi faktor lain tidak diperhitungkan, biaya, keselamatan, jarak dan sebagainya. Dan kita berharapkan sebenarnya prinsip ekonomi juga berlaku di perikanan, bahwa semakin banyak ikan yang ditangkap itu harganya juga semakin murah. Tapi kalau ikan dimanfaatkan secukupnya kemudian dijual juga di pasar itu, saya rasa harganya juga, pendapatannya juga cukup untuk mereka.
1: Tanpa nelayan, penjual ikan harus bermain harga ya. Pak Laode, kalau untuk keterlibatan generasi muda di sana ada tidak? Atau biasanya cuma orang-orang tua nih yang antusias?
3: Ya, kalau untuk keterlibatannya anak muda ada. Ya, kenapa? Karena setiap kali kami berkegiatan itu bukan hanya orang tua yang hadir, itu termasuk anak muda. itu meskipun ketua pengawasan, mengadakan sosialisasi, itu selalu dihadiri dengan para anak-anak muda di sana.
1: Oke, mereka juga di sana anak-anak mudanya yang jadi nelayannya cukup cukup banyak ya?
3: Iya, lumayan.
1: Oke, baik. Kalau untuk dari kaum perempuan nih, para ibu-ibunya bagaimana di sana responnya?
3: Iya, kalau untuk responnya para ibu-ibu di sana kan malahan antusiasnya sangat luar biasa sana ibu-ibu.
1: Oh, gitu ya? Iya,
3: karena dengan terbentuknya KSP kemarin, kelompok simpan pinjam, nah, yang itu di jadi apa namanya
2: dominasi ya,
3: didominasi sama sama ibu-ibu semua.
2: Dan di apa beberapa kegiatan juga kegiatan pengawasan itu tidak semua laki-laki, tidak semua laki-laki, tapi ada peran ibu-ibu juga, karena kami ini berdiskusi mempercayai bahwa mungkin ketika ibu-ibu ataupun kaum perempuan yang menyampaikan informasi itu ke bapak-bapak mungkin cukup tersampaikan, sehingga pelibatan secara kelompok umur, kalau kalau kita sebut sih gender ya, melibatkan dan gender gesi lah kita sebut, ada kaum perempuan, pemuda, laki-laki itu harus melakukan kolaborasi untuk ini, karena mungkin di kedepannya generasi-generasi ini akan melanjutkan konservasi dan program ini.
1: Oke. Tadi sempat disinggung juga soal perubahan-perubahan ketika sebelum dan setelah adanya atau diterapkannya program PAAP ini, Pak Haris. Kemudian saya ingin tahu ada tidak sih, maksudnya indikator keberhasilan program PAAP itu seperti apa?
2: Iya, kita sebenarnya punya tools ya untuk mengukur indikator keberhasilan. Tujuan kelompok ini sebenarnya ada tiga. Kalau kita lihat di dokumen mereka itu ada tiga mereka tulis. Saya juga sempat membacanya bahwa mendukung melestarikan terumbu karang atau mendukung mempertahankan lah, atau meningkatkan kondisi ekosistem, kemudian juga meningkatkan hubungan sosial masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kemudian indikator ini kita buat, mereka buat ya, dari tujuan itu kemudian membuat indikator keberhasilannya apa. Kalau saya melihat sebenarnya Pak Oje yang bisa jelaskan ya, ketika melihat bahwa saya sempat beberapa kali melihat misalnya melindungi ekosistem, mereka itu kemudian keberhasilannya adalah bagaimana terumbu karang itu tidak rusak, kemudian ada bibit-bibit terumbu karang yang baru, kemudian karena kita berbicara tentang Kadatua ini adalah kawasan PAP, ruang, ada ruang laut yang dimanfaatkan nelayan dan ada yang tidak boleh dimasuki sama sekali, yaitu mereka juga indikatornya itu adalah tidak boleh nelayan-nelayan yang masuk di, tidak ada lagi nelayan-nelayan yang masuk menangkap di kawasan larang ambil. Itu juga indikatornya. Kemudian banyaknya populasi-populasi ikan yang semakin besar ditangkap oleh nelayan. Dari segi ekonomi, kemudian kita melihatnya adalah bagaimana masyarakat di sana mengetahui literasi keuangan, kemudian juga bisa uangnya itu tidak, prinsip nelayan itu sederhana, kita habiskan uang kita, besok masih ada lagi uang kita karena dari hasil menangkap. Nah ini juga kita indikatornya adalah kita coba mengatur pengolahan keuangannya dengan adanya kelompok simpan pinjam. Dan dari segi sosialnya kalau saya lihat adalah bagaimana program ini tidak hanya kelompok masyarakat tetapi kolaborasi bersama antara masyarakat, pemerintah desa, kemudian juga dinas dan stakeholder terkait. Kalau kita lihat sama-sama berdasarkan kesepakatan yang mereka buat. Kalau kami di RR kemudian mengukur itu, mengukur impact itu melalui survei yang kami lakukan, sosial ekonomi, kemudian juga survei ekologi. Dari tujuan yang mereka buat, kami juga kemudian membuat parameter bagaimana untuk mengukur keberhasilan ini. Dan kami sudah lakukan di survei awal, nanti tahun depan atau 2 tahun depan lagi kami akan survei akhir untuk mengukur itu.
1: Oke. Kalau untuk hasil tangkapan laut di Kadatua itu ikan, mayoritas ikan ya, maksudnya ada tidak sih budidaya juga seperti rumput laut atau mabe mungkin ya di sana? Di sana juga ada ya Pak Laude?
3: Kalau untuk Kadatua tidak ada.
1: Oh gitu. Berarti hanya menangkap ikan saja.
3: Nelayan
1: menangkap ikan ya. Terus kemudian produksinya hanya kemudian langsung dijual saja atau ada sebagian yang dikembangkan jadi produk-produk yang bukan hanya ikan segar gitu.
2: Ikan asin gitu.
1: Iya, ya, ikan asin.
3: Ada di sana memang sebagian hanya untuk menangkap kemudian dijual langsung dan ada juga menangkap kemudian diolah menjadi ikan asin. Iya. Yang biasa diolah itu di sana namanya ikan biasa disebut ikan Indosiar, kambal lah gitu. Ada sayapnya begitu.
1: Oh, iya, ikan-ikan yang ada sayapnya itu ya.
2: Ikan terbang.
1: Ikan terbang. Oh iya, ikan terbang. Itu termasuk juga program sosialisasi. Ada sosialisasi dari PAP juga.
3: Iya, ada.
1: Oke, oke, baik. Ya, pendengar RRI Bau-Bau, kita juga hampir sampai di ujung kebersamaan untuk dialog interaktif pagi ini ya. Tapi saya ingin tahu juga tentu program ini artinya mungkin bukan hanya jadi program sesaat ya Pak Haris, tapi berkelanjutan. Nah, kalau untuk harapannya ke depan program PPAP ini di tahun-tahun berikutnya dan semoga kita bukan hanya dari Pak Laode saja yang menjalankan, tapi generasi-generasi berikutnya juga di nelayan yang ada di Kadatua juga mengikuti program ini. Apa yang ingin disampaikan Pak Haris?
2: Iya, ini memang dari awal kami coba antisipasi ya dengan biasa NGO itu kalau datang program selesai NGO ya, itu bubar
1: langsung,
2: juga
1: program hilang
2: kayak gitu di telan bumi kayaknya ya, programnya. Ini kami sudah antisipasi dari awal, makanya ketika RER coba bekerja di Sulawesi Tenggara mengenalkan program PAP, kami itu menggandeng pemerintah langsung dalam implementasinya. Bukan kami, sebenarnya implementasi program ini bukan kami, tapi kalau di kabupaten itu ada Dinas Perikanan. Dinas Perikanan yang kemudian implementasi, kami support kegiatannya, mereka implementasikan.
1: Tapi koordinasi selama ini dengan pihak pemerintah baik?
2: Memang kami kerjaan dengan pemerintah, jadi baik.
1: Bagian dari mereka itu ya?
2: Iya, kami memang dengan Dinas Perikanan itu tidak terpisah, karena kami bukan orang yang langsung turun di lapangannya, tapi yang implementasikan itu adalah teman-teman dari dinas, tapi sewaktu-waktu kami datang dengan dinas sama-sama untuk melakukan pendampingan. Okay, okay. Tapi day to day-nya itu mereka, mereka yang melakukan. Itu yang kemudian kita harapkan adalah ketika nanti RER tinggalkan program dimanapun di Sulawesi Tenggara ini, dinas itu sudah punya pengetahuannya, kemudian sudah bisa menjalankan programnya, dan di beberapa kesempatan ya, dinas itu juga terus mendorong baik dari ini juga yang akan terjadi di Buton Selatan mengalokasikan beberapa dana itu untuk membuat apartemen ikan untuk menguatkan kelompok
1: apartemen ikan
2: dan strategi juga yang kita bangun adalah mendorong kelompok ini untuk mandirinya adalah mencari sumber pendanaan dan mereka kelompok di tahun belakangan ini juga mendapat pendanaan itu dari dana desa. Kemarin juga di salah satu desa Mawambunga itu mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan kelompok itu untuk kegiatan transplantasi karang. Dan juga beberapa desa lain di Kadatua itu memberikan dana untuk melakukan kegiatan pengawasan.
1: Biasanya kalau yang minta dana itu mereka pakai buat apa?
2: Kegiatan pengawasan, misalnya patroli di laut, atau misalnya pertemuan dan sosialisasi. Dan juga karena ada kelompok simpan pinjam tadi, kelompok simpan pinjam cukup unik memang. Bisa meminjam karena ada sahamnya, kemudian juga ada dana sosial. Dana sosial inilah yang diberikan kepada misalnya kelompok PAP, atau misalnya kegiatan di masjid, atau kegiatan sosial lainnya. Ini diberikan. Nah, dan kita juga selalu mendampingi kelompok adalah mampu untuk menulis proposal sederhana. Saat ini sekarang banyak sekali peluang-peluang untuk mendapatkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan konservasi. Dan yang terbaru ya, kelompok PAP Kadatua ini mendapat sumber pendanaan itu dari TFCCF. TFCCF yang mereka gunakan untuk kegiatan konservasi. Dan strategi-strategi inilah yang kami terus kuatkan, dan pastinya kemandirian kelompok juga kami pertimbangkan ya. Kemampuan mereka dan lain-lain kami pastikan sebelum kita tinggalkan itu mereka mampu, selain dari sisi pemerintah yang telah berkomitmen untuk membantu. Yang kami takutkan sebenarnya adalah kadang nelayan itu dalam jangka panjangnya tantangannya ya, kita lihat adalah mereka harus mencarikan sehari-hari, tetapi mereka juga kadang memikirkan ini, tetapi ada beberapa oknum yang kita ceritakan tadi, yeah, bahwa misalnya masih menggunakan dan tidak ada respon dari pemerintah untuk menangani ini, biasa terjadi demotivasi. Tapi yang kita lakukan di Kada Tua ini adalah kita ingin menunjukkan keseriusan kita bahwa dalam kondisi apapun kita harus berjuang, karena perjuangan hari ini adalah perjuangan untuk anak-anak kita ke depan, dan perjuangan hari ini adalah perjuangan pangan sebenarnya, perjuangan pangan mempertahankan sumber pangan kita. Itu mungkin yang saya kami akan terus lakukan dari sudut pandang kami.
1: Oke, kalau dari perspektifnya Pak Laode bersama PAAP ini, apa harapannya?
3: Iya, untuk harapan kami sebagai anggota PAAP ini, pertama para apa namanya pelaku illegal fishing yang para pelaku illegal fishing ini, dia artinya dia sadar, maksudnya supaya iya supaya ikan-ikan yang masih kecil itu dia bisa biasa tumbuh berkembang begitu. Dan yang kedua, harapan kami juga itu dari pihak pemerintah yang terkait yang bisa memberikan kami apa namanya fasilitas, ya terutama karena selama ini kami di bidang pengawasannya kami itu fasilitas yang kami pakai itu masih pinjam, gitu. Itu harapan kami, semoga kami bisa dapatkan bantuan.
1: Contohnya apa?
3: Contoh fasilitas? Seperti body begitu, ketinting, ya. Yang kami bisa dapatkan.
2: Fasilitas lain ada ya?
3: Kalau untuk fasilitas lain mungkin ada, cuman yang kecil-kecil saja seperti teropong yang bisa kami pantau dari jauh begitu, yang para pelaku ini.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk Pak Haris dan juga Pak Laode di kebersamaan pagi ini. Semoga apa yang disampaikan tadi ini bisa juga menjadi catatan ya untuk masyarakat, khususnya di wilayah Kada Tua ya, di wilayah Kada Tua dan masyarakat nelayan, agar benar-benar sadar bahwa tindakan mereka itu bukan hanya mungkin menguntungkan untuk diri mereka sendiri, tapi merugikan untuk generasi mereka berikutnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan program PAAP terus berjalan dengan baik dan lancar, dengan juga dapat dukungan dari banyak pihak ya. Pastinya kita berharap semoga seperti itu, dan pastinya yang juga akan merasakan sendiri adalah masyarakat kita. Terima kasih Pak Haris dan Pak Laudiane, dan kebersamaan kita untuk Captown pagi ini di Dialog Interaktif Pagi pendengar, dengan topik laut terjaga nelayan sejahtera, menggali peran program pengelolaan akses area perikanan atau PAAP di Buton Selatan usai, dan tetap bersama kami untuk mengikuti program-program lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

96,7 MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih hadir untuk Sultra siang ini. Pendengar Sofi masih bareng sama Anda yang juga tentunya masih mendengarkan juga bisa di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Kita juga mau hadirkan informasi terkait Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengevaluasi hasil pelaporan bulan pertama para operator seluler terkait pelaksanaan perlindungan sisa kuota internet pelanggan, pendengar. Nah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi perlindungan sisa kuota tersebut belum optimal. Nah, untuk itu, Kemkomdigi meminta operator seluler segera memaksimalkan mekanisme perlindungan bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Denny Setiawan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komdigi pada Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin. Di mana putusan MK berbicara mengenai perlindungan terhadap sisa kuota yang belum dimanfaatkan. Nah, menurut evaluasi pemerintah, mekanisme perlindungan tidak cukup hanya bersifat preventif. Harus ada mekanisme yang memberikan perlindungan substantif yang benar-benar melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan. Nah, dari hasil evaluasi, operator memang telah memperluas paket rollover. Namun, sebagian besar paket non-rollover dinilai belum optimal karena perlindungannya baru sebatas notifikasi. XL Smart melaporkan 92 dari 101 paket yang telah menerapkan sistem rollover, sementara 9 paket lainnya masih berbasis notifikasi. Nah, sementara pada Indosat, pendengar, dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan skema rollover, sedangkan 71 paket lainnya masih berupa notifikasi. Nah, kemudian pada Telkomsel, baru 19 dari 95 paket yang berfitur rollover, dan 76 paket lainnya masih mengandalkan notifikasi. Nah, di mana beliau mengatakan notifikasi ini bukan solusi terhadap sisa kuota yang sudah terlanjur tidak terpakai, di mana notifikasi hanya mengingatkan pelanggan bahwa kuotanya akan berakhir. Yang ingin didorong adalah adanya mekanisme yang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang sudah mereka beli.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi perjalanan sultrasi ya, untuk kebersamaan kita hari ini paruh awal tentunya di menit ke-57 lepas dari jam 10. Safi sudah harus pamit ya, nanti ada rekan saya Jihan Benazir yang akan menemani di perjalanan sultrasi siang hingga tuntas nanti. Kita masih akan terus hadirkan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan sepanjang kebersamaan kita untuk hari ini, tepat di hari Kamis 8 Oktober 2026. Sofi pamit, ketemu lagi besok tentunya hanya di Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Untuk di siang hari ini, pendengar, saya senang sekali ya karena sudah tidak sendiri ya di Studio Pro 1. Saat ini saya sudah bersama dengan WS Kasiter Kasrem 143 Halo Oleo, Letnan Kolonel Infanteri Azwar Dinata SH. Selamat pagi Bapak. Sudah Pak?
1: Selamat pagi.
0: Selamat
1: Ibu.
0: Pagi jelang siang ini ya.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bapak hari ini?
1: Alhamdulillah Ibu, sehat-sehat.
0: Berarti dari kantor nih ya?
1: Dari kantor langsung.
0: Dari kantor langsung, baik. Iya. Selain itu, saya juga sudah bersama dengan Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bapak Husrin SPD. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Dari kantor juga ini sepertinya ya. Bajunya masih baju-baju kantor semua gitu ya. Dan untuk di hari ini pendengar, kita akan berbincang mengenai sinergi TNI dan rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk TNI kemarin 5 Oktober Bapak.
1: Terima kasih Ibu.
0: Kegiatannya apa saja kalau kita boleh tahu kemarin Pak?
1: Waduh, banyak banget.
0: Waduh. Upacara sudah pasti.
1: Upacara pasti.
0: Rangkaian kegiatan berarti banyak ya Pak ya?
1: Banyak bukan?
0: Oke. Okay. Ya. Wah.
1: Mulai dari kegiatan sunatan, kemudian kita juga ada rangkaian kegiatan pembersihan. Itu juga hampir seluruh jajaran Bu ya, sampai ke tingkat Kodim, Koramil kita melaksanakan secara serentak.
0: Oh oke, okay. Jadi ya. Rame-rame kemarin ya, memang ya Pak ya.
1: Ada olahraga. Kemudian bakti kesehatan. Itu banyak banget Bu. Saya kemarin gelar waktu yang di Korem 143 itu, kita laksanakan kegiatan bakti kesehatan. Mulai dari donor darah, kemudian ada sunatan massal, kemudian ada penyuluhan kesehatan, kemudian ada juga pelayanan kesehatan juga. Terakhir kemarin tanggal 2 Oktober itu kita menyelenggarakan kegiatan sunatan massal betul. Itu kurang lebih sekitar 200 pasien ya. Untuk sunatan massal.
0: Wah, besar juga ya Pak ya.
1: Iya.
0: Dan memang langsung bersentuhan dengan masyarakat nih Pak. Dan ini sesuai dengan tema kita hari ini, sinergi TNI dan rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI. Tapi kalau kita berbicara tentang sinergi TNI dan rakyat, sebenarnya bentuk sinergi yang ideal dalam menjaga keutuhan NKRI-nya sebenarnya seperti apa nih Bapak?
1: Sebenarnya banyak Bu ya, kalau untuk sinergitas kita. TNI sekarang ini kan banyak terjun langsung ke masyarakat dalam hal pendampingan ketahanan pangan Bu, mulai dari Babinsa ya Pak ya. Babinsa, keterlibatan Babinsa dalam kegiatan pendampingan pertanian, kemudian kita juga bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin Bu. Seperti ya kemarin itu kan kita melaksanakan kegiatan sunatan massal itu hampir 70 bahkan mungkin sekitar 80% itu menyentuh ke masyarakat yang tidak mampu. Makanya kemarin pada saat kita buka kegiatan sunatan massal itu Pak, itu pesertanya banyak sekali. Bahkan itu kemarin pun juga masih banyak nambah. Hanya karena keterbatasan kita juga memang awalnya juga menarikkan kurang lebih sekitar 200 pasien. Kita juga bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Sutra, kemudian Dinas Kesehatan Kota juga, Kota Kendari juga. Jadi tenaga medis pun juga kemarin terlibat plus pendukung kurang lebih sekitar 100 lebih Bu.
0: Wah,
1: ya.
0: Rame ini.
1: Biar ini loh, apa, kita meminimalisir jangan sampai nanti tenaga medisnya kecapean.
0: Ya betul.
1: Betul kan. Keamanan kan faktor utama
0: Betul.
1: Yang kita prioritaskan dalam hal setiap kegiatan.
0: Oke, berarti

0: kedekatan, seberapa penting kedekatan antara masyarakat terus juga TNI dan akhirnya berhubungan dengan keutuhan, keamanan dan juga persatuan nih Bapak pada akhirnya.
1: Harus sangat dekat Bu, mm-hmm. karena kan sistem keamanan kita ini kan sistem pertahanan raya semesta, mm-hmm. artinya di situ rakyat berperan dan menjadi tumpuan terakhir, mm-hmm. bila mana negara kita dalam keadaan darurat ya Pak ya. Memang di situ doktrin kita ini kan TNI sebagai pilar utama dalam konsep pertahanan, tetapi rakyat pun juga bagian dari pertahanan semesta.
0: Oke. Saya sebelum lanjut lagi ke Pak Aswar, saya mau bertemu langsung sama Pak Husrin. Pak.
2: Siap.
0: Oke, ini agak lumayan batuk-batuk nih Pak ya. Agak kemarau, jadi biasanya agak suka tenggorokan suka agak kering, batuk banyak yang influenza, tapi untuk di hari ini bagaimana Kesbangpol Sultra dalam hal ini tuh melihat peran strategis sinergi antara TNI dan juga masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI ini?
2: Ya, terima kasih. Peran sinergi masyarakat bersama TNI seperti dikatakan tadi menjadi sangat penting, bahwa TNI menjadi faktor utama dalam bagaimana menjaga kedaulatan negara. Tetapi masyarakat juga harus hadir menjadi pendukung.
1: Betul, Pak.
2: Masyarakat harus bisa menjadi mata dan telinga bagi TNI, sehingga potensi-potensi konflik yang bisa mengancam kedaulatan negara ini bisa diantisipasi lebih dini.
0: Oke, ya. Menjadi mata dan telinga ini ya. Lalu kalau misal sudah sejauh ini, Pak, apa kolaborasi nyata antara mungkin dari teman-teman masyarakat, kemudian dari Pemda, kemudian juga dari TNI untuk memperkuat persatuan di Sultra ini?
2: Ya, saya kira kehadiran TNI sangat diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat untuk bagaimana sama-sama menjaga keamanan, mm-hmm. situasi yang kondusif. Kemudian pemerintah juga dalam hal ini, pemerintah daerah, Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara sangat konsen dalam membangun sinergi yang positif bersama TNI dan Polri, bersama rakyat dalam mengawal program-program prioritas ketahanan daerah, kemudian bakti sosial. Di beberapa waktu yang lalu juga Bapak Gubernur memimpin langsung apel siaga, simulasi penanganan bencana, kemudian beberapa kegiatan yang menunjukkan konsentrasi Bapak Gubernur dalam menjalin sinergi yang baik bersama TNI dan Polri bersama masyarakat.
0: Polri, TNI Polri bersama masyarakat. Mengenai wawasan kebangsaan sendiri nih, Pak Husrin gitu ya. Kadang kita masyarakat ya sebenarnya tidak terlalu apa ya, maksudnya kayak apa sih sebenarnya arti wawasan kebangsaan itu, dan bagaimana ini agar masyarakat itu kuat nih dalam wawasan kebangsaannya ya. Seperti apa?
2: Wawasan kebangsaan ini terkait dengan kecintaan, cara pandang masyarakat tentang diri dan lingkungan berlandaskan pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita berharap bahwa masyarakat kita semua memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Ini berkaitan dengan kecintaan jiwa nasionalisme untuk bagaimana memastikan bahwa kedaulatan tetap terjaga, situasi tetap kondusif di tengah masyarakat.
0: Oke, tetap kondusif berarti ya. Nah, menyambung dari cara pandang nih, saya mau ke Pak Aswar lagi nih Pak. Biasanya kita ini masyarakat gitu ya, kalau ngelihat TNI takut bawahannya ya Pak. Kayak jangan dekat-dekat kayaknya ini, takut gitu. Nah ini menjaga komunikasi dengan masyarakat supaya tetap utuh nih kita NKRI-nya seperti apa nih Pak?
1: Baik Bu ya, kalau menurut saya sih sekarang masyarakat tidak terlalu takut lagi.
0: Udah gak kayak dulu-dulu banget ya.
1: Karena memang kan perkembangan demokrasi di Indonesia juga sangat kondusif. Betul. Bu ya, sangat luar biasa. Bahkan sekarang pun juga presiden pun juga secara terbuka bisa dikritik oleh masyarakat. Cuma yang kita harapkan itu adalah kritik-kritik membangun yang tidak menjadikan kritik itu sebagai alat gitu untuk destabilisasi nasional, apalagi misalnya yang berbau provokatif, bully, kan itu kan secara tidak langsung juga nanti akan menggerus ya rasa persatuan dan kesatuan kita. Hmm. Ya harapan kita kan sekarang ini juga saya kira harapan untuk seluruh bangsa Indonesia semua lah bahwa kita adalah sebuah negara yang besar yang memiliki luas wilayah yang sangat luas sekali Bu ya. Hmm. Kemudian kita juga terdiri dari 17.000 pulau lebih besar dan kecil, kemudian banyak bahasa juga, ada sekitar 700 lebih bahasa yang berbeda-beda Pak ya. Kemudian di sini juga ada kurang lebih sekitar 300 suku bangsa yang sangat besar, dan ya itu sangatnya menjaga keutuhan wilayah agar tidak terpecah belah seperti zaman-zaman bala ya, zaman dulu Bu ya, itu sangat-sangat sulit ya. Kita membutuhkan kesadaran dari masing-masing warga Indonesia bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh sehingga tidak terpancing oleh isu-isu yang berkembang di masyarakat, apalagi sekarang kan di era keterbukaan pemerintah juga sangat menjaga hak rakyat untuk menyampaikan pendapat. Jadi jangan sampai juga dimanfaatkan Pak ya, jangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berupaya untuk memecah belah.
0: Nah, digital kan sekarang gampang ya Pak ya. Hoax sudah setiap saat kita ada aja dapat ya.
1: Betul.
0: Provokasi, ujaran kebencian gitu ya. Seperti yang tadi dibilang juga bahwa masyarakat itu menjadi mata dan telinga gitu ya. Kan. Nah, ini seberapa penting peran masyarakat untuk memberikan informasi ya kepada aparat ketika memang menemukan nih adanya mungkin potensi konflik atau mungkin juga gangguan keamanan di lingkungan sekitar, seperti apa Pak?
1: Baik Bu, kalau untuk informasi yang masuk di kita pasti akan kita terima Bu. Mulai dari tingkatan Babinsa, kemudian Koramil, Kodim juga pasti akan kita terima. Tapi tetap kita akan sharing, karena kan semua informasi itu harus kita uji validitasnya, keabsahannya, kemudian keakuratan. Nah, jangan sampai nanti juga kita terpancing juga, apalagi kita juga ikutan juga kan Pak ya.
0: Iya benar-benar.
1: Iya. Ya menjaga keutuhan itu kan menjadi tugas bersama kita semua, baik TNI, Polri, semua instrumen yang ada di masyarakat ya harus bersatu padu, kemudian ada satu visi misi yang sama sehingga kita bisa menjadi negara yang besar dan jaya Bu ya.
0: Oke. Nah Pak Husrin bagaimana nih, tadi kita era digital mudah sekali ya, ini jempol kayaknya ringan sekali untuk mengetik gitu ya, menyebarkan kebencian mungkin, terus juga tantangan terbesarnya saat ini sebenarnya apa nih dalam membangun sinergi antara TNI terus juga Pemda dan juga masyarakat apalagi era digital ya.
2: Tantangan terbesar kita saat ini adalah globalisasi informasi yang saat ini kalau dulu kita membaca berita itu lewat media resmi, saat ini masyarakat sudah bisa menjadi penyebar berita yang kita harapkan bahwa masyarakat harusnya memiliki kecerdasan dalam menyikapi setiap berita sehingga ini tidak menjadi potensi konflik. Tidak kemudian menimbulkan kebencian kepada pemerintah, kebencian terhadap institusi negara termasuk mungkin TNI salah satunya. Kita berharap masyarakat cerdas dalam mengelola informasi yang masuk di setiap saat.
0: Ada tidak Pak seperti misalnya kegiatan bagi masyarakat mungkin ya, bagi kita ini untuk dari teman-teman Kesbangpol ini untuk memperkuat hubungan antara TNI terus juga masyarakat terus juga Pemda gitu, ada tidak Pak kegiatan-kegiatan mungkin yang sudah dilakukan seperti itu?
2: Kemarin terkait dengan kegiatan PASKI, ya di samping juga melibatkan instruktur dari TNI, Polri, dan beberapa instansi yang lain. Ini juga bentuk bagaimana Kesbangpol menciptakan kedekatan generasi muda utamanya pada siswa dengan TNI, seperti yang tadi dikatakan bahwa kalau dulu kita lihat TNI kita takut, harus saat ini anak-anak harus kita berharap masyarakat dekat dengan TNI.
0: Salah satunya dengan itu ya, pas di Paskibra TNI juga hadir di sana. Di sana
2: memberikan materi bukan hanya tentang bagaimana keterampilan baris berbaris pada anak-anak, tetapi tentang bagaimana menumbuhkan semangat jiwa nasionalisme. Ya, ilmu ini di TNI sangat
0: kuat ya,
2: sangat kuat. Ya, kita butuhkan itu.
0: Oke. Saya ke pertanyaan mungkin agak sedikit sederhana. Untuk yang mendengarkan yang masih muda nih gitu, yang masih genzi-genzi nih Pak ibaratnya, untuk Pak Azwar, apa nih sebenarnya yang bisa, hal sederhana yang bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada NKRI, sebenarnya apa yang harus kita pupuk terus nih Pak?
1: Yang harus kita pupuk terus itu ya, itu jelas Bu ya, rasa cinta kepada tanah air. Itu pasti harus kita pupuk dari awal ya Pak ya, dari sejak kita lahir, kemudian berkembangnya dewasa, sehingga kita memiliki rasa cinta kepada bangsa dan negara. Kemudian kalau dalam dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat juga, TNI juga kan mulai dari jajaran ke level paling bawah, Babinsa, kita bersinergi dengan para petani di sawah-sawah Bu ya, untuk mendampingi mereka-mereka untuk mendapatkan pendampingan. Di situ kita bersinergi dengan PPL dari Dinas Pertanian, kemudian dari PU juga. Kita banyak program-program yang sebenarnya tujuan akhirnya sebenarnya kan kita mendekatkan diri kepada masyarakat.
0: Oke.
1: Keterlibatan kita dalam membantu masyarakat yang kekurangan air itu terus terang aja sangat-sangat membanggakan kita juga, bahwa Kasat juga sangat memprioritaskan kepentingan masyarakat. Utamanya di daerah-daerah yang sangat membutuhkan ya. Daerah-daerah yang kekeringan air.
0: Iya Pak, yang sekarang ini berarti teman-teman TNI turun tangan juga ya Pak ya?
1: Iya, termasuk juga kebakaran hutan kemarin di Karutla juga kita terlibat langsung dalam pemadaman beserta dengan instansi Branwir, kemudian dari kepolisian juga Bu, kita bersinergi. Alhamdulillah kan banyak-banyak titik-titik itu kan bisa diatasi oleh masyarakat secara bersama-sama. Ya. Okay.
0: Kerja-kerja bareng lah ini.
1: Ya, kerja-kerja bareng.
0: Kerja-kerja bareng. Kerja
1: bareng. Kita juga masuk ke sekolah juga. Sekolah-sekolah membutuhkan instruktur untuk apa, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Pasti kita dukung juga, Bu.
0: Oke, kita istirahat sejenak dulu ya untuk Anda pendengar dan juga pemirsa. Siapa tahu ada yang ingin bertanya juga ya mengenai sinergi TNI dan rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI, boleh melalui pesan singkat ya di 0813-5450-967. Kita istirahat sejenak ya Pak ya. Dan untuk Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih untuk di Dialog Kita Indonesia siang hari ini ya. Dan saya juga masih terus bersama dengan WSK Siter Kasrem 143 Halo Leo. Ada Bapak Letnan Kolonel Infantri Azwar Dinata SH dan juga Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bapak Husrin SPD. Tadi pas lagi musik kita ngobrolin mengenai sekarang memang era digital ini cukup bikin deg-degan gitu ya Pak ya. Kalau dari Pak Aswar sendiri ini bagaimana dengan segala macam tadi sempat kita singgung juga ya, bahwa informasi gampang didapat tapi banyak juga yang harus kita filter nih Pak ya. Seperti apa nih Bapak melihat ini?
1: Ya di era sekarang kan era informasi bebas ibu ya, banyak sekali aplikasi kalau kita cek di media sosial itu mulai dari IG, Facebook, kemudian ada Twitter untuk kelas-kelas atas itu. Tapi ya kita harus pintar dan cerdas untuk mensortir ya, karena tidak semua informasi yang berkembang di Facebook, di IG, di Instagram, di lain-lain sumber informasi lainnya itu semuanya benar. Kita harus cerdas, harus pintar memilah, kemudian harus bisa memastikan bahwa itu betul-betul valid.
0: Oke.
1: Nah, karena kalau menurut dari Kementerian Komdigi sendiri, ya informasi yang berkembang di media sosial itu ya mungkin sekitar 80% tidak benar ya Pak ya. Harus kita cek, check and recheck lah sebelum kita, apalagi kalau misalnya kita menyebarkan lagi. Jangan sampai nanti kita terpasung oleh undang-undang ini Bu ya.
0: ITE
1: nanti kita kena. Malah dituntut orang nanti kan.
0: Waduh, ya. Jadi ternyata dari media sosial, dari digital sekarang itu bisa kita untuk menjaga keutuhan NKRI itu sebenarnya bisa juga dari sosial media dong, Pak.
1: Sangat bisa, Bu. Makanya ya kita berharap ya seluruh masyarakat, anak-anak muda apalagi generasi Gen Z dalam mengekspresikan pendapat ya harus hati-hati, apalagi yang berbau SARA Bu ya.
0: Oh, yeah.
1: Itu sangat-sangat riskan dan sangat mengandung risiko tinggi terjadinya disintegrasi ya. Baik ditinjau dari sisi keamanan sangat tidak baik. Nah, makanya kita harus hati-hati membuat pernyataan, kemudian meneruskan berita. Jangan sampai nanti berita itu tidak benar.
0: Kita udah meneruskannya ke banyak orang.
1: Ya, berarti kan kita juga terlibat juga di dalam.
0: Nah itu dia ya, gitu. Betul juga ya itu ya. Berarti memang ya harus dicek and recheck lagi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Berhenti di kita lah kalau misalnya memang belum tervalidasi seperti itu.
1: Iya, setuju saya Bu.
0: Oke. Kalau Pak Husrin, ini kan sekarang anak muda gitu kan, lebih mudah terpapar banyak konten gitu ya di digital. Kemudian sejauh mana sebenarnya Kesbangpol ini merangkul anak-anak muda yang sekarang nih saat ini, yang nanti kedepannya akan menjadi generasi emas juga, seperti apa?
2: Kemarin setelah kegiatan Paski ada namanya alumni yang tergabung dalam forum tertentu. Kesbang mendorong untuk para alumni ini mengikuti kegiatan diklat pembinaan ideologi Pancasila. Kita berharap anak-anak ini akan menjadi duta Pancasila yang memberikan kecerdasan, memberikan pemahaman kepada lingkungannya di keluarga dan di lingkungan sekolahnya untuk bagaimana anak-anak kita memiliki kecerdasan literasi yang baik, bisa mencermati, membedakan informasi, menyikapi setiap informasi yang ada di media sosial secara bijak.
0: Betul.
2: Ya, itu yang kami lakukan di Kesbang. Samping dengan kegiatan-kegiatan lain, sosialisasi, kunjungan ke sekolah juga menjadi sangat penting untuk bagaimana memberikan pemahaman tentang pentingnya anak-anak kita memiliki pemahaman literasi yang baik.
0: Oke, cuman yang menjadi kekhawatiran jangan sampai wawasan kebangsaan ini hanya sebatas sosialisasi gitu ya, hanya sebatas seminar. Ini teman-teman Kesbangpol bagaimana nih untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan ini benar-benar bisa terlihat nih nanti di perilaku masyarakat?
2: Ya, bahwa ada beberapa gejolak, tapi secara umum bahwa negara kita, bangsa ini, daerah ini masih dalam kondisi yang kondusif. Ini menandakan bahwa warga masyarakat kita memiliki kesadaran yang baik tentang bagaimana menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat. Secara tidak langsung bahwa masyarakat kita memiliki wawasan kebangsaan yang baik.
0: Oke, ya. Terlihat dari masih kondusifnya ya, lah ya wilayah kondusif, kita ya, ya Pak ya.
2: Masyarakat kita masih bisa melakukan aktivitas secara tenang. Betul. Para pedagang masih berdagang dengan tenang. Mm-mm. Petani masih bisa melaksanakan aktivitasnya secara baik. Mm-mm. Tanpa ada gangguan yang berarti. Mm-hmm. Ya ini juga semua menandakan bahwa wawasan kebangsaan kita masih bagus, cukup bagus.
0: Mantap. Kalau dari Kesbang Pol sendiri kolaborasinya dengan siapa saja nih biasanya Pak yang paling sering? Kan kalau TNI pasti gitu ya. Ada mungkin dari tokoh agama atau seperti ya, apa?
2: Itu tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi pemuda menjadi mitra strategis Kesbang dalam bagaimana masing-masing kita menjalankan peran secara baik untuk menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan yang baik dalam rangka menciptakan suasana yang damai di tengah-tengah masyarakat.
0: Oke, dari TNI sendiri bagaimana nih Pak Aswar kolaborasinya bahkan sampai tokoh masyarakat pun atau seperti apa?
1: Iya sama Pak, Bu. Justru kita sangat nasib ya, kita berkolaborasi dengan seluruh instansi dari provinsi, dari kabupaten dan kota, kemudian dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat ya, termasuk langsung terjun di akar rumput ya Bu ya. Nah, seperti kayak para babinsa, mereka berjibaku dengan para petani, langsung betul-betul turun ke sawah, ke ladang, bersama-sama mereka juga berbaur dengan BPL, kemudian ya masuk ke sawah-sawah ya. Bu. Mencari solusi, kalau misalnya contohnya air lah, air sawah kekurangan, kekeringan air. Nah, kita juga bersinergi bagaimana cara mencari solusinya. Makanya kan ada programnya Kasat itu Bu, apa namanya itu, sumur bor gitu. Sumur bor itu kan kita sangat masif sekali mencari sumur-sumur di titik kekeringan, kemudian juga sangat didukung oleh beliau dari Kasat yang memerintah kepada jajaran sampai ke level bawah untuk mencari lokasi-lokasi yang kekurangan air. Nah itu didukung oleh komando, kemudian kita juga di Sulawesi Tenggara ini sudah hampir ratusan titik Bu ya. Bahkan di program TMMD pun juga itu menjadi unggulan ya, menjadi program wajib yang harus dibikin oleh para komandan bawahan, para dandim ya, diharuskan, merupakan bagian dari paket TMMD, harus ada apa namanya itu sumur bor. Demikian Bu.
0: Berarti memang sampai akar rumput lah istilahnya, ada teman-teman babinsa juga di sana gitu ya. Kalau bisa dibilang, kalau boleh bertanya, sebenarnya apa sebenarnya yang menjadi titik rawan mungkin yang mungkin bisa mengganggu persatuan kita masyarakat di dari akar rumput ini sendiri, Pak?
1: Ya awal asal muasal biasanya kalau kita bicara titik rawan pasti kan disinformasi Bu.
0: Lagi-lagi ya Pak?
1: Iya makanya kan. Ya dalam hal kita bermedia sosial itu ya kita juga sangat-sangat ditekankan oleh pimpinan kita supaya kita hati-hati memberikan pernyataan, membuat konten dan seterusnya itu. Karena akan sangat berdampak kalau kita salah ngomong, salah bicara, apalagi kita misalnya memberitakan sesuatu yang tidak pasti, nah itu kan pasti akan menimbulkan akses yang luar biasa. Makanya kita jajaran TNI sangat sangat hati-hati dalam membuat pernyataan.
0: Sangat berhati-hati.
1: Iya. Iya.
0: Tapi bukan berarti tidak bermain media sosial ya Pak ya?
1: Boleh, tapi kan tetap
0: ada batasan.
1: Beretika.
0: Nah.
1: Yang berpegang teguh sama prinsip menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa.
0: Oke. Itu dia ya. Kadang-kadang kita suka kebablasan, Pak. Saking enaknya scrolling ya, Pak Husrin. Kalau Pak Husrin ingin menambahkan juga tidak, Pak, mengenai hal ini?
2: Ya, saya kira sepakat seperti tadi bahwa kecerdasan dalam menerima informasi, kemudian kemampuan kita untuk menahan diri, menjadi penyejuk di masyarakat, memberi informasi yang berimbang, sehingga masyarakat kita juga mendapat informasi yang baik tentang berita-berita, ya. Konten-konten di media sosial.
0: Oke. Jadi memang lebih filternya justru di masyarakat ya.
1: Masyarakat.
0: Lagi-lagi filternya di masyarakat supaya kita tidak terlalu tergerus juga dengan informasi yang sekali lagi filternya tuh harus lebih banyak. Ya, kalau di sosial media ada foto, Bapak tahu kalau foto kita pakai filter ya supaya lebih cantik, biasanya lebih tampan. Nah, kita juga seharusnya membaca informasi harus banyak filter juga supaya tersaring gitu ya.
1: Betul.
0: Ada yang bertanya, Pak, ini boleh ya, Pak? Ada yang bertanya gitu ya dari di via WhatsApp ini. kalau melihat tetangga yang menyebarkan hoax ini sebaiknya ditegur langsung atau bagaimana ini, Pak? Waduh. Tetangganya gimana nih menyebarkan hoax yang seperti apa ini? Mungkin saya ke Pak Husrin dulu, Pak. Gimana tips dan triknya aja nih, Pak, sederhana.
2: Ya, jadi yang pertama bahwa ini kalau ditegur justru akan menimbulkan konflik.
0: Nah itu dia ya. Pak, ini kan tetangga nih ya.
2: Sehingga yang perlu dilakukan oleh masyarakat memberikan informasi yang berimbang, menahan diri untuk tidak memberikan komentar yang justru memperuncing persoalan. Kira seperti itu.
0: Oke, berarti tahan ya.
2: Menahan diri, ya, memberikan pencerahan terkait dengan informasi, tidak langsung menyerang tetangganya.
0: Kamu menyebarkan hoax gitu ya. Oke. Jadi lebih menahan diri saja dan tidak menyebarkan lagi mungkin kalau itu sampai ke kita gitu ya. Termasuk ini Pak, biasanya itu suka apa ya? Berbeda pandangan politik misalnya, berbeda kita maunya saya sukanya makanan B misalnya kayak gitu. Anggaplah makanan aja nih Pak. Saya suka makanan A, makanan B gitu ya. Gara-gara perbedaan ini tuh jadi apakah ini bisa menimbulkan jadi kita tidak bersatu lagi karena perbedaan pandangan ini Pak? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Mungkin dari Pak Aswar dulu boleh?
1: Kalau saya sih ya kita enggak usah jauh-jauh lah di lingkup keluarga kita sendiri aja Bu.
0: Betul.
1: Ya antara kita dan istri kita. Kadang-kadang tidak semuanya sepaham atau sependapat. Nah, kalau misalnya kita menemukan hal yang demikian, ya biasanya saya akan berupaya untuk mencari sumber dan memperbanyak sumber untuk meyakinkan istri bahwa mungkin dia salah atau mungkin dia benar gitu.
0: Okay.
1: Kalau dia benar ya kita dukung. Nah, sama halnya seperti kayak tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau saya lihat ada tetangga saya atau teman saya itu menyebarkan hoax misalnya. Ya sebagai teman kita mengingatkan bahwa sekarang ini kan ada aturan. Ada aturan bila mana terjadi kejahatan atau tindakan pelanggaran IT pasti ada sanksi. Dan caranya ya tentu kita akan mencari referensi, meyakini kepada teman kita atau keluarga kita bahwa apa yang dia sampaikan itu kan tidak benar. Nah itu yang paling utama sekali kalau menurut saya ya. Kalau misalnya kita membiarkan kita salah juga.
0: Hanya ya berarti kan? Caranya.
1: Cara, tinggal cara kan. Cara yang beretika, kita berupaya untuk meyakinkan dia bahwa apa yang dia sampaikan itu salah. Nah, dalam konsep negara demokrasi ya berbeda pendapat itu kan hal yang biasa Bu.
0: Biasa aja.
1: Cuma bagaimana cara kita untuk meyakinkan bahwa apa yang dia sampaikan itu salah atau tidak benar gitu. Tapi tentunya juga kita kan harus punya referensi yang benar.
0: Nah itu dia,
1: gitu.
0: Jangan cuma bilang salah tapi tidak memberikan alasan.
1: Betul.
0: Mungkin. Oke. Jadi mana nih yang lebih berbahaya? Aduh, yang lebih berbahaya bagi persatuan, perbedaan itu sendiri atau ketidakmampuan kita menerima perbedaan? Mungkin dari Pak Husrin dulu nih.
2: Ya. Perbedaan ini menjadi kekayaan bagi kita. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengelola perbedaan ini untuk menjadi perekat keberagaman kita. Bangsa kita ini bangsa besar, kita sangat beragam. Ini menjadi kekayaan, menjadi potensi bangsa ini, daerah ini untuk tumbuh dan berkembang. Tidak kemudian menjadi kita terpecah belah karena perbedaan. Ya. Perbedaan ini dikelola dengan baik. Itu menjadi potensi.
0: Oke, berarti sebenarnya bukan perbedaannya nih.
2: Bukan
0: ya.
2: Perbedaannya.
0: Kalau dari Pak Suara silakan Pak, gimana nih? Yang mana yang lebih berbahaya? Perbedaannya itu sendiri atau ketidakmampuan kita untuk menerima perbedaan?
1: Yang berbahaya itu sebenarnya menurut saya itu kan kemampuan kita untuk menganalisa, Bu ya. Karena kan untuk menganalisa sebuah persoalan itu kan tidak semua orang itu memiliki jangkauan yang sama. Ya mungkin mohon maaf yang tingkat pendidikan yang rendah, ya mungkin dia menganalisanya lebih cenderung emosional. Kenapa? Karena dia tidak didukung oleh literasi yang banyak atau literasi yang apa? Yang pembanding ya. Sebagai pembanding itu tidak banyak. Sementara yang mungkin ya orang atau person yang memiliki tingkat akademis yang tinggi, dia akan menganalisa dari berbagai sudut sehingga dia menghasilkan jawaban yang bukan perfect, artinya ya kira-kira yang meminimalisir ketidakcocokan dengan yang lain.
0: Okay.
1: Yang kita butuhkan kematangan kita untuk berpikir, kematangan person untuk menganalisa, kemudian menyimpulkan sebuah persoalan itu agar tidak menggerus ya, tidak menjurus nanti yang merugikan banyak orang.
0: Okay. Jadi perbedaan itu bukan
1: sebuah persoalan
0: ya.
1: Menurut saya.
0: Bukan persoalan.
1: Iya. Kan artinya kan ibu dengan saya.
0: Iya,
1: misalnya,
0: iya,
1: kan.
0: Iya.
1: Kita berbeda pendapat.
0: Betul.
1: Dalam hal apa misalnya kan. Terkait dengan masalah ya mungkin kebijakan, sebuah kebijakan. Kita kalau melihatnya dari konsep dia, kita dalami, kita tahu detailnya, mungkin kita akan lebih mengerti.
0: Iya.
1: Oh kenapa dia mengambil keputusan itu. Ya kan semua orang kan pasti punya alasan.
0: Betul.
1: Nah kalau misalnya kan kita cuma asal terjang saja atau asal bicara, ya pasti kan tidak menghasilkan sesuatu yang baik kan Bu ya.
0: Oke.
1: Begitu menurut saya.
0: Jadi jangan takut dengan perbedaan ya.
1: Tidak usah
0: tidak
1: takut.
0: Ada alasan bahwa perbedaan itu bisa merusak keutuhan NKRI sebenarnya. Karena kita juga sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda. Itu jadi tugas kita sebenarnya,
1: ya, Pak. Tugas kita ya. Wah. Karena memang kita tinggal di bangsa yang beragam, beragam budaya, beragam bahasa. Yang dibutuhkan sekali kan kedewasaan kita untuk menerima sesuatu yang berbeda gitu.
0: Menerima ini menarik ya, menerima sesuatu yang berbeda gitu ya.
1: Ya contohnya begini Bu. Saya orang Sumatera, istri saya orang Sumatera. Kemudian kan anak-anak saya kan lahir dan besar di sini.
0: Iya.
1: Suatu saat mungkin mereka karena jodoh atau karena mungkin lingkup pergaulan mereka di sini, dia mendapatkan apa? Calon
2: pasangan hidup.
0: Jodohnya nih.
1: Istri
0: jodoh.
1: Atau suami orang sini.
0: Orang sini.
1: Ya saya selaku orang yang merasa saya orang Sumatera, istri saya orang Sumatera, ya harus menerima itu. Itu kan pilihan anak.
0: Tapi ditanya dulu atau enggak di ini dulu kali Pak, jangan coba dilihat dulu.
1: Ya, yang penting kan kita bisa meyakinkan anak bahwa pilihan dia itu adalah pilihan yang benar gitu. Karena nanti yang akan menjalani kehidupan ini kan dia sendiri,
0: benar,
1: bukan kita.
0: Benar.
1: Kita nanti kan pasti ada akhirnya dan kita pun juga sebagai orang tua kan ada batasan intervensi ke anak kan.
0: Betul.
1: Kalau udah bicara masalah pendamping anak atau pendamping si A atau si B, itu kan udah privasi kan. Kalau dia nyaman sama pasangannya, kenapa tidak? Yang penting mungkin sebagai orang tua kita mengingatkan dia bahwa kamu kalau misalnya memilih calon itu harus begini, harus begini, harus gini kan. Ya dengan pengalaman yang begitu banyak, kita bisa memberikan doktrin yang benar kepada anak. Oh kalau kamu misalnya memutuskan istri kamu si A atau si B, ya kamu harus begini, harus begini kan gitu.
0: Ya juga ya, perbedaan latar belakang ini juga ya.
1: Apalagi kalau misalnya kita punya budaya yang apa, yang sangat beragam Bu. Kayak saya di Sumatera, antara kamu dengan Anda aja itu kan, itu
0: beda perkataan ya Pak ya.
1: Satu kata yang anu Bu ya, yang banyak ya belum tentu orang berpikiran sama. Kalau saya, kalau misalnya ada orang bilang, eh kamu Azwar, kamu itu bahasa kasar kalau buat saya.
0: Oke.
1: Tapi kalau orang-orang di Indonesia bagian timur, mungkin tidak.
0: Justru sebagai tanda kedekatan mungkin ya.
1: Ada daerah-daerah tertentu begitu, Bu.
0: Iya.
1: Kalau di saya, Anda mungkin lebih halus daripada kamu.
0: Iya. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi enggak ada alasan ya perbedaan itu menjadi dong. Kita menjadi tidak
1: kutuh. Kalau kita jadi
2: kebolemik itu ada perbedaan.
0: Ah, itu dia. Kalau kita ngelihatnya perbedaan doang, waduh, Pak.
1: Iya.
0: Waduh, saya bingung nih memikirkannya seperti apa gitu ya. Oke. Dan untuk di siang hari ini mengenai sinergi TNI dan rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI, banyak sudah tadi kita sudah berbincang ya mengenai apa saja yang sudah dilakukan. Lalu kedepannya nih dari teman-teman TNI sendiri nih, Pak Azwar, seperti apa harapannya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara mengenai yuk kita bersama-sama nih menjaga keutuhan NKRI dengan sama-sama kita bersinergi seperti apa?
1: Ya kalau saya, Bu, ya mungkin sebagai mewakili institusi juga, ya sangat berharap sekali bahwa segala persoalan ini kan kita hadapi secara dewasa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalaupun ada perbedaan itu hal yang biasa, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan secara bijak, Bu, ya. Tentu pasti akan melibatkan semua instrumen, ya. Kemudian tetap mengutamakan kalipat lokal. Kalau itu kita bicara masalah persoalan. Tapi kalau harapan, ya harapan kita pun juga kepada generasi Z terutama ya. Karena mereka adalah merupakan generasi penerus bangsa. Betul. Ya negara kita ini adalah negara yang besar, sangat besar sekali dan sangat luas. Betul. Gitu. Dan sangat-sangat berpotensi sekali terjadi perpecahan bila mana kita tidak memiliki kedewasaan. Ya bayangkan Ibu, kita punya pulau saja ada 17.000 pulau besar dan kecil, ada 700 bahasa yang berkembang dari Sabang sampai Merauke, kemudian ada 350 suku bangsa, sangat luar biasa. Makanya orang-orang luar sangat salut kepada Indonesia yang bisa menjaga keutuhan NKRI dari sejak kita merdeka sampai sekarang. Ya alhamdulillah memang ada riak pasti gitu, Bu, ya. Tapi kita bisa menjaga keutuhan NKRI sampai dengan detik sekarang. Ya kepada generasi Z, ya inilah realita bangsamu kan. Kita berdiri besar, ya kita harus juga legowo, memiliki kedewasaan tinggi bahwa kita punya suku bangsa yang besar, kemudian punya banyak bahasa yang berkembang. Jadikan ini kan sebuah kekayaan yang luar biasa ya. Buat Indonesia gitu. Orang banyak di luar itu sangat begitu mengagumi bangsa Indonesia sebagai negara yang besar. Ya kenapa kita tidak,
0: kenapa
1: bangga
0: kita tidak
1: juga
0: bangga.
1: Iya betul. Apalagi kayak sekarang misalnya, kemarin kita menang kan PSSI.
0: Iya,
1: kan,
0: Pak.
1: Kita punya
0: luar biasa.
1: Pemain-pemain diaspora dari berbagai negara, tapi mereka kan punya jiwa nasionalisme yang sangat tinggi sekali gitu. Tuh. Nah ini yang kita harapkan gitu.
0: Dan kita harapkan semua jiwa nasionalisme itu ada di semua masyarakat.
1: Betul,
0: itu insya dia. Allah. Insya Allah, amin ya. Kalau dari Pak Husrin seperti apa nih, Pak? Mungkin pesan juga dan harapan Bapak, terus juga teman-teman dari Kesbang Polsultra mungkin ya, kepada seluruh masyarakat dan agar bisa bersama-sama nih kita menjaga keutuhan NKRI ini, Pak.
2: Ya, kembali lagi tadi saya mengulang, bangsa ini adalah bangsa yang besar. Kita sangat beragam.
1: Betul, Pak.
2: Tapi bahwa keberagaman ini harusnya menjadi potensi
1: harus
2: untuk bagaimana
1: juga
2: kita bersama-sama membangun bangsa ini, membangun daerah ini. Sulawesi Tenggara ini menjadi rumah besar kita bersama. Kita hidup, kita berharap bahwa kita bisa hidup secara damai, melaksanakan semua aktivitas kita, anak-anak kita bisa melaksanakan pendidikan secara aman, mereka bisa kembali dengan baik. Kita berharap tugas dan tanggung jawab bagaimana menciptakan suasana sejuk di Sulawesi Tenggara ini menjadi tugas kita semua. Untuk kemudian pemerintah juga bisa melaksanakan tugas-tugas pembangunan secara baik, sehingga masyarakat bisa menikmati hasilnya dengan baik.
0: Luar biasa. Kita nantikan sinergi-sinergi baik lainnya ya, Kesbang Pol dan juga TNI, terus juga dengan media, dengan seluruh masyarakat pastinya, karena dari perbincangan kita nih hampir 1 jam memang bahwa menjaga keutuhan NKRI ini bukan hanya tugas satu pihak saja, tapi seluruhnya. Ini juga menjadi tanggung jawab rakyat ya, dan mulai dari hal sederhana mungkin menjaga kerukunan, kemudian juga tadi menghargai perbedaan ya, dan pastinya kita bijaklah bersosial media. Oke, Pak, terima kasih sudah hadir di Prosat RRI Kendari ya. Kami nantikan sinergi-sinergi selanjutnya seperti apa. Kalau ada informasi tentang sinergi yang ingin dilakukan, kolaborasi, boleh ke RRI, Pak.
1: Boleh.
0: Kita
2: baik. Tunggu. Terima kasih.
0: Ya, oke. Sehat-sehat ya, Pak, ya semuanya ya.
1: Amin.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar Prosat RRI Kendari dimanapun Anda berada, untuk Dialog Kita Indonesia harus saya cukupkan terlebih dahulu. Karena jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan update informasi olahraga bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional di Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarter final of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final.

0: to upload you.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De'etsa Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jo memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Mosesa Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De'etsa Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi.

0: transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
2: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
1: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak tiup ini.
4: Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini, insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit, dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyara.

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana inprestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan, malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma. Hah?
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar untuk Anda yang terus saja station bersama dengan Pro Satu RRI Kendari untuk di Sultra siang ini pendengar. Tadi kita juga sudah update informasi seputar dunia olahraga ya di dinamika olahraga. Dan tentu saja saya Jihan Bedazir terus menemani ruang dengar Anda di pukul 13 ya, lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah yang sudah selesai beristirahat siang, kembali beraktivitas ya, tetap semangat ya. Jangan sampai ngantuk. Biasanya kalau sudah selesai beristirahat, selesai makan siang, ada sedikit ngantuk-ngantuknya gitu ya, ketika ingin memulai lagi aktivitasnya, untuk melanjutkan aktivitasnya. Tapi semoga dengan Pro 1 RRI Kendari menemani ruang dengar Anda jadi lebih semangat ya.

informasi yang saya lansir dari Antara Sultra ya, semoga ini bisa menjadi hal yang positif juga nih pendengar, bahwa di hari Kamis pagi ini ya, rupiah ini menguat 16 poin pendengar. Jadi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pembukaan perdagangan di hari ini bergerak menguat ya 16 poin atau 0,09% menjadi 17.871 per dolar Amerika Serikat, dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.887 rupiah per dolar Amerika Serikat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Ngegak di Leneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di Leneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Anda pendengar ya, yang mungkin menjadi mitra pengendara ojek online ya. Jadi saat ini DPR RI dan pemerintah sudah resmi merilis peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital yang mengatur pengangkutan ojek online ataupun ojol terhadap orang maupun barang dan makanan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa penyusunan dan pelaksanaan peraturan itu melibatkan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kemudian juga Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Sekretariat Negara yang nantinya akan menerbitkan. Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko mengatakan bahwa peraturan ini berisi tentang berbagai aspek terkait transportasi digital, mulai dari sistem elektronik, kemudian juga usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenaga kerjaan, serta aturan-aturan untuk penerbitan peraturan pelaksanaan. Dan nantinya peraturan turunan untuk pelaksanaan dari Perpres itu akan masing-masing diterbitkan oleh kementerian-kementerian terkait, dan ditargetkan memang peraturan turunan ini akan atau harus terbit paling lambat pada 31 Desember 2026. Di mana dalam Perpres ini, pendengar, nantinya Kementerian UMKM akan berperan untuk mengawal perjanjian kemitraan antara pengemudi ojol dengan aplikatornya. Kemudian, Kementerian Perhubungan ini akan bertugas untuk mengawal potongan tarif sebesar 8% untuk aplikator agar benar-benar diterapkan. Sedangkan untuk Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengatur perihal pengantaran barang dan makanan agar penghasilan pengemudi ojek online ini benar-benar terjamin dan juga layak. Dan disampaikan pula bahwa nantinya sejumlah kementerian terkait ini akan membentuk satu forum koordinasi atau juga satuan tugas ya, yang nantinya akan diketuai oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita akan update informasi di Warta Berita Daerah. Untuk salah satunya ya, nanti akan ada informasi mengenai Polda Sultra yang menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi. Selengkapnya di Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pendengar dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari dan Bau-Bau menyampaikan Warta Siang.
1: Keterangan tersangka pertama untuk barang tetap barang berasal dari Sulawesi Selatan, namun yang menggerakkan ada aktor yang masih kami saat ini kami masih kami dalam.
2: Bukan suatu aturan, tapi suatu kebijakan. Bahwasanya karena mendengar aspirasi warga juga banyak pangkalan yang kalau sudah malam tutup. Jadi
0: berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Sultra menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi. Pemerintah Kota Kendari menegaskan sanksi bagi pangkalan gas LPG 3 kg yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi 8 Oktober 2026 bersama saya, Jihan Benazir. Kita awali informasi siang hari ini pendengar, Polda Sultra menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Andri Yudi Samsuala mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Kelurahan Ponggelaka, Kota Kendari. Tim kemudian mengamankan AS dan melakukan penggeledahan di kamar kosnya dan menemukan 50 saset sabu dengan berat bruto 3 kg serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Pengembangan perkara kemudian mengarah pada H yang diamankan di rumahnya setelah dilakukan observasi dan pembuntutan. Dari penggeledahan, polisi menemukan 5 saset sabu seberat 500 gram yang disimpan dalam tas paperback.
1: Keterangan tersangka pertama untuk barang tetap barang berasal dari Sulawesi Selatan, namun yang menggerakkan ada aktor yang masih kami saat ini kami masih kami dalam. Jadi untuk tersangka pertama atas nama AS itu perannya adalah sebagai bidan. Jadi perannya adalah untuk menyisihkan membagi-bagi terhadap pengedar-pengedar. Sedangkan untuk H tersangka kedua perannya adalah sebagai pengedar.
3: Berdasarkan pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh melalui komunikasi dengan seseorang yang diduga narapidana di lapas kelas 2A Kendari. Polisi menduga sabu kemudian dipecah menjadi beberapa ukuran untuk diedarkan di Kota Kendari. AS dan H beserta barang bukti kini telah diamankan di Makodit Res Narkoba Polda Sultra untuk proses penyidikan lebih lanjut. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari menegaskan sanksi bagi pangkalan gas LPG 3 kg yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET Rp20.000 dan meminta masyarakat melapor jika menemukan pelanggaran seiring diterapkannya pengawasan dan sidak secara berkelanjutan di lapangan. Berikut laporan Laras Ayuningtyas.
4: Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya dalam mengawasi stabilitas harga serta distribusi gas LPG 3 kg. Langkah ini diambil guna merespon keluhan masyarakat terkait masih ditemukannya lonjakan harga jual di tingkat pangkalan maupun pengecer yang melebihi ketentuan. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan aturan mengenai harga eceran tertinggi atau HET di pangkalan sebesar Rp20.000 per tabung sifatnya wajib dan tidak boleh dilanggar dan akan memberikan sanksi tegas bagi pemilik pangkalan yang terbukti menjual di atas harga yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Kendari juga memahami kebutuhan warga yang seringkali harus membeli di tempat pengecer. Namun lanjut Sudirman, pengecer pun diimbau untuk tidak memanfaatkan situasi tersebut.
2: Ini bukan suatu aturan, tapi suatu kebijakan bahwasanya karena mendengar aspirasi warga juga banyak pangkalan yang kalau sudah malam tutup. Jadi butuh mereka belanja di tempat eceran. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pangkalan, kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama yaitu Rp20.000. Agar para pengecer menjual juga tidak jauh dari angka itu. Paling maksimal Rp23.000. Jadi Mereka juga pasti pengecer ini mencari keuntungan, jadi mereka menjual 23.000. Tapi 23.000 ini bukan harga head di Pangkalan. Pangkalan tetap wajib 20.000. Hanya saja kalau warga mungkin jauh rumahnya dari Pangkalan, bisa ke ecer, paling tinggi harga 23.000. Jadi kami himbau juga pengecer, jangan lagi menjual harga di atas 23.000. Kalau alasannya bilang harga kami beli di Pangkalan mahal, tunjukkan Pangkalan mana yang kasih lebih dari harga 20.000, kita langsung juga pindahkan agen tersebut.
4: Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Pemkot Kendari membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan. Warga yang menemukan adanya pangkalan melanggar aturan atau menjual di atas head diminta untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat langsung ditindaklanjuti. Selain mengandalkan laporan dari warga, Pemkot Kendari bersama tim gabungan juga akan menggelar inspeksi mendadak atau sidak secara terus-menerus dan berkala di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memantau langsung alur distribusi dan memastikan pangkalan maupun pengecer patuh terhadap ketentuan harga.
0: Dari Kota Kendari kita menuju Kota Bau-Bau, di mana pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
5: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Bau-Bau, Laudi Aswad, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswad, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswad mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
5: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.
6: Aswad menyebut Bau-Bau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Aswad meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat.

0: Pemerintah Kabupaten Bombana melepas ekspor perdana 63 ton ubur-ubur senilai 302,4 juta rupiah ke Shanghai, China. Bupati Bombana Burhanuddin mengatakan komoditas tersebut berasal dari perairan Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabayena Timur, dan diekspor melalui kerjasama Pemkab Bombana dengan PT Triko Bina Nusantara. Burhanuddin mengatakan kegiatan ekspor diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, dan memberikan tambahan penghasilan bagi nelayan lokal. Dirinya juga meminta kualitas produk tetap dijaga melalui pemenuhan standar mutu, prosedur karantina, dan penanganan produk yang memenuhi ketentuan pasar internasional. Pemkab Bombana akan memberikan pembinaan kepada nelayan, termasuk terkait teknik penangkapan yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan ketersediaan pasokan ubur-ubur. Pemkab Bombana juga akan mendorong kelanjutan kerjasama perdagangan agar ekspor ubur-ubur dapat berlangsung secara berkelanjutan dan membuka peluang bagi komoditas perikanan lainnya untuk masuk ke pasar internasional. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Kendari mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Kendari Berkebun. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
1: Dan juga menekan ketergantungan kita terhadap daerah lain, walaupun kita ketahui kita tidak bisa swasembada.
2: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mendorong masyarakat dan organisasi perangkat daerah memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Kendari Berkebun. Menurut Siska, kegiatan tersebut tidak membutuhkan lahan luas karena masyarakat dapat menggunakan ruang yang tersedia termasuk pot dan polybag. Tanaman seperti cabai, tomat, dan berbagai sayuran hijau dapat dipilih karena menjadi bagian dari kebutuhan pangan sehari-hari. Hasil tanaman pekarangan dapat menjadi alternatif sumber pangan keluarga, sekaligus membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga, terutama untuk komoditas yang harganya dapat mempengaruhi inflasi.
1: Pemanfaatan pekarangan bukan hanya dengan tanah luas, tetapi kalau ada polybag atau pot-pot atau apa saja yang ada space-nya, bisa kita manfaatkan agar supaya bisa lebih berguna wilayah kita. Dan mudah-mudahan ini tidak pernah pudar semangat kita bersama, karena ini juga menekan upaya kita, terutama inflasi yang seperti tadi saya sampaikan, dan juga menekan ketergantungan kita terhadap daerah lain. Walaupun kita ketahui kita tidak bisa swasembada pangan, tetapi minimal kita bisa menekan sehingga angka pengeluaran kita juga berkurang. Dan bagaimana kita mengajar masyarakat kita agar supaya mereka juga bisa melaksanakan hal yang kita lakukan.
2: Siska mengatakan pemanfaatan pekarangan juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain. Selain menghasilkan bahan pangan, kegiatan berkebun dapat membuat lingkungan lebih hijau dan nyaman, serta menjadi aktivitas positif bagi keluarga. Pemerintah Kota Kendari berharap program Kendari Berkebun dapat mendorong masyarakat memanfaatkan ruang di sekitar rumah secara produktif. Menurutnya, jika dilakukan bersama-sama, pemanfaatan pekarangan dinilai dapat memberikan manfaat lebih luas dan mendukung ketahanan pangan keluarga, mengurangi pengeluaran, dan membantu pengendalian inflasi di Kota Kendari. Reporter RRI Kendari, Ferry Musyafir, melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menerima program LSDP tahun 2026 senilai 107 miliar rupiah untuk pengelolaan sampah terpadu dalam kegiatan penyerahan program LSDP se-Sulawesi di Kota Makassar. Program tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama Ketua Komisi 2 DPR RI sebagai dukungan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dasar daerah, khususnya pengelolaan persampahan. Dalam kegiatan tersebut, Siska didampingi Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto, dan Kepala Bapeda Kota Kendari, Muhammad Saiful. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengatakan, dukungan pemerintah pusat melalui program tersebut akan digunakan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di Kota Kendari agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Polda Sultra menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi. Pemerintah Kota Kendari menegaskan sanksi bagi pangkalan gas LPG 3 kg yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi. Tetap bersama kami pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Widasir. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

Selamat siang jelang sore pendengar untuk di Music Request 100% Indonesia. Kalau sudah ada latar yang satu ini ya, saatnya saya menemani Anda dengan requestan-requestan lagu Indonesia. Silahkan kalau mau request di via telepon 0401-3124-008 atau via TikTok, karena kami sudah on juga di TikTok RRI Kendari. Sudah ada beberapa juga nih yang bahkan dari tadi request ya. Saya mau menyapa dulu untuk Ilham ya, yang sedang menikmati liburnya dulu untuk di hari ini dan beberapa hari ke depan ya. Selamat recharge energi ya Bapak Ilham, Rico Ilham ini. Lalu ada Rere, kemudian ada Lensa Wuna, ini dari Raha ya, langsung mendengarkan kita. Kemudian ada Michelle, ada Cantika, ada Pido Julinda, ada Rida. Kemudian aduh, yang ini namanya serem banget. Dimas temennya Lady Gaga. Yang sudah request, sabar ya, nanti saya akan putarkan satu persatu. Seperti kakak Lensa Wuna yang request lagunya siapa nih tadi, Wali ya, yang judulnya itu Dik, nanti saya putarkan ya. Kemudian juga ada siapa lagi tadi, Rere katanya di Baruga belakang Smanli SMA 5. Oke. Kemudian saya mau menyapa untuk Rere ya, yang sudah request hingga akhir waktu dari Nine Ball. Lalu ada Dimas temannya Lady Gaga ini yang request lagunya Tere, Awal Yang Indah. Semoga ya ini menjadi awal yang indah. Kita berharap aja nih ya, mumpung Oktobernya masih awal-awal nih pendengar. Jadi harapannya itu masih ya lumayan lah, kita masih positive vibes ya. Gak tahu pasti pertengahan. Kemudian juga Michelle tadi request lagunya Dikta. Lalu ada siapa lagi nih? Halo kakak Pido Julinda, lagunya lagu Indonesia ya. Kemudian ada Cantika, mantan terbaik dari Govinda. Nanti saya lihat dulu ya. Ada lagi di mana Kak Ilham? Coba tolong dijawab ya, Abang Rico Ilham. Nanti kita putarkan satu persatu requestannya. Yang mau request via telepon boleh sekali, saya nantikan hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah di 0401 3124 008.

gosip, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Tapi Anda belum terlambat pendengar kalau misalnya ikutan request di Musik Request 100% Indonesia sore hari ini. Silakan ya yang mau telepon di 0401-3124-008 atau melalui live TikTok RRI Kendari. Saya mau menyapa dulu, tadi sudah banyak sekali yang ngobrol-ngobrol. Ada Andika, kemudian ada Surya Gibson ya. Kemudian juga ada Kakak Aldi Matalata yang katanya salam-salam untuk semua yang bekerja di Bandara Halu Oleo. Kemudian juga ada Hakim 1212 Insuri, It's Me Faye, Sutri Adi, ada Cantika, tadi kemudian ada siapa lagi? Didot ya. Ada Pink Sky, ada 222. Ah, banyak banget nih. Yang mau request silakan ya, kasih tahu Jihan lagunya siapa, tapi harus lagu Indonesia. Seperti Surya Gibson yang sudah request lagu dari Agnes Mo. Indah, boleh nanti Jihan puterin ya. Yang penting harus didengarkan. Kalau misalnya kabur dari live tidak akan diputarkan. Aduh, sedikit mengancam ya. Kemudian ada halo Kakak Hakim 1212 ya. Salam kenal Kak Pak siapa nih? Lukman Hakim dari RRI Jakarta. Selamat sore waktu Kendari, Bapak Lukman Hakim. Bagaimana kabarnya untuk di hari ini ya? Kemudian Kakak Aldi bilang semangat terus semua dalam melayani. Terima kasih. Ada yang request lagunya Fajar Nur. Nanti saya puterin, saya lihat dulu ya. Sheila on Seven. Oke, terus juga tadi ada yang request lagunya Anggun yang Mimpi. Lalu ada siapa lagi nih? Saya harus ke atas dulu nih ya untuk ngelihat siapa yang sudah request ya. Pokoknya yang lagunya belum terputar boleh diketik ulang, nanti saya akan putarkan pastinya untuk di Musik Request 100% Indonesia. Sebelum ke requestannya Surya Gibson, saya mau bertemu dulu satu penelpon nih untuk di sore hari ini. Ada siapakah gerangan yang sudah siap nih di ujung telepon? Kita coba dulu angkat, ada sudah bisa belum ya? Oke. Halo Musik Request.
1: Halo juga Ibu Jumiati di Langgaluku Timur.
0: Halo Ibu Jumiati, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana keadaan di sana, masih panas juga sama ini kita ya?
1: Iya.
0: Panas juga di sana ya?
1: Iya, sama.
0: Sama, tapi sehat ya, tidak terkena flu ya?
1: Alhamdulillah tidak.
0: Alhamdulillah. Boleh request lagunya siapa nih, Bu?
1: Oh, lagunya. Tunggu saya lihat ya.
0: Boleh. Saya kasih waktu kurang lebih 3 hari juga tidak apa-apa, Bu. Siapa nih?
1: Boleh kalau Ria Amelina.
0: Siapa?
1: Ria Amelina.
0: Ria Amelina?
1: Iya.
0: Yang mana tuh judulnya?
1: Judulnya Ingin Yang Lain.
0: Yang lain?
1: Saat ini yang lain.
0: Oke, nanti Jihan cariin. Sambil menyapa dulu Ibu boleh?
1: Iya, terima kasih. Ada Bunda Tiara di Bunti Toko. Saya sama gak bisa gabung. Anita juga di Bombana. Ada Depok, Ibu Harim juga. Ibu Umi, Ibu Emil juga. Ada Bang Jua di Palarasi. Ada Pak Dehalik juga di Androlo, semoga bisa gabung hari ini. Wandi juga di Diario. Untuk semuanya saja, tanpa kecuali.
0: Oke, nanti lagunya Jihan cariin ya, biar bisa saya puterin ya.
1: Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih untuk di Music Request 100% Indonesia. Saya mau menyapa dulu ya untuk tadi Cantika yang sudah request lagunya Govinda, Mantan Terbaik. Kemudian ada Michelle yang request juga lagu dari Ada Band, Haruskah Aku Mati. Oke, jangan ya. Jangan, kita masih menikmati dulu lagunya. Nanti saya akan putarkan ya untuk yang sudah request. Mau menyapa juga yang punya akun username-nya namanya MeTime. Tadi sedikit cerita-cerita tentang, kita sedikit flashback ya ke 10 tahun yang lalu ternyata. Masih seru ya, dan kita bisa mengingat tahun-tahun yang dulu dengan adanya sebuah foto. Di via TikTok ada Janji Jiwa inisial M. Kita lagunya lagu Indonesia. Yang ini belum bisa Jihan puterin, Kakak Janji Jiwa ya. Yang lain aja boleh ya. Nanti saya putarkan dulu gantinya. Oke. Kemudian Michelle bilang tadi dia mandi dulu, makanya baru muncul lagi, gerah baru pulang dari sekolah. Siap ya, saya langsung putarkan dulu deh lagunya yang sudah di request. Tadi ada Govinda, Mantan Terbaik.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Music request 100% Indonesia.

untuk Anda yang baru saja station bersama kami, pendengar, saya masih punya waktu kurang lebih 20 menit menemani Anda di Music Request 100% Indonesia. Naluri Lelaki, tadi spesial sudah di-request oleh Janji Jiwa, inisial M, ya. Semoga sudah cukup terhibur ya dengan lagu yang satu ini. Saya sudah lama juga nih tidak dengar ya lagu Samsons yang Naluri Lelaki. Dan untuk Anda yang sedang berada di perjalanan ya, hati-hati di jalan, pastinya Pro 1 RRI Kendari terus menemani ruang dengar Anda. Untuk kebersamaan Music Request sendiri ya, akan saya temani ya hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk sore hari ini ya, musik requestnya harus saya sudahi. Namun saya masih terus menemani Anda hingga nanti di akhir kebersamaan di pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Sultra sore ini. Lepas dari musik request, kita akan update informasi lalu lintas ya di pukul 16 bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Anda juga bisa saksikan langsung melalui TikTok @RRI Kendari. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita update informasi lalu lintas untuk di sore hari ini di Traffic Update.
2: Traffic Update.
3: Traffic Update. Traffic Update.
1: Saya sudah bersama dengan Bribda Cika untuk di sore hari ini. Selamat sore, Bribda Cika. Selamat sore.
4: Selamat sore, Rekan Jihan.
1: Oke, silakan untuk informasinya di hari ini.
4: Baik, terima kasih Rekan Jihan. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Bribda Cika Emanuela, yang akan menemani perjalanan Anda pada sore hari ini melalui info traffic update dengan CCTV kami RTMC di Telantas Polda Sultra. Langsung saja pada titik yang pertama, yaitu pada Jalan Halu Uleo atau Simpang 4 Polda. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini masih terlihat cukup landai. Diperkirakan volume kendaraan akan naik pada jam pulang kantor dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan perkantoran. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda serta selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Jembatan Tolu Kendari. Situasi arus lalu lintas terpantau cukup landai. Belum terlihat adanya aktivitas masyarakat pada sore hari ini, namun kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati, tidak memberhentikan kendaraannya di bahu jalan, juga tidak mengebut saat berkendara di kawasan ini, karena kawasan ini merupakan kawasan yang sering dipergunakan masyarakat untuk lari maupun bersepeda pada sore hari. Titik selanjutnya yaitu pada Bundaran Pesawat. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan padat berlalu lintas. Juga kami menghimbau kepada pengendara agar menjaga jarak aman kendaraan Anda, juga mengurangi kecepatan kendaraan Anda dikarenakan pada kawasan ini terdapat perbaikan drainase yang mengakibatkan pengalihan arus lalu lintas. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya masih terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan pulang kantor pada sore hari ini. Demikian info traffic update pada sore hari ini, kembali ke rekan Jihan di studio.
1: Ya, Bribda Cika, hari ini kalau saya tidak salah ingat adalah hari terakhir juga ya untuk operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Mungkin bisa kami dapatkan informasinya mengenai hal ini, silakan.
4: Baik, rekan Jihan, adanya kegiatan ops kepatuhan pajak berlalu lintas pada hari ini telah berakhir pada 8 Oktober 2026. Adapun kawasan sebagai titik-titik operasi pajak yaitu pada kawasan Kendari Beach, depan Lapas Kendari, depan Citraland, THR, depan Hotel Claro, depan Rumah Sakit Avicenna, depan Toyota Kalaunonohu, serta kawasan Puasia. Demikian.
1: Ya, Bribda Cika, kembali kami ingin lebih tahu ya mengenai informasi lalu lintas sore hari ini, terutama ini yang di bagian depan The Park nih seperti apa kondisinya?
4: Ya, rekan Jihan, situasi arus lalu lintas Mohon maaf Rekan Jihan, CCTV pada kawasan tersebut sedang bermasalah Rekan Jihan.
1: Ya baik, tapi tentunya kami juga masih terus ya menantikan informasi-informasi lalu lintas dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat di pukul 7 pagi dan juga di pukul 16 sore. Bribda Cika, silakan untuk memberikan imbauan kepada seluruh pengguna jalan.
4: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Jangan menerobos lampu merah, jangan melawan arus, jangan berkendara di luar jalur yang telah ditentukan, serta jangan berhenti maupun parkir di tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Kami informasikan juga kepada pengendara bahwa Direktur Lalu Lintas telah meluncurkan aplikasi Sigap Anoa yang dapat menerima aduan bila terjadi gangguan kamsel tipcar lantas seperti balap liar, knalpot brong, ataupun adanya laka lantas yang dapat dihubungi pada nomor WhatsApp 0822 9936 6239. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Salam polisi, polisi bersama masyarakat. Demikian info traffic update pada sore hari ini, kembali ke rekan Jihan di studio.
1: Terima kasih, salam polisi, Polri bersama masyarakat untuk Bribda Cika atas informasinya. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Tetap sehat dan semangat Bribda Cika. Selamat sore.
4: Sama saudara Rekan Jihan.
1: Ya demikianlah pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari. Kita baru saja mengupdate informasi lalu lintas untuk di traffic update. Dan untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti beranda Astacita Nasional.
0: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
2: Perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya. Saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan nggak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini. Apa itu Pak?
5: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang duduk-duduk cuma tiarap di situ karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ. Saya lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena saya nggak ada kalau gitu. Oh iya nggak ada. Ceritanya begitu.
2: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
5: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulang kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI Agama Mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
2: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
5: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, tracknya ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya, reknya.

0: tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
1: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
0: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
1: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak majulah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur enggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat namanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi gitu.
0: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
1: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan bersama. Ini

0: 4. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Like persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih, sama-sama.
2: Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.
4: Mm-hmm.
3: Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Ya.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut, ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di destruktif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap apoten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami, di Kisbangpol, memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah. Kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
4: Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu, angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer
0: juga
2: sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
0: Ya.
3: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: dini. Betul sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga baru tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya. Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu, sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Padat. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar. Seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati, ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi. Seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan, dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Lola dulu. Pesannya apa buat anda atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya. Itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: anda Astacita.
1: Dari RRI Solo kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, atau bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia. Malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memakna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Nasional, sesaat lagi kita akan bergabung ya untuk mengupdate informasi untuk di Gemah Sari Pati Maju.

0: sebagai informasi terkini dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program Gema Saripati Maju, edisi Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya Irna di RRI Toli-Toli. Baik pendengar, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan kami Dwi Kartika. Halo Dwi Kartika.
1: Baik, terima kasih rekan Irna dari RRI Toli-Toli.
0: Baik, langsung saja ada informasi apa di RRI Makassar? Silakan.
1: Baik, dari RRI Makassar, Polrestabes Makassar masif operasi pencegahan kejahatan geng motor, dilaporkan Sarifuddin.
0: Hampir satu dari dia tujuannya Makassar. Sumpah, bacari kita ini. Bacari kita di situ.
2: Di kecamatan Mamajang, Kota Makassar, hingga mengalami luka tebas di bagian kakinya. Di kejadian Mamajang punya disangkap hingga mengalami luka.
0: Jadi turun terus itu.
3: Iya, kalau kan. Kalau tidak, Badobol.

0: di
1: Rekan Irna.
0: Baik, seperti apa informasi di RRI Mamuju? Silakan.
1: Ya baik, dari Mamuju informasinya kami hadirkan, kekeringan mulai berdampak pada lahan pertanian di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berdasarkan data sementara, sekitar 800 hingga 900 hektar lahan dilaporkan terdampak kondisi tersebut. Berikut laporannya disampaikan reporter Muhammad Ilham.
2: Sekitar 800 hingga 900 hektar lahan.
3: Yang penting ini turun, jangan ini tidak turun.
4: Tapi kenapa?

Kalimantan, Sulawesi Barat terdampak kekeringan. Data itu merupakan laporan sementara yang disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat, Mas Nawi Malik, yang mengatakan lahan terdampak itu masih dalam proses rekapitulasi.

0: kemarin itu laporannya ada sekitar 900-an di Polman, 800 sampai 900 itu hektar. Kita coba lihat mana yang umurnya kritis, karena kan gini, umur padi itu kan misalnya 0 sampai 120 hari. Nah, padi itu kritis kalau dia umur 70, karena dia sedang pengisian bulir kan, di situ butuh air.
1: Lebih lanjut, untuk tanaman yang lebih muda, intervensi akan mempertimbangkan berdasarkan perbandingan antara biaya dan hasil yang diperoleh. Penggunaan pompa air misalnya membutuhkan bahan bakar minyak. Mas Nawi menegaskan, jika dilakukan dalam waktu lama, biaya pompanisasi bisa lebih besar daripada hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, biaya penyelamatan tanaman harus disesuaikan dengan potensi hasil panen. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Demikian informasi dari rekan Irna di RRI Toli Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Randy yang ada di RRI Mamuju. Peringat selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Jihan di sana. Halo rekan Jihan.
4: Halo, selamat sore rekan Irna di Toli Toli. Dan dari Kendari, kami akan menyampaikan informasi mengenai Polda Sulawesi Tenggara yang menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.

0: Wow, yang kayaknya sudah mulai anu lagi sih, mulai ada bangkit lagi untuk walaupun terbatas. Cuma sejak bulan Juni kemarin ya, Juni kemarin tuh mengalami penurunan untuk, saya bukan penurunan, saya direct call itu, yang saya direct call mengalami berhenti sementara yang disebabkan oleh penurunan harga kelapa itu sendiri.
1: Kemudian Pak, dari sisi pelaku usaha, sejauh mana kesiapan fasilitas dan layanan di Terminal Peti Kemas Pantulan dapat mendukung UMKM maupun eksportir baru yang ingin mengirim komoditas Sultan ke pasar internasional?
0: Iya, secara fasilitas kan saat ini kan kita ada di dermaga, kita ada dua alat kren, yaitu KCC sama HMC. Terus di lapangan ada 3 unit RTG. Terus untuk backup itu ada alat membantu, yaitu RS sebanyak 4 unit, FL 32 ton itu 1 unit, terus forklift 7 ton. Terus yang melakukan haulik kita punya terminal truk itu ada 8 unit yang beroperasi. Nah, fasilitas kami rasa cukup untuk mendukung ekspor, kegiatan itu ekspor antaranya.
1: Kemudian apa saja kendala yang paling sering dihadapi pelaku usaha ketika melakukan pengiriman komoditas untuk ekspor melalui TPK Pantoloan, baik dari sisi logistik, ketersediaan kontainer, biaya maupun konektivitas pelayaran, Pak?
0: Kalau selama ini saya melihat untuk ketersediaan peti kemas sih tidak mengalami kendala sih untuk melayani kegiatan ekspor itu. Karena ada beberapa kan pelaku ekspor shipping lain yang melayani itu, yang mereka peti kemas mereka ada tersedia di sini kan, seperti One High, terus SITC, terus Sinokor masih ada di sini, dan beberapa lain sih shipping yang menyediakan peti kemasnya. Sebab itu ya bukan di ranah kami sebenarnya, cuma ya yang kami melihat begitu. Untuk mengirim barang itu kan ada fasilitas yang diberikan sama shipping lain itu, ya maksudnya satu kontainer itu bisa diisi oleh beberapa pemilik. Jadi walaupun jumlah ada, biar mungkin sampai 5 pemilik bisa satu peti kemas itu diisi.
1: Mungkin terakhir Pak, menurut Bapak apa yang perlu dipersiapkan pelaku usaha di Sulawesi Tengah agar tidak hanya mampu menghasilkan komoditas yang memenuhi permintaan pasar, tetapi juga siap secara volume, kualitas, kontinuitas, dan administrasi untuk menjadi eksportir?
0: Mungkin yang memang ya itu, saya menjawab itu sebenarnya ya, kita punya pelaku usaha ya harus itu kembali, itu harus produk yang mereka apa ingin kirim itu harus punya, maksudnya kesinambungan, maksudnya bukan cuma sekali-sekali. Terus ya pastinya harus meningkatkan kualitasnya, terus administrasi harus mereka penuhi, termasuk kepabeanan sama karantina.
1: Oke, siap, terima kasih banyak Pak.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Palu.

0: Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ke informasi dari RRI Bone. Di sana ada rekan kami, Afriani. Halo, Afriani.
2: Halo.
1: Baik, silakan informasi dari RRI Bone.
2: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Stadion Lapatau dikebut jelang pembukaan Porprov Sulsel ke-18. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
3: Kabupaten Bone terus berpacu dengan waktu menjelang pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 November 2026 mendatang. Fokus utama pengerjaan saat ini tertuju pada renovasi Stadion Lapatau di Jalan Reformasi Kecamatan Taneteria Tang Barat yang bakal menjadi lokasi pembukaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyampaikan bahwa proses penanaman rumput di lapangan utama Stadion Lapatau sedang dikebut dan ditargetkan rampung dalam satu pekan ke depan. Stadion ini juga telah dilengkapi sistem penyiraman sprinkle otomatis untuk menjaga kualitas dan pemeliharaan rumput. Meski disiapkan sebagai lokasi pembukaan, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan belum bisa digunakan untuk cabang olahraga sepak bola selama Porprov berlangsung karena masih membutuhkan masa pemeliharaan khusus. Sebagai gantinya, pemerintah Kabupaten Bone telah menyiapkan dua stadion alternatif untuk laga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Kelurahan Rompe dan Stadion Bakunge di Kecamatan Ponre.
4: Lapangan ini akan digunakan untuk pembukaan. Rencananya insya Allah minggu depan akan penanaman rumput dan diperkirakan 10 hari penanaman rumput. Setelah itu pemeliharaan selama kurang lebih 6 bulan. Kita lihat bersama, sprinklernya alhamdulillah berfungsi dengan bagus, jadi nantinya akan kita gunakan untuk melihara rumput. Kemudian selain lapangan bola yang diperbaiki dengan penanaman rumput, juga sentil bahan ini akan diperbaiki dengan menggunakan gravel. Jadi gravelnya akan ditambah, diperbaiki, sehingga bisa digunakan untuk beberapa cabang olahraga termasuk atletik.
3: Selain stadion utama, pembenahan juga menyasar fasilitas di Gor Lapatau Bone, khususnya pada perbaikan dan penambahan material gravel untuk lintasan atletik. Perbaikan ini dilakukan guna mendukung berbagai nomor pertandingan atletik, mulai dari cabang lari, lompat, tolak peluru, hingga lempar cakram.
2: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Irna di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan kami Afriani dari RRI Bone. Pendengar, kita lanjutkan ke informasi kali ini mengenai kesenian rebana khas Mandar hingga kini masih terus dilestarikan oleh sejumlah kelompok seni di Desa Tinigi, Kecamatan Galak, Kabupaten Toli-Toli. Laporan Datra Hasan.
5: Kesenian rebana khas Mandar hingga kini masih terus dilestarikan sejumlah kelompok seni di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Toli-Toli. Kesenian tradisional tersebut dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Penggiat seni rebana Hikmat Rasada mengatakan, upaya pelestarian kesenian rebana dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, terutama generasi muda. Menurutnya, keterlibatan anak muda menjadi salah satu langkah penting agar kesenian tradisional tetap dikenal dan tidak tergerus perkembangan zaman. Pihaknya terus membangun kolaborasi dengan semua pihak, terutama generasi muda, untuk mempertahankan budaya tersebut.
6: Punya Pak, tidak ada perbedaan. Cuma itulah kostum yang berbeda-beda, Pak. Kalau masalah tokinya itu semua sama, Pak. Tapi ada beda sedikit. Tidak ada perbedaan sedikit, Pak.
5: Ditambahkan, selain menjaga keberlangsungan kelompok seni, pihaknya juga berupaya memperkenalkan rebana khas Mandar kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala, khususnya terkait kelengkapan peralatan kesenian.
6: Tidak ada gendang rebana, ada gendang dua yang pendek itu kan, ya. Ada juga drum, tapi ini drum cuma tidak dipentingkan itu drumnya, Pak. Tidak terlalu dipentingkan, cuma diikutkan, Pak.
5: Rasada berharap perhatian pemerintah terhadap pengembangan kesenian tradisional di Toli-Toli terus ditingkatkan. Dukungan tersebut dinilai penting baik dalam penyediaan sarana maupun pengembangan kapasitas para pelaku seni.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kita menuju ke RRI Bau-Bau, ada rekan Rizka Harlina. Halo rekan Rizka.
7: Iya, terima kasih. dari RRI Toli-Toli.
1: Silakan, ada informasi apa di sana?
7: Bau-bau informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Selengkapnya bersama Afriansyah.
8: Berkaitan dengan melestarikan ini sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
9: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Bau-Bau, Laudi Aswad, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswad, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswad mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
8: Berkaitan dengan melestarikan ini sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.
9: Aswad menyebut Bau-Bau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Aswad meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Inventarisasi dinilai penting agar berbagai tradisi dapat dipetakan dan memperoleh perhatian dalam program pelestarian budaya. Aswad menilai tradisi budaya juga menjadi ruang mempererat hubungan masyarakat sekaligus mempertemukan generasi muda dengan para orang tua. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, penguatan budaya dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat persatuan, dan menjaga identitas budaya daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan kami Rizka yang ada di RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya pendengar, sejumlah pelaku industri kecil menengah atau IKM olahan kelapa di Kabupaten Buol saat ini harus memutar otak agar usaha mereka tetap bertahan. Mengingat minimnya permintaan pasar dan tingginya harga bahan baku, sebagai pelaku usaha kini beralih dari produksi nata de coco ke minyak kelapa olahan. Berikut kita ikuti laporan langsung Renaldi Arifin berikut ini.
10: Baik, terima kasih rekan Irna yang ada di studio. Pendengar, memang benar sulitnya menembus pasar harian serta terus melonjaknya harga bahan baku kemasan memaksa para pelaku IKM olahan kelapa di Kabupaten Buol ini untuk beradaptasi. Dan salah satunya dialami oleh Ibu Salmun A. Yusuf, pemilik usaha IKM Kineni Jaya yang berada di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu di Kabupaten Buol. Dan usaha yang berdiri sejak tahun 2021 ini awalnya memproduksi nata de coco, namun saat kami temui di lokasi, Ibu Salmun mengaku bahwa produk nata de coco kini sepi peminat di luar momen bulan puasa atau hari raya atau hari-hari besar lainnya. Dan selain faktor pasar yang bersifat musiman, nata de coco olahan IKM lokal ini diproduksi tanpa bahan pengawet kimia, serta mengakibatkan daya tahannya yang sangat singkat atau hanya bertahan sekitar 2 hari jika tidak disimpan di dalam freezer. Nah, kendala ini makin diperberat dengan melonjaknya harga kemasan gelas plastik dan gula pasir yang membuat margin keuntungan mereka menjadi sangat tipis.
11: itu masih 10 kelompok, ya. Jalan cuma karena pemasarannya agak kurang, karena dia kan nggak ada pengawet, jadi hasilnya itu gampang apa ya, bukan basis sih, tapi kayak dia dalam, kalau nggak disimpan di freezer cuma 2 hari saja sudah nggak bagus hasilnya.
10: Dan terdengar atas saran dari kementerian terkait saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu, para pelaku usaha ini akhirnya disarankan beralih ke produk olahan kelapa yang memiliki nilai jual harian yang lebih stabil, yakni minyak kelapa murni. Baik pendengar, dari penuturan Ibu Salmon, peralihan ke minyak kelapa ini terbukti memberikan angin segar. Jika nata de coco hanya dicari saat musim-musim tertentu, minyak kelapa justru dibutuhkan setiap hari oleh rumah tangga, serta pemasaran yang awalnya hanya dilakukan secara door to door dan media sosial lokal. Dan saat ini IKM Kineni Jaya sudah berhasil menembus pasar kota Palu. Dan kendati demikian, untuk pengiriman antar pulau seperti ke Pulau Jawa, Ibu Salmon mengaku masih terkendala aturan administrasi seperti surat karantina produk dan perizinan pendukung lainnya. Dan terakhir pendengar, Ibu Salmon Ayusuf mewakili para pelaku IKM di Buol ini berharap pemerintah daerah maupun dinas terkait dapat terus memberikan pendampingan, sertifikasi, serta promosi yang masif agar masyarakat lebih mencintai dan memilih produk olahan lokal dibanding produk buatan pabrik besar. Demikian laporan langsung dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Saya Rinaldi, kembali ke rekan Irna di studio.
1: Baik, terima kasih rekan kami Renaldi Arifin dari Kabupaten Buol. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Ampana. Di sana ada rekan kami Novian. Halo Novian.
12: Iya, halo, selamat sore rekan Irna.
1: Selamat sore. Seperti apa informasi di RRI Ampana? Silakan.
12: Baik, dari RRI Ampana menghadirkan feature terkait dengan mencegah bullying, ciptakan lingkungan belajar yang aman.
13: Masalah bullying di lingkungan sekolah semakin mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Bullying yang dapat berupa kekerasan fisik, penghinaan verbal, atau peminggiran sosial tidak hanya merusak suasana sekolah, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologis siswa dalam jangka panjang. Seiring meningkatnya kesadaran tentang dampak buruk bullying, berbagai langkah telah diambil oleh pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan ini. Bullying seringkali dianggap sebagai bagian dari proses tumbuh kembang di dunia anak-anak dan remaja. Namun kenyataannya, dampaknya bisa sangat merusak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, korban bullying berisiko tinggi mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan mental. Bahkan, dalam beberapa kasus yang ekstrim, bullying dapat memicu korban untuk melakukan tindakan yang lebih tragis, seperti bunuh diri. Tidak hanya berdampak pada korban, bullying juga membawa dampak negatif bagi pelaku. Banyak pelaku bullying yang mengalami masalah dalam perkembangan sosial mereka. Bahkan, ada yang terjerat dalam perilaku kekerasan yang lebih serius di masa depan. Olehnya, pencegahan bullying di sekolah harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. SDN 4 Pusungi Kecamatan Ampana Tete juga melakukan hal serupa dalam rangka mencegah serta meminimalisir kasus perundungan di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SDN 4 Pusungi, Jane Manusama, sebagai langkah mencegah pembulian di sekolah, pihak sekolah mengadakan program edukasi yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pembulian serta cara mengenali dan melaporkannya.
14: Yang pertama, sosialisasi tentang dampak dari pembulian. Kemudian yang kedua, memasukkan tema anti pembulian dalam tema proyek, sebagai tema proyek kelima. Bekerja sama dengan dinas terkait dalam rangka melakukan edukasi terhadap siswa tentang perundungan atau pembulian. Sering melakukan yel-yel anti bullying dan juga berupa lagu-lagu dan tepuk-tepuk anti bullying di setiap apel pagi. Sekolah ada yang namanya TPPK, Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan, yang salah satu tugasnya itu adalah memediasi terhadap laporan-laporan pembulian yang ada di sekolah.
13: Selain peran sekolah, Orang tua juga memiliki pengaruh yang besar dalam mencegah bullying. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat membantu mendeteksi masalah dini dan mencegah anak menjadi korban atau pelaku bullying. Menurut salah seorang wali murid di Kelurahan Bailo, Muhammad Arif, orang tua harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua juga harus berperan aktif dalam mendukung program-program anti-bullying yang diterapkan di sekolah.
15: Seorang, nah tidak bisa cuma pihak sekolah. Kita orang-orang tua juga harus sampaikan kepada anak-anak itu kalau di sekolah itu, ustaz banyak bakugar, apalagi nama-nama orang tua. Jadi so panas. Akhirnya orang tua ketika dia tahu anaknya ini sobaku gara-gara nama orang tua, apalagi sudah adu jotos sobaku pukul, so tidak baku senang lagi orang tua. Kita orang juga kasih tahu sama turun anak-anak ini bagaimana menjaga orang punya anak ini sayang. Begitu juga dia dan teman-temannya kasih anu pemahaman tentang baku sayang itu, dan supaya tidak menjadi lagi hal-hal begitu.
13: Pencegahan bullying di sekolah memerlukan upaya yang tidak hanya dari satu pihak, melainkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan atau intimidasi. Edukasi, kebijakan yang tegas, serta dukungan psikologis bagi korban dan pelaku menjadi langkah-langkah penting yang harus diterapkan secara komprehensif. Dengan melibatkan seluruh pihak dan menjalankan program pencegahan yang efektif, kita bisa mewujudkan sekolah yang bebas bullying, tempat di mana setiap siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian feature hari ini, produksi RRI Ampana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rahmawati Tane, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
12: Demikian fikiran yang dapat kami sampaikan terkait dengan jika bullying ciptakan lingkungan belajar yang aman. Kembali ke rekan Dinda di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan kami Novian yang ada di RRI Ampana. Pendengar, news feature dari RRI Ampana menutup perjumpaan kita dalam informasi Gemah Saripati Maju di kesempatan sore hari ini. Dan informasi dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator sore ini Ika Dava Darwis mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi kita update ya untuk di Gemah Saripati Maju, kembali Pro 1 RRI Kendari di ruang dengar Anda untuk bersama kita menyimak renungan menjelang maghrib di hari ini yang akan dibawakan oleh Haji Wahid Nur Salim dengan judul Rahasia Kalimat La Ilaha Illallah. Dan ini menjadi akhir kebersamaan saya untuk di Sultra sore ini. Terima kasih pendengar dan tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul rahasia kalimat la ilaha illallah. Pendengar rahimakumullah, dikisahkan bahwa dalam sebuah peperangan, baginda Nabi Muhammad SAW tampak begitu kelelahan. Akhirnya, saat peperangan berakhir, beliau memilih untuk beristirahat dan duduk-duduk di bawah sebatang pohon besar tanpa sebilah pedang di tangannya. Pendengar, seorang jagoan dari kaum musyrikin yang begitu ditakuti tiba-tiba datang menghampiri Rasulullah. Ia berdiri dan berkacak pinggang di hadapan beliau. Dengan suara lantang, jagoan kaum musyrikin yang bernama Da'thur itu menghardik Rasulullah sambil mengacungkan pedangnya. Hai Muhammad, siapakah sekarang yang dapat menyelamatkanmu dari keganasan pedangku? Nabi serentak sekejap, beliau lalu menatap mata Da'thur, dan Da'thur tergetar melihat pandangan mata yang sejuk tetapi tidak kenal takut. Nabi menjawab dengan tenang, karena sebagai manusia tentu aku tidak mempunyai daya, tiada lain yang akan melindungiku dari pedangmu adalah Allah. Da'thur menggigil mendengar jawaban itu. Ia berpikir bagaimana kekuatan Allah sebenarnya, sehingga ia yakin bahwa dia pasti akan melindunginya. Da'thur mulai bimbang. Pedang Da'thur akhirnya terjatuh dari pegangannya. Nabi segera mengambil pedang itu. Beliau lantas mengarahkannya kepada Da'thur. Nah, sekarang giliranku bertanya kepadamu. Siapakah yang akan menyelamatkanmu dari pedang yang kupegang ini? Dengan bibir bergetar, Da'thur menjawab, hanya engkau Muhammad yang dapat menyelamatkanku. Sungguh hanya engkau belaka. Pendengar rahimakumullah, namun Nabi bukanlah tipe seorang pemimpin yang suka menyimpan dendam. Beliau tidak ingin membalas kekerasan dengan kekerasan. Beliau kembali menyerahkan pedang tersebut kepada Da'thur selaku pemiliknya. Kelak Da'thur masuk Islam dan menjadi pembela Islam yang tangguh. Mendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang saya sampaikan tersebut mengundang beberapa pelajaran untuk kita semua. Yang pertama, ternyata kekuatan iman yang mampu melemahkan musuh. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucap kalimat Allah dengan segenap keyakinan yang mendalam, Allah melemahkan Da'thur. Tubuhnya menggigil ketakutan dan lemah. Oleh karena itu, mari kita perkuat keimanan kita dengan memperbanyak zikir La ilaha illallah. Sebab Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis bahwa kalimat tauhid ini
memperbarui keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadidu imanakum, kila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbarui iman kami? Rasulullah menjawab, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Hadis Hakim dan Ahmad. Hadis riwayat Hakim dan Ahmad. Pendengar kedua, mari kita memohon kepada Allah agar Dia tidak mencabut iman yang sudah menancap dalam hati kita. Kita bermohon dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kerendahan hati, agar iman itu tetap menancap dalam hati kita hingga kelak kita berpulang ke pangkuannya. Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari, yaitu hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surah Ali Imran ayat 8. Demikian renungan maghrib yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita tetap dalam keimanan dan keislaman. Amin. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti

Pagi dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan. Semua akan masuk dalam galian 2 meter. Dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun, tidak ada yang menolong kita selain Allah.

disiarkan langsung dari Jalan Lautin nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam pendengar, ketemu suara dengan Yuda. Saatnya kita ada di Sultra Malam. Usai tadi ada rekan saya Jihan menemani Anda di Sultra Siang sampai dengan petang tadi. Rangkaian musik-musik pilihan terbaik masih Yuda akan hadirkan dan juga update informasi. Dan Sultra Malam, malam ini kita akan kembali awali dengan Kiprah Indonesia. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Pendengar Kipra Desa, menanam pohon bisa menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga, termasuk anak-anak kita. Hasilnya mungkin tidak akan langsung terlihat. Namun, ketika kebiasaan baik ini dilakukan secara terus dan konsisten, maka kita sudah bisa menciptakan dunia lebih sehat untuk kehidupan anak dan cucu kelak. Tanaman keras seperti pohon pelindung, kalau dilihat dari segi aspek ekologis, pohon pelindung akan memberi dampak yang lebih besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Sebagai gambaran, sebuah pohon pelindung ukuran besar dapat menyediakan oksigen untuk 2 orang dewasa. Jenis tanaman keras adalah tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman kayu. Seperti Pak Nisran yang memanfaatkan pekarangannya dengan menanam pohon kayu jati. Saya sempat berbincang bersama dengan Pak Nisran di sela-sela aktivitasnya.
1: Baik, Pak Nisran, ini sudah berapa lama ya Bapak menanam jati, Pak?
2: Kalau untuk penanaman jati, kita sudah sekitar 20 tahunan.
1: Oh, 20 tahun. Berarti lumayan ya, Pak,
2: iya.
1: Ya? Sudah lama juga berarti.
2: Iya.
1: Tanamannya
2: lumayan
1: sekarang sudah seperti apa, Pak?
2: Dia udah besar, kalau kita lingkar, itu sekitar di sekitar, kalau di lingkar itu sekitar 30 sentian.
1: Ya, 30 sentian ya, Pak. Berarti lumayan
2: ya,
1: besar
2: betul.
1: Ya, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Ini kalau dari jatinya sendiri, ini ada macam-macamnya, ya, Pak? Jati apa mungkin begitu? Ada jenisnya
2: ya,
1: seperti apa begitu,
2: ada,
1: Pak?
2: Ada kayak jati lokal sama jati putih.
1: Oh, lokal sama putih. Ada bedanya nggak pasti, Pak, itu kalau jati lokal sama yang jati putih itu?
2: Kalau yang jati putih, dia hampir mirip. Tapi untuk yang biasa kan, kalau jati kan pasti di kayak dalaman kayunya itu, dia agak ada serat-seratnya gitu.
1: Oh.
2: Jadi agak bukan warna-warna hitam gitu, Mbak.
1: Itu bedanya ya, Pak, ya?
2: Betul.
1: Kalau dari segi mungkin pertumbuhannya, misalnya jati lokal dibanding dengan jati putih ini, yang mana, Pak, yang lebih cepat? Mungkin perkembangannya lebih besar, lebih tinggi pertumbuhannya ini yang mana, Pak?
2: Sebenarnya sama,
1: sama
2: untuk perkembangannya, kalau pertumbuhannya. Karena di jati lokal itu mungkin sekitar 20 tahunan juga tanamnya, tapi besar dan ukurannya juga sama.
1: Oh.
2: Ininya.
1: Iya.
2: Jati putih, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau luas lahannya ini ada berapa banyak ya, Pak, ya, kalau ini yang
2: jatinya Pak? Lahannya yang saya punya itu jati putih itu sekitar 1 hektar, sama jati lokal 1 hektar gitu.
1: Tapi kan ini sudah lebih 20 tahun ya, Pak, ya? Sudah ada yang sudah pernah diolah begitu, Pak?
2: Kalau untuk sementara belum pernah diolah, karena ada pun kemarin, tapi untuk pembangunan rumah pribadi sih, Mbak.
1: Oh,
2: jadi,
1: iya.
2: Itu
1: jadi dimanfaatkan untuk ini ya, bisa bangun rumah pribadi begitu, Mbak.
2: Iya, betul, Mbak.
1: Berarti kalau dalam jumlah 1 hektar ini ada berapa ratusan pohon jati nih, Pak?
2: Ya, kebetulan kemarin seingat saya 20 tahun yang lalu itu yang kita tanam sekitar 1000 pohon, tapi yang tadi itu cuma sekitar 500 atau 600 pohon gitu, Mbak.
1: Oh. Tapi dengan adanya penanaman pohon itu mungkin juga ada manfaatnya juga ya, Pak, ya, Pak Nisran. Kira-kira
2: ya,
1: apa yang Bapak rasakan ketika dari tanaman itu sekarang bahkan sudah bisa diambil sebagai mungkin kayunya bisa dimanfaatkan sebagai untuk di rumah begitu ya, untuk membuat rumah begitu, Pak?
2: Oh iya, salah satunya itu sih, yang pertama itu untuk membuat rumah atau untuk bingkai rumah, terus yang kedua itu untuk penghijauan juga.
1: Iya.
2: Untuk menanggulangi banjir juga, itu nggak kebetulan di kebun jati itu, kebetulan di belakang rumah. Terus belakang rumah itu ada kali, Mbak. Jadi itu serapan-serapan air yang hujan turun, kalau biasa hujan turun kan biasa sungainya membludak gitu, Mbak, banjir. Nah, tapi dengan adanya jati jati putih sama ini jati lokal, itu alhamdulillah itu dua itu bisa teratasi gitu Mbak.
1: Iya. Jadi memang manfaatnya juga cukup banyak dirasakan ya Pak ya?
2: Iya, betul Mbak.
1: Pak Nisran, kalau ini menanam jati ini sebagai hanya sampingan saja atau memang sebagai pencaharian atau mungkin yang utama begitu Pak?
2: Cuma karena dulu itu hobi menanam, jadi cuma menanam saja Mbak. Kalau untuk bulan saya ada kegiatan lain gitu Mbak.
1: Oh gitu ya. Oke lah baik. Pak Nisran, terima kasih banyak waktunya Pak Nisran.
2: Baik Mbak, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, bukan berarti kita tidak dapat berpartisipasi dalam upaya pengolahan lingkungan hidup. Dimulai dari pekarangan rumah, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengolah lingkungan sekitar kita. Jika lahan terbatas, maka kita dapat menanam tanaman secara vertikultur atau dalam pot atau barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan seperti kaleng, kemasan, kemasan plastik bekas, dan lain sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi adalah pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan ketinggian tempat, pemupukan yang efektif, pemulihan bibit tanaman, media tanaman, dan pot, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
0: Pendengar, tidak bisa dipungkiri bahwa tumbuhan memiliki peran penting bagi setiap makhluk hidup. Salah satu manfaat pohon bagi manusia adalah untuk menghasilkan oksigen, sehingga tanaman selalu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia ataupun hewan di planet ini. Namun ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah tanaman semakin menurun. Salah satunya yaitu faktor pertumbuhan penduduk dan kota yang semakin berkembang. Sebagai makhluk hidup yang paling sering menyalahgunakan fungsi pohon, ada baiknya kita mengetahui manfaat menanam pohon dan cara melestarikan yang benar. Lalu bagaimana langkah pelestarian hutan yang ada di Sultra? Kami sempat berbincang bersama Bapak Beni Raharjo, selaku Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Bagaimana sih kondisi kehutanan kita, Pak Beni?
6: Baik, terima kasih. Terkait dengan kondisi hutan di provinsi kita, saat ini kan total penutupan untuk kawasan hutan maksud saya itu 61% dari tingkat kecukupan yang dipersyaratkan 30%. Posisi tutup kawasan hutan kita masih sangat-sangat bagus, sangat baik. Memang kita ada tren terkait pembangunan, kegiatan non-kehutanan, pertambangan, perkebunan, luas kawasan hutan semakin berkurang.
1: Kalau dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini, Pak Pak Beni, tapi untuk beberapa tahun sebelumnya kan memang ada kebakaran hutan gitu ya. Tapi untuk dua tahun terakhir ini, kebakaran hutan ini angkanya kalau dilihat dari informasi yang kami impun ini menurun begitu jumlahnya. Nah ini bagaimana sih sebenarnya bentuk pelestarian hutan juga yang ada di Sulawesi Tenggara yang dilakukan dari Dinas Kehutanan sendiri, Pak Beni?
6: Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa terkait dengan kebakaran menurun. Ya, alhamdulillah karena cuaca juga sangat mendukung. Terus koordinasi penanganan kebakaran dari Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan serta UPT kita di KPA juga sangat-sangat baik.
1: Lalu ini kan misalnya tanaman-tanaman hutan yang dilindungi begitu ya. Lalu
7: banyak juga masyarakat yang memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah mereka ini untuk bisa ditanami tanaman-tanaman keras begitu ya, tanaman pelindung mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Pak Benny. Ini kalau upaya ke masyarakat sendiri untuk bisa melestarikan lingkungan sekitar ini dari Dinas Kehutanan, mungkin ada hal-hal yang mungkin dilakukan begitu Pak Benny?
6: Baik, terkait yang di awal memang benar sekali bahwa untuk menjaga lingkungan itu tidak saja kita menjaga kawasan hutan yang mungkin relatif jauh dari tempat kita tinggal ya. Tadi yang disampaikan misalkan kita menanam tanaman berkayu, tanaman keras, di sela-sela tanaman jangka pendek lainnya di pekarangan atau kebun itu sangat-sangat bagus sekali, sangat menunjang sekali untuk penyemprotan oksigen dan menjaga lingkungan. Dari kita di Dinas Kehutanan, mungkin untuk diketahui bahwa pengelolaan hutan di provinsi kita tercinta ini, kita ada kementerian dan ada Dinas Kehutanan. Kita kolaborasi di situ. Ada yang namanya kewenangan dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab UPT kementerian. Ada juga yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Dinas Kehutanan. Nah, untuk memasyarakatkan terkait dengan penjagaan lingkungan lah gitu, dari tanah-tanah di pekarangan itu, karena di luar kawasan itu menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan.
7: Karena sekarang ini melihat banyaknya kondisi pembukaan lahan untuk perumahan begitu ya, itu di luar dari apa kehutanan ya Pak Benny ya?
6: Iya, untuk di luar kawasan hutan terkait dengan rehabilitasinya adalah bagian dari kewenangan Dinas Kehutanan.
7: Nah, ini kalau melihat di beberapa wilayah kita ini kan ada hutan bakau juga ya Pak Benny. Ini kalau kondisinya sekarang gimana Pak Benny?
6: Hutan bakau kita sekitar 94.000 hektar ya. Itu terdiri dari yang habitatnya masih bagus sekitar 27.000 hektar dan yang tutupannya agak kurang itu sekitar 66. Jadi katakanlah 2/3 memang perlu kita jaga bersama. Jadi perlu kita jaga dari kebakaran, dari illegal logging ataupun perambahan hutan gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Relatif luas itu. Kita hutan bakau kita luas.
7: Luas, tapi memang pasti perlu terus untuk didorong masyarakat juga untuk terus menanam begitu ya, ya Pak Benny ya.
6: Betul sekali, karena kalau Dinas Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja tanpa melibatkan masyarakat tidak akan berhasil, Mbak.
7: Baik, Pak Benny tadi sempat disinggung soal illegal logging, ini juga masih banyakkah terjadi juga untuk wilayah Sulawesi Tenggara, Pak Benny?
6: Ya, illegal logging sudah relatif jauh berkurang, tapi case by case masih ada. Misalkan ada perizinan untuk melakukan logging, melakukan pemanfaatan kayu, gitu. Tapi bloknya di luar yang diperuntukkan, itu juga masih bagian dari illegal. Tapi secara jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas Kehutanan atau penegakan hukum KLHK, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan beberapa waktu
7: yang. Yang pastinya upaya-upaya pelestarian ini juga terus dilakukan ya Pak Benny, apalagi hutan ini menjadi salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita manusia, untuk selain oksigen, pokoknya banyak sekali ya ini hal-hal yang bermanfaat begitu bagi kehidupan kita ya Pak Benny.
0: Pendengar, selain melestarikan, setidaknya perlu untuk investasi masa depan anak cucu kita. Dimulai dari sekarang adalah melakukan investasi untuk menjaga pelestarian pohon agar dapat menghasilkan devisa di masa mendatang. Saya Sunarti Mayesi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan salam membangun desa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandong, Kota Kendari. Selamat malam pendengar, seperti yang kita sudah sounding di platform media sosial kita bahwa hari ini atau malam hari ini spesial kita akan ada di perbincangan bersama dengan komunitas yang luar biasa. Nanti akan ada teman-teman komunitas Zumba. Di dalamnya mereka tergabung dengan Jimmy Entertainment. Seperti apa nanti obrolan kita yang akan kita gelar sesaat lagi hanya di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat malam mendengar, dan juga untuk Anda yang menyaksikan melalui channel live TikToknya RRI Kendari. Malam ini kita akan ada di bersama-sama dengan yang luar biasa, teman-teman kita yang ada di Jimmy Entertainment. Mereka adalah yang penghobi olahraga Zumba. Saya langsung menyapa dulu. Selamat malam, assalamualaikum. Apa kabar?
1: Salam, baik, alhamdulillah.
0: Ih, kayaknya baru pulang selesai Zumba ini kayaknya. Atau baru mau pergi?
1: Baru pulang.
0: Baru pulang?
1: Yep.
0: Oh iya, oke ya. Teman-teman, selamat datang di RRI Pro 1 Kendari. Dan luar biasanya juga buat pendengar yang ada di 96,7 MHz RRI Digital, serta juga di live TikTok Studio RRI Kendari, dan juga di live TikToknya Yuda. Di malam ini saya kedatangan ada 5 sosok perempuan-perempuan hebat, yang tentunya mereka adalah hidupnya sehat selalu karena mereka selalu Zumba, bukan Somba. Deketin mic-micnya semua, ditarik aja, ditarik, ditarik dekat-dekat.
1: Somba itu ah.
0: Ah, kayak gitu. Ada Anti, selamat malam Anti.
2: Hai.
0: Iya, selanjutnya ada Yani. Hai Yani, suaranya dong.
2: Hai.
0: Oke. Kemudian ada Pipi.
3: Hai, malam.
0: Malam Pipi, dan yoi. Juga ada Esti. Selamat malam, dan juga Jimmy. Jimmy.
4: Iya.
0: Panggilnya
4: Jim. Malam.
0: Oh, Kakak Jim, selamat malam ya. Saya panggilnya Kakak-kakak semua deh ya. Atau panggilnya Bunda-bunda nih.
4: Terserah. Yang penting jangan bang.
0: Oh iya. Ayo. By the way, yang pastinya Zumba itu sapa-sapa dulu yang ada di Kolaka Timur katanya. Oh iya, ada Ahmad.
3: Hai, Kolaka Timur. Ya. Malam Kolaka Timur.
0: Iya, itu. Semua lagi pantau di TikTok ya. Oke, katanya tadi pertanyaan saya jadi hampir lupa. Gini. Awalnya Zumba itu kalian kenalnya tahun berapa?
4: Zumba tahun, kalau masuk Kendari 2014.
0: 2014 justru ya,
4: masuk Kendari.
0: Kakak Jimmy ya?
4: Iya.
0: Oh, tapi langsung Kak Jimmy yang pertama masuk.
4: Kebetulan saya yang bawa masuk ke Kendari.
0: Wih.
4: Yeay.
0: Keren banget.
4: Dan kita bukan hanya sekedar tahu Zumba, memang kita instrukturnya.
0: Oh, langsung.
4: Yap, salah. Apa?
0: Keren banget lah.
4: Di antara yang lain, terlalu banyak instruktur Zumba.
0: Ya.
4: 5 di antara yang lain, masih banyak lagi.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya. Ternyata Kakak Jimmy inilah yang membawa virus-virus kesehatan. Zumba, ya. Dan kalau Zumba itu memang diidentikan dengan kaum perempuan saja kah, atau boleh kaum laki-laki?
4: Laki perempuan. Laki boleh. Laki perempuan, benches ya. Juga boleh.
0: Oh, janganlah kasihan. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya pastinya ini, kalau yang paling dari 5 orang ini yang paling baru bergabung siapa?
3: Kayaknya sama deh. Kalau ya. Kalau kami berempat ini kayaknya ya, sama. Sama, angkatannya sama. Sama. Yang paling suhu ya beliau.
4: Angkatannya sama di.
0: 2000 berapa? Anti kakak tahun, kakak Esti, kakak Bibi, Yani, dan
3: kalau saya di Sumba kayaknya baru 5 tahun. 2002.
0: Somba 5 tahun di.
3: Iya. COVID. Maksudnya resmi menjadi instrukturnya, jadi zinnya.
4: Dari tahun 2020-an lah.
3: Iya.
0: Tapi ya ada ini mulai pertanyaan-pertanyaan yang masuk di live ini. Pertanyaannya ini apa sih asiknya Zumba dibanding dengan senam-senam biasa?
4: Kalau Zumba asiknya itu karena kita menikmati musiknya.
0: Musik.
4: Terus bebas kita antara tangan dan kaki tuh bebas kita mau ngapa-ngapain.
0: Oh,
4: tidak
0: gitu.
4: Terstruktur, tidak seperti senam lain.
0: Iya.
4: Jadi dia fun aja.
0: Iya.
4: Kalau misalnya instrukturnya tangannya begini, kita mah terserah, yang jelas gerakannya sama dan hitungannya sama.
0: Oh, gitu. Oke, nah ini kan Kakak Jimmy yang paling senior, yang paling tahu lah. Itu memang selalu ada perubahan-perubahan gerakan kah? Atau memang dibuat sendiri gerakannya?
4: Dia kan ini kan Zumba bertaraf internasional.
0: Iya,
4: jadi
0: iya,
4: memang
0: iya,
4: dia sudah ada.
0: Ada ya.
4: Dan kalau kita mau memang koreonya sudah ada. Sebenarnya sudah ada patennya.
0: Iya.
4: Tapi kita boleh merubahnya. Ya, kita dikasih kebebasan untuk merubahnya, tapi tidak terlalu jauh dari yang sudah diberikan.
0: Wih.
4: Ya. Dan kalau memang kita mau ambil koreonya ya memang harus berbayar.
0: Wih.
4: Tidak gratis gitu saja.
0: Tunggu dulu, ini ada yang bertanya nih. Ditunggu kedatangannya tim Zumba di Kolaka Timur.
3: Ayo, cus, cus.
0: Di pelataran UMKM Rate-Rate.
4: Boleh, ayo, boleh, boleh, boleh, boleh. Tinggal undang aja. Karena kalau enggak salah Kolaka Timur siapa ya yang zin? Kayaknya belum ada deh Kolaka Timur itu.
0: Iya, itu makanya jadi wajar. Ada si Ahmad itu, Ahmad Tatar namanya.
4: Ya,
0: Ahmad Tatar.
4: Boleh.
3: Malam Ahmad.
0: Iya. Waduh, bakal boleh, seru ya ini. Itu kalau Anti, Yanti, Pipi dan Esti itu kalian mengikuti Zumba ini apa yang dirasakan?
3: Ya, dari siapa dulu?
0: Ya, mereka-mereka ini, mereka semua berempat ya, terserah. Siapa yang mau jawab?
3: Dapat cuan.
0: Oh, dapat cuan.
3: Dapat cuan. Hobi yang berbayar, hobi yang berbayar.
0: Oh, hobi yang berbayar.
3: Iya.
0: Pantesan si Anti itu yang pertama aku kenalnya di TikTok ini, saya suka ih keren juga nih si Anti. Ternyata ini komunitasnya si Anti selama ini. Ya. Anti sendiri dan kawan-kawan yang baru bergabung itu merasakan Zumba itu dalam tubuh kalian itu gimana sih? Enggak rasa pegel-pegel atau gimana?
5: Ya, alhamdulillah enggak rasa pegel-pegel.
0: Enggak ada pegel-pegelnya?
5: Enggak ada, beda dengan di nge-gym.
0: Ah, oh gitu. Enggak ada ya, tapi ada. Enjoy, enak.
5: Enjoy.
6: Menghilangkan stres.
0: Pegel-pegel. Menghilangkan stres ya. Oh, itu yang dirasakan oleh ke siapa?
5: Anti.
0: Kakak Anti, Yanti.
4: Anti
0: ya, Yani beda. Anti, Yani, Pipi, Esti dan Jimmy. Oke ya. Silakan lagi yang mau bertanya juga di live TikTok sambil kita buka kelasnya di mana ya?
4: Kalau kami sendiri sanggarnya ada, ya,
0: ada di mana tuh?
4: Sanggar sendiri ya.
0: Iya.
4: Ada di samping Informa.
0: Informa.
4: Pas samping Informa, depan Plaza Inn, Hotel Plaza Inn.
0: Woi, di situ ya. Pada ngumpul tuh emak-emak semua ya. Ah, cewek-cewek ya. Lah ada juga.
4: Iya. Ada kayaknya kalau
3: mama-mama muda.
0: I see, mamun ya.
4: Mamut. Karena kalau cewek-cewek kayaknya masih gak perlu kayaknya kalau cewek deh, karena dia pikir masih bagus bodinya, masih sehat, masih segar.
0: Tapi iya, mungkin barangkali ya, pertanyaannya. Gitu. Kalau yang disarankan harusnya mungkin dari usia dini bolehkah masuk Zumba?
4: Sebenarnya iya.
0: Sebenarnya masalah. Iya. Misalnya ya, dia masih SD, SMP gitu.
4: Enggak ada masalah.
0: Oh.
4: Enggak ada masalah. Karena kami sendiri punya pernah punya member dari umur 5 tahun dia mengikuti kami
0: Zumba Kids
4: sampai sekarang. Iya, kan ada, kan memang ada Zumba Kids.
0: Oh, Zumba Kids ya, memang ada ya.
4: Zumba Kids ada. Jadi ada juga instruktur zumbanya dari anak-anak karena memang ada Zumba Kids.
0: Oh, menyenangkan lah kalau begitu. Ya, ya boleh lah ya. Barangkali juga mungkin bisa diperkenalkan di sekolah-sekolah kali ya. Ya. Tapi kalau selama ini teman-teman dari Jimmy Entertainment ini Zumba ini memang ini sering diundang-undang ke instansi atau ada kegiatan-kegiatan gimana apa gitu?
4: Ada, kalau kami sendiri ada yang memang mengajar Zumba di sanggar dan ada juga yang di instansi-instansi.
0: Oh.
4: Dan kebetulan kami juga yang selalu membuat-buat event Zumba yang ada di Kota Kendari. Jadi emang RRI gak salah undang deh orangnya.
0: Iya, makanya begitu saya dibagikan informasinya sama teman-teman bahwa hari ini Yuda bakal kedatangan mamun-mamun cantik sama cewek-cewek cantik gitu. Untuk Iya, thank you. Ya katanya saya akan bakal kedatangan semuanya kaum perempuan. Ya, bolehlah saya bilang. Oh iya, karena saya juga sering kepoin ya si Anti dan kawan-kawan kalau dia tuh lagi. Karena si Anti ini kalau dia apa ngezumba dia tuh sambil live TikTok juga ya.
4: Iya, biasanya ya.
0: Iya.
4: Si, artinya kan memang kita juga sambil promo, kan bisa promo di sosmed semua kan sambil promo kan.
0: Iya, biasanya. Bener itu penting lah untuk mempromokan hal-hal yang positif tidak jadi masalah apalagi nih untuk kesehatan gitu ya. Selamat bergabung yang baru bergabung ya. Jangan lupa tap-tap layarnya juga dan juga untuk yang ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Karena kita punya durasi waktu cuma 1 jam, saya pokoknya banyak bertanya aja dan banyak cerita-cerita santai dengan Kakak Jimmy, Esti, Pipi, Yani dan Anti. Saya ke Pipi, yang mana Pipi? Oh, Kakak Pipi.
3: Yep.
0: Ini masuk di Zumba ini akhirnya awalnya siapa yang ngajak?
3: Saya pertama seperti biasa member yang lain ya. Ikut.
0: Diajak siapa?
3: Kayaknya masuk sendiri deh.
0: Oh gitu.
3: Iya, lihat orang senam, pingin asik musiknya ikut gitu. Lama-lama mungkin sudah lain komunitasnya bareng yang lebih senior, akhirnya ikut jadi instruktur, ambil pelatihan jadi instruktur.
0: Jadi kayaknya semuanya sudah jadi instruktur ya?
3: Iya, kebetulan.
4: Instruktur Zumba.
0: Keren. Yang ngajarin ini suhunya nih.
3: Ini biangnya ini, biangnya. Jadi kalau kami di Zumba itu panggilannya Zin.
0: Oh, Zin.
3: Iya,
0: Zin. Zin maksudnya apa itu?
4: Zumba instructor, Zumba, Zumba, Zumba instructor network. Yeah. Jadi memang instruktur Zumba yang berlisensi.
0: Berlisensi semua ini keren. Ih, mantap lah. Teman-teman yang ada di live TikTok long, bantu tap-tap layarnya. Tapi jangan dulu tanya ke masalah personal ya. Kayaknya memang ini sudah ibu-ibu semua. Kalau yang cewek mungkin tinggal satu.
3: Iya. Kebetulan ibu-ibu semua.
0: Ibu-ibu semua.
3: Enggak ada yang cewek.
0: Oh ya, aman berarti ya.
3: Iya.
0: Oke, jadi pertanyaannya seputar Zumba aja. Jangan bertanya ke hal-hal yang lain.
4: Jangan hal yang lain. Lain ceritanya.
0: Lain cerita itu ya. Tetapi dalam kegiatan teman-teman ini di Zumba ini, yang hal yang paling dirasakan euforianya itu pernah di daerah mana diundang paling jauh?
4: Kalau saya sampai di Sopeng. Selatan sih.
0: Di Selatan?
4: Sampai di Sopeng sih kalau saya.
0: Di Sopeng. Berapa orang yang berangkat?
3: Bertiga.
4: Kebetulan kita ya.
3: Bertiga.
4: Karena biasanya
0: dapat jobnya di sana ya.
4: Ya, artinya kami tidak bisa berangkat semua karena istilahnya tidak ada yang jaga gawang. Kami kan punya sanggar sendiri.
0: Oh, iya, ada yang jaga sanggar lah ya. Berangkat 3 orang.
3: Iya.
0: Ada teman saya ini dari Makassar, Tegar, Bang Tegar. Selamat bergabung Bang Tegar.
3: Malam Tegar.
4: Nelwan.
0: Iya, pokoknya ada Nelwan.
3: Malam Nelwan.
0: Iya, selamat malam, selamat bergabung. Iya, ini Bang Tegar, saya kedatangan teman-teman dari para instruktur-instruktur Zumba. Semuanya cantik-cantik dan segar-segar dan sehat-sehat pastinya. Ada enggak kalau kita tipsnya biar badan kita itu tidak pegal-pegal habis Zumba? Kalau mungkin para pemula kan biasanya kalau pas mau tidur itu badannya pegal-pegal. Benar gak? Benar gak? Yang dirasakan itu?
4: Iya. Kalau awal-awalnya pasti pegel sih.
0: Pegal-pegal ya.
4: Karena kalau tidak pegel berarti tidak ngefek di badannya kita.
0: Tapi.
4: Jadi ya untuk mengatasi itu ya bervitamin lah, vitamin.
0: Ada warming up dulu pemanasan.
4: Ya, warming up mulai dari. Pastinya ada.
0: Pemanasan. Itu yang bikin enjoy karena pakai musik ya?
4: Iya.
3: Iya.
4: Itu.
0: Kalau nggak pakai musik kan beda lagi. Iya pakai musik ya? Iya.
4: Terus yang paling enjoy lagi karena berkumpul gitu loh. Berkumpul dengan teman-teman yang lain karena
3: satu frekuensi
4: kalau,
3: semua.
4: Karena kalau kita di rumah sendiri biar juga pakai musik bagaimana kalau sendiri kan udah seru.
0: Itu dia ya. Kenapa? Itu Zumba memang harus didesain itu harus rame.
4: Ya.
0: Enggak boleh sepi-sepi, enggak boleh sendiri-sendiri ya.
4: Karena kalau sendiri bukan Zumba.
0: Zumba jadinya Zumba.
3: Kalau sendiri namanya bertapa.
0: Mensen. Iya. Tapi ya kita ke teknis deh, siapa tahu mungkin ada yang dengar yang pengin panggil kalian. Sekali panggil dua orang instruktur itu berapa anunya cuannya?
4: Artinya gini, kalau untuk di Sulawesi Tenggara sendiri.
0: Iya. Untuk, ini kan hobi yang berbayar.
4: Ya, hobi yang berbayar.
0: Keren.
4: Sebenarnya tergantung ini sih instansi dan personelnya sendiri karena
0: bisa nego kita,
4: karena kita belum ada patokan harga istilahnya dari

0: Masa senam sakit?
1: Iya. Senam sehat ini, adengku, abangku. Iya. Oke, jadi hobi yang berbayar. Nah, kemudian yang lainnya ini ada anti Yani Pipi Esti. Ini begitu tergabung masuk dalam satu entertainment, satu apa namanya, komunitas ya, komunitas atau di sanggar ini, yang dirasakan itu apa, rasa kekeluargaannya oke, mungkin terus kemudian apanya lagi nih yang selain itu dirasakan apa?
2: Iya, happy. Kalau kita sih yang pertama begitu masuk ke sanggar pertama ya dapat senangnya, dapat happy-happy-nya. Karena bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi, jadi ya enjoy saja.
1: Enjoy saja. Tadinya dikenal. Wah ini, assalamualaikum, shalom, selamat malam, RRI Pro Kendari, semua instruktur Jimmy Entertainment, wes, ya, betul.
2: Salam.
3: Siapa? Siapa itu shalom?
1: Si Nelwan.
2: Oh, Nelwan.
3: Ya, anti.
1: Ya, ini dukungan dari keluarga. Utamanya suami-suami kalian.
2: Iya.
1: Awalnya untuk kasih tahu, sayang, saya mau,
2: ya pasti
1: saya
2: didukung
1: mau,
2: lah.
1: Saya mau ikut ikut Zumba. Pasti kan
2: ikinlah.
1: Zumba apa gitu ya kan?
2: Om pasti didukung lah.
1: Didukung ya.
2: Iya, kita senang buat siapa? Kita segar buat siapa?
1: Iya, kan?
2: Pasti didukung lah.
1: Iya.
3: Harus didukung karena banyak manfaatnya.
1: Nah, manfaatnya
3: pertama,
1: apa tuh?
3: Pertama, peningkatan perekonomian keluarga sendiri dong.
1: Oh, wow.
3: Karena kan berbayar.
1: Berbayar ya. Ini pertama, hobi yang mendatangkan uang.
3: Kedua, dari kesehatan istrinya sendiri ya.
1: Asik.
2: Iya.
1: Makin mantap, bugar, sehat.
3: Iya.
1: Gitu ya.
3: Ketiga, yang paling penting,
1: iya.
3: Hubungan suami istri paling mantap. Kan itu.
1: Ternyata iya di situ. Itu manfaat kesehatan tubuh.
3: Iya,
1: kesehatan
3: itu tubuh. Yang paling.
1: Terus kemudian, ada yang mengatakan, para pakar, saya coba searching, katanya awet muda.
3: Iya.
1: Terus mau langsung iya. Setuju.
2: Mau tahu umur beliau.
1: Spill.
2: Mau tahu umur beliau. Di antara kami ini
3: awet muda lah ya.
2: Sudah dia yang
3: iya. Sekarang saya tanya, kalau boleh tebak?
2: Coba
3: kalau boleh tebak sekarang saya umur berapa?
1: Ya 40-an lah ke atas ya.
3: Ya salah.
1: Salah ya. Ya.
2: 60.
1: Oh gitu.
3: Berarti kan masih bisa dikategorikan 40 kepala 4 kan?
1: Thank you Bang Arjo. Ya.
3: Itulah bagusnya kita Zumba.
1: Zumba. Jadi pada dasarnya kalau di tempatnya Kakak Jimmy ini di sanggar itu ada khusus kelas laki-laki kah?
2: Untuk sementara belum ada. Kalau instruktur laki-laki ada?
1: Ada.
2: Ada.
1: Uy. Nah,
3: tapi di tempat kami memang ada instruktur laki-laki.
2: Ada.
3: Karena memang kalau untuk Kendari sendiri belum membudaya kayaknya kalau member-member laki-laki.
1: Karena
3: kebanyakan laki-laki dalam arti kata kutip, tanda kutip. Jadi itu kekurangannya sedikit kalau untuk ini.
1: Iya. Tapi pada dasarnya Zumba ini selain sehat ada cuannya ternyata, guys.
3: Iya. Iya. itu yang paling penting sebenarnya.
1: Menyenangkan ya.
3: Seandainya gak bercuan pasti mundur satu-satu kayaknya.
1: Iya, tapi memang pada dasarnya tadi yang itu saya bilang, dapat dukungan dari keluarga ya. Nggak ada yang komplain gitu pasangannya. Nggak boleh ikut ini. Ternyata begitu dirasakan impactnya mungkin sama pasangannya. Oh, ternyata, oh sayang gue ikut terus nih.
2: Pergi Miko.
1: Iya. Atau ditanya kenapa kan enggak pergi Zumba kalau mungkin lagi pada di rumah ya.
3: Kayaknya kebanyakan begitu. Kalau dia lihat kita terlalu lama di rumah malah kenapa enggak keluar-keluar?
1: Kenapa enggak keluar-keluar Zumba? Kenapa tidak pakai baju kaos untuk pergi ini Zumba ya?
2: Kalau kita tinggal di rumah terus dia bilang, "Kenapa enggak keluar? Sakit kah?"
1: Cepat pulang. Oh, gitu. Jadi boleh nih Bang Harjo, bolehlah istri-istri boleh. Ya.
2: Kan kegiatannya positif, Bang.
1: Positif karena memang kelasnya khusus.
3: Kalau ada yang marah pelor berarti bukan urusan.
1: Menyenangkan ya. Menyenangkan tadi ya. Makanya ini ketawa-ketawa aja terus mulu ya. Kemudian hal positif yang dirasakan
3: karena
1: awet muda.
3: Ya, karena kenapa kita bisa awet muda? Karena kan kita istilahnya kalau senam kan kita bahagia. Enggak bahagia karena kita tertawa-tawa kan di situ. Bagaimana mau tidak awet kalau mukanya terbuka terus berarti kan
1: sehat
3: pasti
1: ya.
3: Pulang di rumah

0: ketawa Mi juga terbawa jadi, sampai ke rumah.
1: Oh, jadi gitu, iya, iya, iya, iya.
2: Jadi di sanggar sendiri kita tidak kita iya. lupa masalah yang ada di rumah kan.
1: Nah,
2: kalau ada.
1: Benar enggak Anti?
3: Betul.
1: Tapi kalau si Anti saya lihatnya toh kalau dia habis sumba dia sambil habis itu makan.
0: Dia
1: orangnya. Oh gitu. Oh ini orangnya. Ah, Kakak Jimmy ternyata. Ya ya ya ya ya. Saya lihat gitu si Anti. Ini enggak begini saya lihat si Anti ini habis keluar keringat, maksud saya mungkin dia tujuannya untuk biar badan agak-agak langsing gitu. Eh ternyata tiba-tiba makan.
2: kan biar balance.
0: Habis mengeluarkan memasukkan makanan.
4: Besok dibakar lagi.
2: Yang keluar dengan yang masuk.
1: Betul betul betul. Tapi itu ya pada intinya sekarang sudah berapa anggotanya, Kak?
2: Banyak sih sudah
0: untuk di Gym Entertainment.
1: Iya, di Gym Entertainment.
2: Oh, kalau kami sendiri komunitas kami sendiri itu cuman 12 orang sih. Tapi kan kita semua punya member yang
1: iya.
2: sudah tidak terhitung lagi. Bahkan member kami sudah menjadi instruktur juga. Jadi itulah.
1: Oh, baru berlisensi.
2: Ya, ya bayangin aja kalau dari tahun 2000 kita bersenam ria ya pastinya melahirkan instruktur-instruktur yang ada kan.
1: Wah, iya. Oke, jadi ini juga sering main di ini ya di taman kota teman-teman.
2: Ya kebetulan kami yang ini ada
0: minggu pagi
4: yang pegang Car Free Day.
1: Wah ini semua nih.
2: Tapi sebelum kita lanjut kayaknya saya harus protes dulu dengan RRI.
1: Kenapa?
2: RRI enak tuh ngundang kita, giliran yang senam-senam bukan kita yang diundang.
0: Dicari yang muda-muda mungkin.
1: Oh tidak. Pak bos. Ada ini Pak bos. Pak bos saya lagi dengar ini. Tenang Pak bos. Jadi mama-mama muda ini masih oke saat
2: ya, diundang.
1: Nanti.
2: Ya.
1: Biasanya kita tuh hari Jumat.
2: Tinggal di calling, jangan cuma mau wawancara doang dong callingnya.
1: Nanti saya minta nomornya kakak siapa kakak Jimmy. Iyalah.
2: Banyak.
1: Iya. Tapi besok kita ini mau ini bersih-bersih kantor sih besok.
0: Bersih-bersih.
1: Besok kita ada kegiatan bersih-bersih dulu. Iya. Biasanya sih juga ada senam. Kadang
2: iya,
1: senam.
2: Iya.
1: Pokoknya nanti deh aman-aman. Oke. Nah, selain itu menyehatkan tubuh terus kemudian menghasilkan cuan, iya ternyata karena udah pada instruktur semua ya.
2: Iya. Kebetulan ini
1: sudah berinstruktur semua. Kemudian kalau usia 50-an ke atas masih boleh kah itu Kak Jim?
2: Iya, ada bisa. Karena kan Zumba sendiri ada jenisnya Zumba Gold.
1: Oh, Zumba Gold itu ya.
2: Jadi memang itu untuk yang 40-an ke atas.
1: Iya,
2: karena
1: udah mulai kaku ototnya barangkali.
2: Ya, supaya tidak kaku ya memang dari dibangun dari kita muda kan, dari kita kecil kan.
1: Lumayan
2: untuk kita. Tidak cepat kropos ya dilanjutkan terus, jangan sampai berhenti. Kalau kurangi boleh, tapi jangan sampai tidak sama sekali.
1: Iya. Paling tidak seminggu sekali ya Kak Jim?
2: Terlalu sedikit, minimal seminggu 3 kali.
1: Seminggu 3 kali ya. Guys.
2: Paling minimal ya, minimal.
1: Oh, seminggu 3 kali. Apa enggak capek itu, Kak?
2: Saya sendiri setiap hari seminggu.
0: Abang pikir ini umurnya berapa?
1: Iya tadi. Aduh, mau dilanjut lagi nih usia.
0: Tadi kan bilang 50 tahun ke atas.
1: 40, anakku bilang 40 ya.
0: Tidak. Sekarang ini 55. Kakak Jimmy 55.
1: 55. Wih, ternyata awet memang.
2: Jangan buka umur di sini. Ya. Di live TikTok. Aduh, bahaya. Dilihat waduh masih bisa ini, begitu didengar umur waduh stop.
1: Iya.
0: Kalau umur hanya angka saja. Angka.
1: Dititip angkanya gitu ya.
2: Iya.
1: Misalnya Anti, Yani, Pipi, Esti gitu. Cuman ada angka sih itu. Oh, ini udah usia sekarang. Tetapi memang ya banyak ada beberapa penelitian mengatakan itu salah satunya adalah awet muda. Terus kemudian memperkuat otot-otot sendi.
2: Dan ini memperlancar peredaran darah.
1: Oh.
2: Pastinya peredaran darah. Kan itu yang paling penting dalam tubuh. Kalau sudah lancar kan lancar segala aja kayaknya.
1: Iya.
2: Penyakit-penyakit yang ringan-ringan tuh insya Allah enggak dapet ya.
1: Enggak ada.
2: Dengan berolahraga itu.
1: Wah, penonton
2: ya,
1: kita.
2: Ya, kita tidak tahu ya kalau udah penyakit rame. Bawaan. Penyakit yang ringan-ringan yang pastinya tidak ada.
1: Tidak ada ya, tidak ada ya. Menyenangkan ya pastinya ini salah satu hal yang memang ini terus harus digelorakan ya, walaupun mungkin barangkali di Kota Kendari ini sudah banyak yang kenal.
2: Iya.
1: Atau sudah sudah banyak yang bergabung di komunitasnya Zumba ini.
2: Iya.
1: Nah, kalau di Taman Kota itu itu siapa yang mengundang?
2: Kalau di Taman Kota itu kebetulan kami kan juga selain kami punya ini sendiri, punya manajemen sendiri, kami juga tergabung dalam Yayasan Jantung.
1: Oh, Yayasan ya, Jantung Sehat.
2: Yayasan Jantung Sehat. Dan kebetulan kami tergabung di Klub Jantung Sehat Taman Kota.
1: Wah,
2: yang menangani senam setiap minggu pagi.
1: Car Free Day ya. Oke. Saya ke Anti, Yani, Pipi dan Esti yang jarang suaranya nih kedengaran nih, berempat. Iya. Untuk membagi waktu, kan tidak semuanya nih pure sebagai ibu rumah tangga, pasti ada kerjaan. Itu membaginya gimana?
0: Ibu rumah tangga. Ibu rumah kebetulan tangga kita ibu rumah tangga
1: ya,
0: semua.
1: Iya, selain dari ibu rumah tangga. Ada kerjaan enggak?
0: Enggak ada.
1: Oh, memang
0: ibu rumah tangga dan instruktur saja.
1: Oh, pantesan kompaknya luar biasa.
2: Pengangguran sebenarnya
0: pengangguran
2: sih,
0: kan? Ini berkedok pengangguran instruktur.
2: Pengacara lah, pengangguran banyak acara.
1: Itu
2: ya.
1: Tidak loh, Kak.
2: Salah satunya acara Zumba.
1: Ini yang aku bilang, yang tadi kalian sendiri yang bilang kan ini adalah hobi yang berbayar. Iya, iya. Ini berarti adalah sebuah kerjaan juga dong.
2: Oh iya ya.
1: Sorot yang ngomong dong. Oh iya nih Om John. Oh, Bang John itu tuh, Bang John tuh orangnya kalau penasaran. Atau masuk di live TikToknya Rere Kendari. Oh, itu Bang John. Iya ya, silakan ya dilihat ya tuh teman-teman semua. Semuanya pada seger-seger kok. Walaupun mereka ini rata-rata usianya 20-30 tahun ke atas.
0: Iya. Kecuali saya dan Kakak Jime.
1: Ya.
0: Yang lain 30 ya?
1: 30-an.
0: 40 ya?
1: Oh, wah.
3: 45.
1: Tapi
0: 45.
1: Tapi memang ya. Itu selain dari Zumba ini manfaatnya tadi adalah awet muda, terus sehatnya dapat, ketawa-ketawanya juga dapat. Terus kemudian apa lagi?
3: Cuan
1: udah tadi ya pasti ya itu. itu menyenangkan lah ya. Sesuatu yang kalian kalau masalah gerakannya itu selalu adakah update-update terbaru?
2: Iya.
1: Yang dibuat?
2: Iya. Kalau untuk Zumba sendiri
1: gitu.
2: Karena dia berbayar, setiap bulan kami membayar lisensinya setiap bulan.
1: Oh gitu.
2: Dan setiap bulan juga kami diberikan koreo-koreo yang baru. Jadi kalau kita berbayar berarti kita dapat koreo baru. Kalau tidak berbayar berarti kita tidak dapat.
1: Ini sebenarnya asalnya dari negara mana sih Zumba ini?
2: Kolombia.
1: Kolombia.
2: Beto Perez yang punya.
1: Oh.
2: Zumba. Kolombia.
1: Okay,
2: jadi Zumba itu ada 2010. Ada di Kendari 2014.
1: 2014 ya, yang Kakak Jimmy sendiri yang bawa. Oh.
2: Jadi saya zinnya dari 2014.
1: Sin ya. Istilahnya
2: menjadi instruktur zumbanya dari tahun 2014.
1: Is, 2014 Kendari.
2: Ya.
1: Itu sudah mulai. Akhirnya udah semakin rame. Nah, sekarang itu kan sudah yang masuk di ininya apa?
2: Komunitasnya.
1: Komunitas atau di sanggarnya Kakak Jimmy Entertainment ini kan memang terdaftar ya gitu ya. Kalau mau daftar itu berapa? Kalau share persen.
2: Kalau di sanggar kami, kalau untuk jadi member murah sih 175 per bulan.
1: 175 per bulan.
2: Kalau untuk
1: berapa kali pertemuan tuh?
2: 5 kali dalam seminggu.
1: Hah?
2: 5 kali dalam seminggu.
1: Ih. Oh iya ya, nanti aku promokan lagi ke.
0: Oh, saya kira mau masuk.
1: Iya, jangan saya, tapi orang-orang rumah lah.
2: Iya.
1: Orang-orang betul. Rumah kan, orang-orang.
2: Dan kalau insidentilnya yang lepasan itu yang kan cuma 25.
1: Oh gitu ya, sekali datang. Sekali datang 25 aja ya. Gitu ya. Woi. Di samping apa tadi alamatnya?
3: Plaza Inn.
2: Depan Plaza Inn ya, baru sebelahnya Informa.
0: Kita juga di sanggar itu bukan hanya kelas sore, ada juga kelas malam.
1: Oh iya, itu dia pertanyaannya.
2: Iya.
1: Sore boleh, malam
0: sore boleh. Sore itu dari Senin sampai Jumat ada. Kalau malam hanya malam ini yang enggak ada. Oh. Hanya malam Jumat ya.
2: Malam ini di sebenarnya ada, tapi karena ada undangan dari RRI. Karena kami menghargai undangan. Jadi kami
1: gitu. Saya mengerti kenapa malam Jumat enggak ada.
2: Yasinan.
1: Saya tahu ibu-ibu mau pergi arisan.
2: Yasinan. Yang muslim Yasinan
0: di rumah.
1: Ini yang justru masuk rame, yang rame ini kaum laki-laki yang rame nonton ini, kenapa ya? Pada rame-rame penontonnya, rame-rame. Oke. Selamat bergabung ya abang-abangku ya. Ya, ajaklah orang-orang di rumah. Sekali lagi kalau mau daftar boleh menghubungi, nomor kontak boleh deh.
2: Boleh.
1: Ya. Berapa nih?
2: 0811 409 2827.
1: Jimmy Entertainment. Oke, itu ya. Jadi buat kaum laki-laki yang punya pasangan, yang sayangi pacarnya, ayo
2: bersumbang.
1: Itu tujuannya tadi.
2: Betul tujuannya
1: aku,
2: kan tuh.
1: Aku cocok jadi tim pemasaran ya.
0: Yang mau istrinya bugar, ayo.
2: Kayaknya deh.
1: Iya. Iya kan tadi manfaatnya sehat. Dan langsung di kantor sama kakak Jimmy itu, kesehatannya itu dibawa pulang. Yang bisa merasakan juga pasangan happy gitu ya. Yeah. Oke, terus kemudian tidak cepat tua.
2: Itu yang ini ya, yang paling kelihatan itu tidak cepat tua.
1: Nah, kemudian di Sumba ini Kak Jim, kita agak-agak serius nih. Adakah multivitamin atau apa yang harus dikonsumsi sehingga kita
2: kalau dari saya
1: apakah
2: sendiri,
1: mirip-mirip dengan orang nge-gym biasanya ada susu,
2: ya,
1: ada makanan.
2: Kalau
1: nutrisi
2: untuk,
1: ya.
2: Kalau untuk saya sendiri khususnya. Kalau saya sendiri emang enggak menggunakan itu sih. Ya cukup air putih sih.
1: Oh,
2: itu yang paling penting.
1: Air ya, karena kan banyak keluar keringat ya.
2: Iya. Karena kan supaya berganti keringatnya ya. Itu karena kan kita tahu sendiri setiap vitamin itu pasti ada efeknya juga ya.
1: Iya.
2: Nah, jadi pintar-pintarnya kita sajalah ya. Kalau capek ya jangan, ya istirahat kan gitu.
1: Iya, boleh. Oke. Mungkin kalau apa namanya yang disarankan apa? Kalau untuk menjaga kebugaran dan kemudian tubuh kita tidak over gemuk lah begitu. Tidak boleh makan yang berlebihan.
2: Iya, makanan sehat khususnya dan artinya selain minum air putih, kalau jangan karena kita sudah senam lantas makannya seenaknya ya kan, karena itu pun karena pasti tidak akan ngefek di badan karena efeknya pasti membengkak biasanya ya. Efeknya membengkak karena terus terang kalau habis senam itu pastinya lapar. Nah, jadi dari kita apakah bisa kita kuasai rasa lapar itu dengan apa gitu loh.
1: Iya, apakah benar? Iya, ada banyak yang mengatakan, ada beberapa sih yang mengatakan habis olahraga Sumba itu
2: ya kan lapar.
1: Bawahnya lapar ya?
2: Bawahnya lapar. Yep.
1: Emang benar?
2: Iya, lapar.
1: Pantasan si Anti habis Sumba dia makan.
2: Makan. Jadi boleh makan, tapi makanan sehat.
1: Yang sehat.
2: Ya. Jangan makanan manis-manis, jangan makanan goreng-gorengan. Ya, rebusan lah ya.
1: Rebusan ya, lebih disarankan ke rebusan biar tidak ini ya, tidak jadi.
2: Kalau sekali-sekali boleh.
1: Oh, pantesan saja ini.
2: Itu kalau mau menghasilkan body goals.
1: Body goals. Nah, tadi kalau usia 40 tahun itu ada khusus kelasnya yang dibuka.
2: Kalau kita umum sih
1: gabung aja.
2: Semua usia.
1: Gabung.
2: Iya, gabung. Gabung semua usia.
1: Apa tidak berpengaruh dengan ritme goyangan yang agak kenceng tuh, kasihan kan yang udah mulai ini.
2: Artinya begini, kita instruktur kan bisa melihat
1: mana
2: audiensnya kita itu. Siapa? Kira-kira umur kita kan bisa kelihatan.
1: Oh, ya, umur dulu.
2: Jadi dari situ kita bisa ini. Kalau sekiranya agak 40-an ke atas kan kita enggak terlalu yang bagaimana. Kalau dilihat yang muda-muda, wah berarti harus jur. Jadi tergantung dari instrukturnya sendiri yang melihat audiensnya. Kira-kira usianya kebanyakan apa yang harus kita kasih. Kan tergantung dari musiknya juga kan. Ada yang beatnya kencang, ada yang kurang. Iya. Jadi itu saja.
1: Saya pernah ikut itu berapa kali. Capek loh.
0: Anak Sumba paling.
1: Iya.
2: Anak Sumba juga ya.
1: Pernah Ji. Beberapa kali lah ya.
2: Ya seperti di instansi.
1: Iya.
2: Kita kan ini, kita menyesuaikan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di situ. Karena kan pastinya instansi itu bukan pesenam yang sudah mahir. Pastinya pemula kan. Jadi kita harus menyesuaikan itunya.
1: Oh.
2: Semua koreo-koreonya utamanya. Koreo senamnya.
1: Oh, begitu. Iya. Tetapi itu ya tadi yang saya bilang update juga musiknya apa gerakannya selalu ada yang baru. Iya.
2: Kalau dari Zumba sendiri emang pemilik Zumba itu memang dia update dia. Jadi lagu-lagu yang kira-kira yang lagi tren di dunia pasti itu yang diambil karena memang mereka kan membeli musik itu. Jadi mereka juga melihat yang update, yang lagi update apa sih?
1: Iya, iya. Ya,
2: jadi memang itu Zumba memang lagunya udah ketinggalan karena pemiliknya pun ownernya pun sendiri itu foundernya misalnya itu memang dia yang update betul dia
1: musiknya, ya.
2: Karena dia kan membeli bahkan penyanyi-penyanyi yang top-top yang dia ambil lagunya dunia ya penyanyi-penyanyi dunia
1: betul,
2: sih
1: betul iya. Betul betul betul. Oke, nanti kita akan tanya-tanya lagi ya pendengar seperti apa manfaat dari Zumba. Ya, ternyata bukan hanya kaum di usia 17 tahun ke atas, dari usia dini pun boleh ya Kakak Jim.
2: Iya.
1: Ya. Oke, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Saya akan kasih lagu dulu satu biar kita akan lebih semangat lagi. Setelah itu nanti kita akan kembali lagi ngobrol di komunitas Zumba. Teruslah bersama dengan RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi.

0: Oke, kita kembali lagi ya di spesial obrolan komunitas kita malam ini bersama dengan komunitas Zumba ya. Masih ada Kakak Jimmy, Esti, Pipi, Yani dan Anti. Oke. Tidak terasa ya, waktunya sudah di pertengahan. Nah, selain itu kita kembali lagi mau tanya-tanya manfaat lain dari Zumba ini yang dirasakan oleh teman-teman yang baru. Karena yang baru ya selain dari Kakak Jimmy adalah Esti, Pipi, Yani dan Anti. Yang kamu rasakan pertama, Anti, Yani, Pipi dan Esti, begitu masuk itu gimana? Begitu kenal dunia Zumba ini?
1: Enjoy dan dapat teman-teman baru.
0: Teman baru. Itu dapat informasinya di mana pertama?
1: Ikut-ikut
0: teman dulu. Diajak gabung. Nyaman. Kenal sama Kakak Jimmy. Teman ternyata tuh orangnya hobi ketawa. yang namanya berkomunitas itu kan biasanya habis ada kegiatan-kegiatan itu sering bersilaturahmi lagi, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan lain enggak selain dari Zumba yang kalian buat? Apakah ada kelompok kegiatan lain seperti arisan?
2: Ya iya pasti
0: arisan. Ada gitu ya. Arisan ya ternyata.
2: Satu lagi kegiatan satu lagi ya. Yang enggak bisa dipungkiri. Kegiatan ngerumpi setiap saat.
0: ngerumpiin
2: kita-kita ya, ngerumpiin.
0: Ya,
2: ngerumpiin personil ya, dari Jimmy Entertainment.
0: Ya. Ya karena enggak seru kalau enggak ada.
2: Enggak seru ya, kalau enggak ada cerita-ceritanya ya.
0: Oke. Oke. jadi itu ya. Kemudian kalau melakukan kegiatan yang tadi event itu, eventnya modelnya seperti apa? Apakah dalam bentuk lomba atau gimana Kak Jim?
2: Kalau kami sendiri sih eventnya ya kayak party aja. Jadi
0: Zumba party.
2: Iya, Zumba party. Kalau untuk lombanya belum terlalu kami buat sih.
0: Oh iya. Selamat bergabung Bang Alex Pangibali. Selamat bergabung ya, ini Abang
2: Alex,
0: saya. Iya, Abang saya ini. Ya, kemudian juga selain dari itu, Zumba itu boleh, tadi yang aku penasaran dengan yang usia dini, anak-anak.
2: Iya, anak-anak.
0: Ada yang ikut di sanggarnya?
2: Kalau di tempat saya sekarang sudah tidak ada. Kalau tempat-tempat lain saya lihat ada sih.
0: Ada ya.
2: Kalau saya sendiri tempatnya kita ya itu dia yang saya bilang, dari yang umur 5 tahun sampai sekarang dia udah tamat SMA itu masih ikut terus,
0: masih
2: itu
0: ikut ya
2: sampai sekarang ya.
0: Oh,
2: jadi dia itu dari 5 tahun memang
0: udah kenal
2: awal
0: udah kenal Zumba dia.
2: Iya, awal ikutnya emang di Tamkot itu. Karena kan Tamkot itu tempat umum ya kan.
0: Iya.
2: Jadi di situ banyak.
0: Ini dia lihat maknya
2: ya, mamanya sih yang bawa
0: dia, dia ikut lah di belakang goyang-goyang juga.
2: Jadi ikutnya jadi ikut.
0: Kenapa kemudian identik itu Zumba dengan musik yang agak ngebeat?
2: Karena kan Zumba dance, emang untuk dance ya. Dance dan fitness dia.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Untuk membentuk badan juga.
0: Ya.
2: Dan
0: ya.
2: Dance itu.
0: Oh.
2: Ya. Karena Zumba sendiri kan memiliki kalau dari yang training awal B1 itu kan dia memiliki genre 4.
0: Oh gitu. Maksudnya ya. Maksudnya gimana tuh?
2: Genre musiknya ya itu seperti itu. Pastinya kalau Zin itu sudah pada tahu semua. Kalau Zumba B1 itu dia memiliki 4 genre musik. Reggaeton,
0: reggae,
2: kumbia, merengue dan salsa.
0: Oh, karena gitu memang ya. asal ini Zumba ini dari Kolombia memang identik mereka musiknya seperti itu.
2: Iya,
0: Oh.
2: Jadi jenis musiknya itu dia ada 4 itu dari B1. Dan Zumba itu ada B1, ada B2. Jadi emang banyak.
0: Ya. Selain itu memang ada banyak manfaat Zumba. Ya. Zumba ini manfaatnya ya pasangan juga ikut senang ya.
2: Pastinya sih.
0: Maksudnya apa nih? Agak
2: pastinya.
0: Apakah harus ada di sensor kata-katanya?
2: Pastinya.
3: Apa perlu kita hadirkan para suami?
0: Apa yang dirasakan efeknya ya?
2: Waduh. Kayaknya nanti sehat, setelah ya. Setelah mengundang kami, sebaiknya mengundang para suami. Ntar ada keterlanjutannya kan?
0: Iya.
3: Karena
0: iya.
3: Kalau kami enggak bisa bercerita, mereka yang lebih bercerita.
0: Oke oke. Ya just kidding ya. Oke. Okay. Nah selain itu juga ya Kakak Jimmy, Esti, Pipi dan Yani anti ya sudah mulai tahun 2014 Kakak Jimmy sendiri yeah. 2014 bawa ke sini.
2: Iya. Yeah.
0: Dan yang lain-lainnya itu masuk di setelah mungkin tahun 2020-an
2: ya.
0: Iya iya iya. Dan akhirnya kalau terus kemudian untuk mendapatkan lisensi itu dari mana Kak tadi Kak?
2: Jadi kita training dulu. Setelah mengikuti training langsung diberikan lisensi.
0: Oh,
2: biasanya
0: itu berapa lama kelasnya dibuka?
2: Trainingnya cepat sih. Kalau dulu, kalau
0: ada
2: dulu,
0: teori dulu kan, teori dulu
2: ya, baru praktek. Teori dan praktek. Teori dan praktek. Jadi ya, kayak workshop begitu kan?
0: Iya iya iya. Ya. Ya, ya, ya.
2: Jadi dia tidak berhari-hari, tidak berbulan-bulan. Sekarang kalau untuk Zumba sendiri satu hari, jadi seperti workshop.
0: Sehari udah cukup ya, bisa ya?
2: Sehari bisa. Oh. Sehari full dari pagi sampai sore.
0: Kan tidak ini.
3: Pertanyaannya
0: kan,
3: Kakak Jimmy, jangan sampai RRI kasih senam di sini orang enggak berlisensi semuanya. Instrukturnya. Harus iya, ditanyakan iya. Itu.
2: Ya, hati-hati juga ya, itu dia ya. Karena
0: jangan sampai ya makanya.
2: Iya.
0: Gara-gara jangan sampai kita tidak berlisensi
2: yep.
0: Atau orangnya tidak berlisensi terus kemudian kita yang cuma ikut-ikut saja gerakannya pas pulang sakit-sakit badan.
2: Iya.
0: Enggak sembuh-sembuh, malah pegel-pegel terus.
3: Karena sekarang banyak yang begitu.
0: Harus hati-hati berarti ya. Ya
3: karena pilih-pilih bermodalkan ini. Nonton YouTube, tahu gerakan,
2: artinya kan
3: tiba-tiba mengajar.
2: Ya. Instruktur itu kan ada yang otodidak, ada yang melalui training-training. Kita tidak bisa juga menutup ini untuk yang otodidak, enggak bisa itu kemampuannya mereka yang sudah ada memang kan. Tapi sebaiknya kalau untuk Zumba memang dia harus berlisensi.
0: Ya.
2: Dan untuk diketahui seluruh masyarakat memang kalau mau memanggil untuk Zumba sendiri harus Zumba Instructor Network yang dalam hal ini berlisensi yang setiap bulannya membayar iuran itu karena bukan apa-apa setiap bulan kami membayar 680.
0: Iya.
2: Jadi kira-kira kalau kita dapat dibayar 300 ya kan kita bayar aja 680. Tapi itulah karena Zumba ini hobi sehingga kami fun-fun aja.
0: Aja ya. Tenanglah karena kan saya sudah tahu membernya Jimmy Entertain ini udah banyak.
2: Lumayan sih karena sekarang
0: sampai buka kelasnya satu minggu 5 kali.
2: Kalau ya kalau di ini sendiri di sanggar sendiri ya. Kalau saya sendiri kan ngajar seminggu full dari Senin sampai Minggu. Karena saya selain di tempat saya sendiri ngajar tempat lain juga.
0: Oh begitu. Ya.
2: Dan saya kebetulan ngajar ya bukan hanya Zumba doang kan banyak senamnya.
0: Ah gitu. Oke. Okay. Nah kalau di sanggar sendiri nih Kak Jim itu buka kelasnya apa sore malam atau apa?
2: Di mana?
0: Di sanggar
2: sore dan malam
0: sore aja kalo dan tempat, malam
2: sore malam. Dan malam bahkan ada pagi ya kalau tapi pagi, Zumbanya sore malam deng
3: kalau pagi Sabtu tapi itu sore untuk malam line dance
0: istilahnya line dance itu
3: line
0: apa?
3: Dance
2: itu lain lagi.
3: Line dance beda lagi
2: jenis senam lain lagi ya
0: maksudnya lain lagi
2: kita kan berbicara soal Zumba ya jadi harus Zumba nanti lagi undang berikutnya lagi mengenai yang lain.
0: Itu kalau aku juga pernah lihat itu bedakah dengan senam-senam yang menggunakan alat? Ada apa itu? Ada stick.
2: Iya. Zumba sendiri.
0: Iya.
2: Ada jenisnya Zumba yang memakai alat.
0: Ternyata ada.
2: Ya ada. Seperti Zumba
0: di TV kan di mana?
2: Zumba step dan Zumba tone itu kan pakai alat.
0: Pakai alat.
2: Pakai kayak dumbbell.
0: Oh iya dumbbell.
2: Dengan step papan-papan.
0: Papan. Ada yang pakai bola.
2: Kalau itu bukan Zumba.
0: Oh bukan.
2: Kalau Zumba cuma dua kayaknya dia yang pakai
0: dumbbell
2: dengan pakai step.
0: Oh.
2: Iya.
0: Tapi kalau di dunia internasional secara mendunia itu adakah pertandingannya Kak yang Kakak Jimmy tahu?
2: Kalau Zumba sendiri itu sebenarnya dilarang untuk dipertandingkan.
0: Karena memang dia ini adalah bagian dari senam aja sih.
2: Iya. Kalau Zumba sendiri memang ada larangan untuk dipertandingkan. Kalaupun mau dipertandingkan jangan disebut Zumba, cukup dibilang dance.
0: Dance ya. Jatuh-jatuhnya ke dance.
2: Dance kompetisi. Jatuh-jatuhnya ke dance. Karena kita tidak boleh membawa nama kompetisi Zumba. Itu yang dilarang.
0: Memang enggak boleh.
2: Tidak boleh memang. Saya tidak tahu kenapa tapi itu memang tidak boleh.
0: Itu mungkin dari ownernya, dari pendirinya di siapa namanya tadi? Lupa.
2: Beto Perez.
0: Oh, iya luar biasa ya. Oke, ini kalau kita ngomongin Zumba ini laki-laki udah mulai rame nonton. Karena mungkin mereka udah tahu kalau kalau orang-orang yang pasangannya udah ikut Zumba itu ya tahu lah ya. Oke, ya. Selamat bergabung yang baru bergabung. Pokoknya salah satu hal yang terpenting, Zumba itu tidak boleh dipertandingkan.
2: Iya.
0: Kalaupun juga mau dipertandingkan, dirubah namanya, yang boleh ada kata Zumba dance. Depannya dance dan kompetisi aja. Oke, yang lain-lain ini nih, Kakak Esti, Kakak Pipi, Yani, Kak Anti, ini begitu tahu ada Zumba di Kendari, terus saling ajak mengajak, kemudian akhirnya mau menjadi instruktur yang berlisensi, itu apa alasannya? Dari Anti deh, dan Yani dan Pipi dan Esti, boleh? Mau akhirnya mau sudah berlisensi juga kan? Ya. Itu kenapa? Kenapa?
1: Ya bisa mengajar di instansi.
0: Ah, tujuannya udah. Oh, jadi ini udah terbagi-bagi kalian semua.
3: Iya. Iya, kalau tergantung panggilan job.
0: Oh.
3: Iya. Karena kita kadang kalau ada panggilan enggak bisa bersama karena masing-masing ada tugas masing-masing.
0: Iya. Iya, iya, iya, iya.
1: Baku bagi.
3: Baku bagi.
0: Ah, ini kerennya yang dilakukan oleh Kakak Jimmy sebagai senior atau barangkali sebagai pemilik dari sanggar itu, job itu selalu dibagi-bagi, enggak sendiri-sendiri ya kan, karena keteteran pasti karena instansi-instansi.
2: Iya, kalau kebetulan banyak lebih dari satu ya berarti kita membagi bagi. Teman-teman. Ya. Itulah gunanya kita ada di satu komunitas karena untuk itu salah satunya.
0: Iya. Keren lah ya. Ini kan di Kendari bukan cuman instansi pemerintah, swasta juga mungkin mengundang teman-teman ya?
2: Iya.
0: Ada juga.
2: Kalau justru sekarang lebih banyak swasta sih karena kan manggil, ya? Kita tahu sendiri sekarang kayaknya lagi masa efisiensi.
0: Ih, tahu dari, sekali. Betul,
2: jadi
0: betul.
2: Dari instansi pemerintah sendiri itu sudah kurang,
0: iya,
2: kecuali
0: betul.
2: yang vertikal biasanya dan swasta biasanya.
0: Oke, swasta.
2: Ya, swasta misalnya ya kan sekarang banyak tambang-tambang ya.
0: Iya.
2: Itu perusahaan-perusahaan yang lain.
0: Perusahaan di sini kan banyak yang besar-besar tuh.
2: Iya. Misalnya apa kayak swalayan-swalayan kan bisa memanggil juga.
0: Oh gitu. Tapi yang intens yang dilakukan di lapangan terbuka itu di setiap hari Minggu.
2: Yang paling intens di situ Carefree Day itu. Karena memang kami sudah diberikan kesempatan dengan wali kota sendiri, ibu wali kota sendiri.
0: Wah,
2: untuk membuka.
0: Dapat dukungan ya.
2: Karena memang ibu wali sendiri yang membuka Carefree Day itu.
0: Iya.
2: Awal. Ya.
0: Terus diundanglah teman-teman.
2: Iya. Dari kami yang
0: Zumba.
2: Yang tergabung dalam Yayasan Jantung, Klub Jantung Sehat Tamkot.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Oh itu setiap hari Minggu aja?
2: Setiap hari Minggu.
0: Minggu pagi ya?
2: Minggu pagi
0: sampai selesai.
2: Iya. Jadi. Apa untuk diketahui juga di situ kami memang kerja sukarela karena kan yayasan.
0: Oh gitu.
2: Yayasan di situ. Jadi memang tujuan kami ya untuk mengolahragakan masyarakat. Masyarakatkan olahraga itu sendiri. Bukan cuan yang utama.
0: Oh iya.
2: Tapi kalau ada ya kenapa tidak?
0: Tapi paling tidak masyarakat kan yang datang ke sana, ayo dong.
2: Iya.
0: Sukarela lah paling tidak.
2: Iya, artinya begini, pasti nanti ada timbal baliknya lah. Kita mungkin anggap kalau di Carefree Day itu sukarela, tapi dari situ kami mendapatkan job-job karena kan pasti orang lihat panggil
0: deh. Itu kan bagian dari promo sebenarnya, bagian promo ketika Kakak Jimmy, Kakak Anti, Yani, Pipi dan Esti itu ada di depan sebagai struktur, pasti masyarakat tanya, ini kayaknya cocok deh kita undang
2: karena,
0: gitu ya.
2: Karena kan bagaimana mereka mau undang kami kalau mereka enggak pernah lihat siapa sih ini.
0: Benar.
2: Jadi caranya promo ya ada di situ.
0: Cocok tuh kayak Anti tuh rajin live TikTok, jadi orang kenal ini Zumba. Sekarang udah jarang. Lebih banyak live makan.
1: Udah jarang live lain.
0: Kenapa dilarang?
1: Udah malas.
0: Enggak ada yang give.
1: Sudah jarang live,
3: sudah habis kuotanya.
2: Ini. Tidak. Malas, mereka sekarang jarang live karena kebanyakan job. Harus istirahat.
0: Justru harusnya itu pada saat ngejob, pada saat Zumba.
2: Harus banyak istirahat.
0: Iya.
3: Dan senam juga bukan hanya di instansi tuh. Di kompleks-kompleks perumahan juga banyak. Banyak.
0: Menyenangkan. Cocok lah. Kalian tadi kan udah bilang ini adalah hobi yang berbayar. Menyenangkan lah. Pasti disupport berarti. Oke. Tapi kita sudah ada di penghujung. Saya mau tanya satu-satu dulu. Dari Anti dulu. Anti, apa pesan-pesannya buat masyarakat Kota Kendari terkait dengan Zumba yang kalian udah bangun ini? Silakan. Apa pesannya? Apa ya? Ayo gabung sama kita atau terserah gitu.
1: Ya, yang belum tahu senam Sumba, semoga bisa masuk sanggar kami, bisa Sumba bareng.
0: Oke. Terus saya ke kakak siapa?
1: Yani.
0: Yani. Kakak Yani, silakan Yan. Pesannya apa?
4: Pokoknya kalau ikut Zumba pasti enjoy.
0: Enjoy.
4: Jadi harus bergabung secepatnya.
0: Iya, jangan ditunda-tunda.
4: Jangan ditunda-tunda.
0: Oke. Okay.
1: Sehat itu mahal.
0: Sehat itu mahal. Saya ke kakak siapa?
2: Esti.
0: Esti, kakak Esti. Silakan kak Esti.
5: Ya, secepatnya gabung sama kami.
0: Ah?
5: Supaya happy.
0: Biar happy. Sehat. Apalagi?
5: Cuan juga banyak.
0: Oke, okay, next. Selanjutnya.
3: Iya.
0: Kak.
3: Yang mau gabung bersama kami, mau berhappy-happy bersama, mau sehat bersama, boleh ikut kami. Kami ada di sanggar Health and Fit di Plaza Inn, depan Plaza Inn ya. Dengan setiap Car Free Day, setiap pagi, minggu pagi. Boleh, di situ ada kami.
0: Saya ke Kak Jimmy. Silakan Kak Jimmy, apa yang mau disampaikan pesannya nih?
2: Iya, kalau untuk saya sendiri, kalau untuk masyarakat secara umum, satu pesannya, jangan tunggu sakit baru mau olahraga. Karena sehat itu kan mahal.
0: Sehat itu mahal.
2: Kalau kita sudah sakit, apapun tidak bisa kita lakukan. Jadi sebelum kita sakit, berolahragalah. Olahraga apa saja, tidak harus Zumba. Tidak harus di tempat kami. Karena banyak tempat olahraga sekarang. Yang jelas olahraga minimal seminggu sekali sudah cukup.
0: Minimal seminggu cukup. Cukup ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Jimmy Entertainment, teman-teman yang tergabung dalam instruktur Zumba-Zumba yang sudah berlisensi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa kita Zumba bareng.
2: Ya. Harus dong. Ya, kan? Tunggu. Harus dong. Jangan undang ngobrol doang.
0: Ya. RRI. Ini kan saya sudah dapat nomor kontaknya nih. Barangkali mungkin pendengar dan juga penonton kita mau cari kontak personnya mereka. Saya sebutkan sekali lagi ya. Di 0811 40 92 827. Betul. Oke, 0811 40 92 827 atas nama kakak Jimmy. Oke, sekali lagi terima kasih karena waktunya cuma 1 jam aja. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan Jimmy Entertainment, teman-teman di komunitas ini akan maju terus dan akan terus menyehatkan masyarakat Sulawesi Tenggara.
3: Terima kasih RRI Pro.
0: Terima kasih Pro 1.
3: Terima kasih.
2: Thank you Pro 1.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, thank you.

0: Baiklah pendengar, itulah tadi obrolan komunitas kita bersama dengan komunitas Zumba. Dan jelang pukul 20 itu artinya kita akan kembali memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
4: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
5: Larita.
6: Saya dikit, Bu. Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Jadi saksi?
6: Ya.
5: Kasus TPPU ya, Bu?
6: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Ya kan jalan, saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
7: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Jadi saksi?
6: Ya.
5: Kasus TPPU ya, Bu?
6: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
5: Ya
6: kan jalan, saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
5: Tiga korporasi itu ya, Bu?
6: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak.
5: Kanan, Bang. Tapi kan, itu PT BKS punya Ibu, bukan
6: Ibu? Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
5: Yang pengamanan itu gimana, Bu, yang sama?
6: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
8: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Itu dari PT BKS itu buat nyanyi, Bu. Buat apa, Bu?
6: Aku tidak tahu. Itu privasi perusahaan. Awas, permisi, Pak.
7: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
10: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
9: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh dan itu untungan yang tidak realistis.
10: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
11: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
10: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
13: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
12: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
13: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
14: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring, itu mereka menggunakan itu tidak

0: kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
2: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
3: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar.
2: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
4: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat, daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
2: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira Lai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nambaru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
6: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
7: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
6: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
7: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
5: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu berengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi

0: inovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
1: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it, the Nampuru Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Nampuru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
0: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
3: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
4: Let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
3: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
5: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
3: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
2: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI, Johor Bahru, Malaysia, menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
6: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
7: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
6: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
7: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
8: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
7: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita hadirkan informasi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dan malam hari ini kembali kita akan hadirkan mimbar agama Islam yang kembali akan hadir di ruang dengar Anda di 96,7 MHz RRI Digital pula. Mimbar agama Islam kali ini dengan judul Kebahagiaan Hakiki Seorang Mukmin yang akan dibawakan oleh Ustadz Iksan SH. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu war rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق الرسول نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Pendengar RRI yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha dan terus berusaha melatih dan terus melatih diri kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun materi kita pada kesempatan malam hari ini adalah kebahagiaan hakiki seorang mukmin. Pendengar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali mendefinisikan kebahagiaan melalui angka dan nominal. Juga terkadang dideskripsikan sebagai sebuah capaian untuk mendapatkan peluang atau bisa jadi kesempatan untuk mendapatkan kehormatan dan penghormatan. Namun bagi seorang mukmin yang baik, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bersifat sementara atau fana, melainkan ketenangan jiwa yang bersumber dari koneksi spiritual yang ditopang oleh kesalehan individual dengan Sang Khalik. Karena hakikat dan tujuan seorang mukmin tidak lain kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan kompensasi bersumber dari rutinitas hakiki yang terlantun dalam setiap pujian dan doa serta ketaatan. Nah, dengan demikian maka hakikat kebahagiaan hakiki seorang mukmin, landasan utamanya sesungguhnya adalah yang pertama, sumber kebahagiaan dari sudut pandang kedekatan dengan Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, kebahagiaan hakiki dimulai ketika hati merasa tenang. Ketenangan ini hanya bisa diraih dengan cara mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, kunci kebahagiaan dari sudut pandang keridhaan dan ketentuan Allah. Seorang mukmin memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ungkapan rasa syukur saat lapang dan perilaku sabar saat sempit. Inilah yang membuat hidup terasa selalu indah dalam situasi maupun kondisi apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, manifestasi dari sudut pandang kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kehidupan yang berkualitas. Hayatan thayyibah bagi mereka yang beramal saleh dengan landasan iman. Kehidupan yang baik ini bukan berarti kehidupan tanpa ujian, melainkan kemampuan untuk tetap bahagia di tengah ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Man amila salihan min zakarin aw unsa. Man amila salihan min zakari aw unsa wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Pendengar yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, dimensi kebahagiaan, prinsip utamanya adalah, yang pertama, hati selalu terpaut pada Allah, muraqaba ilallah. Yang kedua, lisan selalu basah dengan zikir dan kalimat thayyibah. Dan yang ketiga adalah sikap selalu qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan atau visi kita sebagai mukmin adalah selalu berorientasi kebahagiaan yang bermuara di akhirat, yakni di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup, kebahagiaan itu bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang mencintai apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang muttaqin. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiqil aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, suasana malam yang kita rasakan bersama. Kalau malam sih Kendari itu cukup dingin, tetapi kalau siang luar biasa panasnya pol, karena memang masih terdampak dengan kemarau yang berkepanjangan, ya. Karena memang dan juga ini ya, asap yang dirasakan, ya, di Kota Kendari ini luar biasa belakangan ini. Nanti kita coba update informasinya. Kita masih di rangkaian musik dan info di kebersamaan Yuda yang juga masih terus temani Anda di suasana malam hari ini di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Selamat malam dulu untuk semuanya yang buat juga bertemu dengan Yuda lagi di live TikTok Yuda untuk malam hari ini. Ada Bang Doni, selamat bergabung Bang Don. Dan untuk semuanya yang ada juga di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Coba kita update lagi informasi dari hasil observasi teramati di wilayah Kendari dan sekitarnya ya. Untuk yang namanya kabut asap ini yang memang juga boleh dikata mengurangi jarak pandang ya, kurang dari 5 km kualitas udara ini berdasarkan dari PM2.5 di wilayah Kota Kendari pada dini hari. Dan titik panas ternyata itu ada di wilayah Sulawesi Tenggara, dan itu tercatat ada 227 titik tingkat kepercayaan sedang, itu berdasarkan pantauan dari satelit Himawari 9 dan pola angin regional, di mana angin bertiup dari tenggara hingga barat daya. Dan di mana dikabarkan juga bahwa bukan hanya berasal dari kebakaran di wilayah Sulawesi Tenggara, akan tetapi dari luar wilayah Tenggara ya, di wilayah Papua Selatan, Maluku dan juga Kalimantan, ternyata yang berimbas ke daerah kita di Sulawesi Tenggara adanya kabut asap yang mungkin juga masih terpantau siang tadi ya. Untuk itu kita kalau mau keluar di pagi siang hari itu sebaiknya kita menggunakan masker ya, dan pastinya kita harus lebih intens untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kalau tidak penting harus keluar rumah, ya mending di rumah aja. Stay bareng kita di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Abangku Bang Dejava Bert, thank you sudah bergabung semuanya.

kita masih ada di Sultra Malam 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok. Saya menyapa dulu yang ada di live TikTok. Ada Bang Tegar KNR. Apa tuh KNR tuh? Aku jadi penasaran Bang Tegar. Bang Tegar KNR. Oke, thank you. Ada Tata Miar, selamat bergabung, selamat menikmati suasana malamnya juga. Kemudian ada Ahmad Tatar, tadi udah saya putarkan lagu requestannya, dan juga Pulando, thank you ya untuk semuanya. Malam hari ini mungkin juga di antara Anda ada yang lagi tengah menikmati istirahat sejenaknya sambil menikmati makan malam. Wah, udah kayaknya udah sangat telat nih kalau baru mau makan malam. Oke, ya maksudnya selamat malam dulu untuk semuanya. Atau barangkali ada di kendaraan, dan ada juga teman-teman di kendaraan taksi online semuanya. Selamat juga, dan lebih fokus dalam berkendara. Dan saya masih akan temani dengan rangkaian musik-musik pilihan terbaik. Dan spesial nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Oke, selamat malam dulu untuk semuanya. Untuk Anda yang baru kembali mempercayakan selera musik dan informasinya di RRI Kendari 96,7 MHz, RRI Digital, serta juga di live TikTok untuk malam ini ya. Aktivitas melaut sejumlah nelayan di Pulau Saguri di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabayna Barat ini terpantau terganggu akibat sulitnya memperoleh BBM bersubsidi. Kondisi ini juga disebut telah berlangsung hampir 2 bulan karena sebagian nelayan itu belum mendapatkan rekomendasi pembelian BBM. Keterbatasan BBM ini, pendengar, membuat sejumlah perahu-perahu nelayan terpaksa terparkir itu di bibir pantai. Untuk tetap bisa mencari ikan, nelayan hanya mengandalkan perahu-perahu dayung tradisional di sekitar pulau dengan jangkauan dan hasil tangkapan yang juga lebih terbatas. Nah, salah seorang nelayan berinisial S juga mengatakan bahwa penggunaan perahu dayung membuat nelayan itu tidak bisa menjangkau wilayah penangkapan ikan yang lebih jauh karena kondisi ini bisa berdampak ya terhadap pendapatan karena hasil dari tangkapan menjadi lebih sedikit dan juga berisiko ketika mereka harus memaksakan untuk jauh keluar ya. Itu dia update informasi kita untuk di Sultra Malam. Nanti kita juga akan masih akan hadirkan dan spesial nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hai, ada Bang Jawatra, ada Kid Rock. Selamat bergabung juga untuk Kid Rock. Thank you untuk semuanya.

Ya, betul sih ya. Ada nggak sih ya dari kalian yang setelah seharian itu beraktivitas, hal pertama yang dicari pada malam hari itu justru musik. Ingin mendengarkan musik ketika seharian sudah berjibaku dengan aktivitas. Oke, Her, thank you Her ya. Ditunggu aja. Jadi entah ya, kenapa ya? Kita sambil kadang rebahan atau setelah perjalanan pulang, terus kemudian beres-beres kamar, atau sekedar kita duduk diam menikmati suasana malam, kadang kita itu gak butuh banyak hal untuk bikin kepala sedikit itu lebih tenang. Cukup kita pasang satu lagu atau masuk di live TikTok Yuda seperti begini malam hari, terus kemudian mendengarkan lagu-lagu yang saya putar, atau mungkin jadi pilihan kalian, itu justru membuat salah satu cara untuk kalian melepas kepenatan atau lelah gitu sepanjang seharian. Benar gak ya? Jadi saya akan nanti mengundang untuk Anda juga berkomentar di live TikToknya Yuda ya. Judge you, thank you. Hello, hello juga. Halo Vera Farel, selamat bergabung. Ayo, saatnya kita ada di special request. Kita mau bahas musik pelepas lelah. Kalau menurut kalian versi apa sih? Kalau dalam keadaan kalian lagi bisa request Jikustik Selamat Malam Dunia. Malam Minggu kayak ini belum. Kang Santo, thank you, boleh lah. Nanti aku putarin juga lagunya. Ayo silakan kasih komentar dulu dong. Kalau kalian masuk di live TikTok Voice. Oke, Vera Rafael, thank you ya. Vera Farel, thank you Vera Farel. Makasih udah absen-absen ya. Udah tap-tap layar juga. Terkadang memang menariknya ketika kita ada di live TikTok siaran RRI Kendari, khususnya malam hari ini Yuda yang lebih banyak menemani Anda malam-malam kayak gini. Ayo manfaatkan suasana ini. Kita mau ngobrol musik pelepas lelah. Nah, menurut kalian versi kalian tuh gimana? Apakah iya ini sangat menghibur, atau barangkali ada masukan-masukan dari kalian juga yang sekiranya itu bisa menjadi catatan penting buat kita. Yunita 97, selamat bergabung. Saya kasih dulu lagunya dari Power Slave dengan Find Our Love Again. Setelah itu nanti ada beberapa nomor lagu yang udah kalian request.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ya, walaupun mungkin belum malam minggu ya, malam ini belum malam minggu, tetapi kita mau hadirkan musik-musik pilihan terbaik lah yang versi menurutnya kalian. Oke, kita sudah harus bersiap-siap dan yang ada di live TikTok sudah boleh tapping lagu apa yang ingin kalian dengarkan malam hari ini. Karena memang seru ya. Selama ini banyak orang, mana ya, kok gak ada siaran radio melalui TikTok. Nah sekarang kita udah punya. Hari-hari Kendari udah punya, nanti juga bisa kalian bergabung. Selain di live TikTok Yuda, ada TikTok Studio juga ya. Jadi boleh nanti silakan bergabung. Nah, malam ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bung Herman di tim teknik juga. Nanti kita akan buka jalur telepon di 0401-312-4008. Untuk Anda yang mau bergabung, berinteraksi melalui jalur telepon sambil request-request lagu, boleh. Ya, dan juga melalui RRI Digital atau di live TikTok Yuda juga boleh. Pokoknya kita bakal seru-seruan di sepanjang malam hari ini, kurang lebih sampai di jam 11 nanti kalau untuk request-request musik yang ingin kalian dengarkan. So, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam kembali untuk semuanya, untuk Anda yang terus bersama dengan kami di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital, bahkan juga di live TikTok untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi di special request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terkadang memang lagu yang ingin kita dengarkan itu menjadi salah satu obat atau bagian dari hal yang bisa membuat kita jadi relax ya malam hari ini. Karena memang setelah seharian aktivitas pekerjaan yang dikerjakan oleh Anda semuanya pasti sangat melelahkan ya. Seperti sahabat saya, rekan saya ada Jaya Watra, pingin merindukan hujan di bulan November. Karena memang selama ini kita udah cukup kepanasan, kemarau berkepanjangan seluruh Indonesia memang ya. Luar biasa, kemarau ini memang membuat kita rindu dengan hujan. Benar gak Bang Jaya? Ya, terima kasih Bang Jaya, terima kasih untuk semuanya yang juga sudah bergabung di live TikToknya Yuda untuk malam hari ini ya. Oke, hujan panas tetap kita syukuri, benar ya. Asik sekali kalau hujan. Iya, hujan-hujan tuh paling asik tuh denger nonton live TikTok Yuda lah. Selamat bergabung yang baru kenal, yang baru ketemu dengan saya ya. Ada Pulando, ada Harry, ada Incognito dan juga Bang Jaya. Thank you ya semuanya. Oke. Gak berlama-lama deh, kita bernostalgia dengan band yang cukup fenomenal di belantika musik mancanegara. Guns N' Roses dengan November Rain-nya. Saya kasih untuk kalian semuanya di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam Mbak Lin.

kembali lagi di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital dan juga di live TikTok kita. Kita ketemu lagi di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam sahabatku, teman-temanku, saudaraku Bang Zoro. Gimana kabar? Agak karebo Makassar. Baji-baji sih. Oh iya, mantap. Jaringan di sini susah ya. Oh gitu. Ya memang gitu ya, kita di daerah. Apalagi mbaknya mungkin lagi ada di kepulauan kita. Memang sebagian itu masih belum terjangkau dengan maksimal ya. Tapi tidak apa-apa, ada RRI yang akan menemani kalian. Boleh dengarnya di RRI Digital, di download juga di Play Store atau di App Store. Kok gelap banget ya, gak pakai ring light-nya. Makanya dia gelap. Oke, spesial live TikTok juga kita udah mau mulai live ya. Terima kasih Bang Jaya Watra udah request lagu Guns N' Roses, November Rain. Terima kasih juga Harry. Terima kasih untuk semuanya. Yuk, saatnya kita mainkan lagu-lagu yang ingin kalian dengarkan di suasana malam hari ini. Nah, kita mau ngomongin musik pelepas lelah. Kenapa? Ini penting sekali. Karena musik kalau secara pribadi udah itu, aduh, saya kalau gak dengar musik sehari mungkin bisa tambah stres gitu ya. Beban pikiran udah semakin kacau juga. Bahkan saya kerjanya memang harus dengar musik, ya kan? Begitupun juga mungkin Anda ya. Bekerja mendengarkan siaran radio itu di 96,7 itu mengasihkan karena tidak akan terganggu fokus kalian. Justru bolehlah, atau pakai radio konvensional kalian sambil bekerja seperti kakak Jana Lin atau Bunda Jana ini, biasanya monitor kita di kendaraan atau di live TikTok Yuda. Dia itu sambil pantau-pantau karyawannya yang lagi masak-masak tuh. Ya. Sambil terus monitor siaran kita gitu. Dan untuk juga untuk Anda, musik memiliki kemampuan memang. Kemampuan untuk membangun suasana hati kita. Apalagi yang hatinya baru asan berantem sama pasangan, berantem sama someone special. Aduh, gak asik ya. Makanya larinya ke musik, biar gak kalian emosionalnya ini bisa terkendali ya. Kalau mungkin lagi gak mood, lagi gak asik dengan seseorang yang kalian cintai gitu, lagi ada sedikit slack, yaudah larinya ke musik, larinya ke dengarkan siaran radio aja di 96,7 ya, RRI Digital boleh kalian bisa pakai, atau di live TikTok kita yang masih di otak-atik juga oleh Bang Herman ya. Terima kasih yang mau request-request boleh. Tadi ada yang DM aku kayaknya pengin denger lagunya Iwan Fals, kayaknya enggak salah ya. Tapi enggak apa-apa, kita hadirkan dulu Iwan Fals sambil juga kita menantikan untuk Anda yang sudah live di sini, boleh request lagu yang kalian ingin dengarkan.

0: Ruang Rindu.
1: Oke, kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. 79 Audio Pro, wis mantap banget nih nama akunnya. Oke, kita ada di live TikTok studio, Bung Herman, thank you. Ada Incognito dan juga Pulando, selamat bergabung. Selamat menikmati musik-musik kalian yang ingin kalian dengarkan kembali ya untuk malam hari ini. Silakan. Kita buka jalur telepon kita di 0401-3124-008 dan juga di live TikTok Studio RRI Kendari. Yes. Oke. Bang Doni, thank you Bang Doni udah welcome back juga. Dan juga ada di sana santai saja ada John, ada Irfan Smansa. Udah join di live TikTok studio kita untuk malam ini. Terima kasih. Ya, silakan bantu tap-tap layar dulu ya. Bantu tap-tap layar baru request-request lagu yang ingin kalian dengarkan juga malam hari ini. Kita masih ngomongin tentang musik. Musik pelepas lelah, ya. Dan tentunya ini kita sepakati bahwa memang sebagian orang sih ya, ketika lelah aktivitasnya sampai dengan sore, malam itu pasti carinya musik, dengarnya musik. Tapi gak tahu lah, sekarang juga terjadi pergeseran. Ada yang nonton Drawcin, ada yang nonton Drakor. Ya tergantung sih ya. Tetapi musik memang bagian dari sesuatu yang sulit kita pisahkan dari kehidupan kita. Benar gak ya? Musik yang menjadi hal yang paling menyenangkan ketika malam-malam kayak gini. Kita mendengarkan apalagi musik request, karena memang dirancang acara ini buat Anda yang pingin dengarkan lagu kesukaan kalian gitu. Jadi silakan requestnya by live TikTok studio RRI Kendari atau juga di live TikTok Yuda dan juga di jalur telepon di 0401-3124-008. Nanti kita akan buka sesaat lagi ya. Oke, nanti ada Bang Herman. Ini lagu yang cukup lama, Hasrat dan Jiwa. Wah, ini lagu yang cukup lama di belantika musik Indonesia. Tapi ini asik nih, versinya yang lebih keren.

Oke, kita balik lagi di Special Request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah ada yang request-request ya, dari tadi Rio, Sumpah Mati. Wah, ini lagu keren, kekinian ini, benar. Nanti kita coba putarkan ya. Yang sudah request, sabar, ditunggu satu-satu kita layani sampai dengan selesainya acara ini ya. Saya menyapa dulu, ada Daus Bombana, ada Uwi Aldiani, ada Dennis, ada Anggi, Tulang Ikan, Daus, Uwi, thank you untuk semuanya. Yulia, apa kabar? Ini di live TikTok Yuda, rame lah ya. Ini malam Jumat, tumben kok rame ya. Iya, biasanya malam Jumat itu agak-agak sepi, tapi ini malam Jumatnya ini rame banget. Thank you semuanya ya. Harry, ada Hana, ada Pulando, ada Rahmin, ada Inko, ada Yulia, dan semua-muanya sudah bergabung. Terima kasih ya, sudah pada bergabung. Ada Anggi, selamat malam juga Kaks. Oke, kakak Yulia, wih, yang terbaik, thank you ya. Ayo silakan request-request. Tadi ada beberapa nomor lagu, saya coba scrolling dulu yang udah masuk ya. Pokoknya lagunya Rio udah siap. Lagunya Rio udah siap. Sumpah Mati. Terus kemudian ya apalagi ya? Ada requestan yang belum aku puter. Lagunya Republik. Oke, Republik juga udah siap tadi ya. Oke, Republik sudah saya siapin juga lah pokoknya. Oke. Kita mau ke Republik dulu, setelah itu lagunya Rio, Laskar, dan Andi Rianto. Ya, ini lagu yang memang lagi kekinian. Jebolan dari Bintang Rahadi, jebolan dari Indonesian Idol. Oke, kita akan simak. Kita putarin satu-satu yang udah masuk requestannya, yang ada di live TikTok Studio Rare Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Terima kasih, selamat malam untuk semuanya. Tetap semangat.

0: Ini sih sebenarnya lagu dari Christine Panjaitan, nah tapi memang udah kekinian lagi di recycle dan banyak penyanyi-penyanyi pendatang baru yang coba membawakan lagu-lagu lawas atau lagu-lagu lama ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada requestan juga dari siapa tadi? Yang pengen dengar lagunya Sahara Angin Malam, kemudian ada Hijau Daun Suara Masih Berharap. Wah, makasih ya yang sudah bergabung, dan memang tidak terasa kita sudah hampir di penghujung kebersamaan kita untuk di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Indra, selamat bergabung, sudah follow ya, thank you ya. Ada Singlet, ada Hidayat juga ya. Oke, Mas Galuh, welcome Mas Galuh, thank you semuanya. Kita hadirkan dulu ya Bung Herman, karena mungkin telepon juga belum ada yang mendering. Kita hadirkan dulu ada Sahara dan juga Suaraku Berharap. Setelah itu nanti kita akan masuk segmen akhir.
1: Ruang Rindu.

Baiklah pendengar, kita ada di segmen akhir di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya ucapkan terima kasih juga Bung Herman di tim teknik dan juga rekan-rekan di pemancar Lepo-Lepo. Dan juga untuk Anda yang sudah bergabung di live TikTok studio semuanya, apa kabar? Yang baru bergabung walaupun telat, mantri, selamat bergabung ya. Terima kasih juga sekali lagi yang ada juga di live TikToknya Yuda. Terima kasih semuanya, ada Inconicto, ada Pulando, ada Rahmin, dan untuk semuanya, ada Noi, thank you ya. Semuanya kita akhiri sampai di sini kebersamaan kita. Sekali lagi selamat malam, selamat menikmati istirahatnya. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Oh ya, pendengar, awali hari Anda dengan selalu berpikir positif. Katakan bahwa kita akan mendapatkan hari yang hebat dan menyenangkan. Dengan begitu, semesta pun akan mendukung kita. Buat hidup kita bahagia setiap hari. Karena kita tidak pernah tahu kapan hari itu akan berakhir dan akan kehilangan kesempatan untuk menikmati saat-saat bahagia.

Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa yang akan datang. Buatlah komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik. Apapun yang kita kerjakan setiap hari, dilihat atau tidak dilihat oleh pimpinan, kita harus bekerja dengan sebaik mungkin.

Kehidupan kita sebagai manusia kadang membutuhkan perhatian agar dilihat baik. Namun, kalau kita belajar kepada senja sore hari, nah ini mengajarkan bahwa kebaikan dan keindahan tidak perlu diumbar. Jika memang itu tulus untuk kebaikan, biarkan orang yang menilai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda melalui 96,7 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Shadaqallahul azim, pendengar demikianlah baru saja kita ikuti ya untuk lantunan ayat suci Al-Quran di subuh hari ini. Dan untuk sesaat lagi kita juga akan bersama di Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 Korwil Nusantara 4, pendengar. Di mana untuk hari ini nanti kita akan banyak mendapatkan insight baru mengenai merawat lingkungan dalam perspektif maqasid syariah bersama dengan teman-teman dari RRI Toli-Toli. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Dan akan kami hadirkan beberapa rangkaian lagu religi menemani suasana subuh hari Anda.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 Korwil Nusantara 4 bersama dengan Guru Masyarakat Pedalaman Ustadz Mabrur SPD dan juga hostnya dari RRI Toli-Toli ada rekan Seliwati. Selamat mengikuti.
1: Jadi saya teringat di kota Jakarta, tidak pernah itu biru saya lihat itu langit di Jakarta itu. Jadi sekarang mirip-mirip sudah di Jakarta ini aneh nih, toli-toli. Tidak ada biru-birunya sudah langit. Nah, ini sangat mempengaruhi sebenarnya dengan lapisan ozon yang ada di bumi kita sebenarnya. Makanya panas kan. Nah, saya heran juga kenapa bisa terjadi kebakaran hutan atau biasa orang disebutlah di media-media itu karhutlah. Kebakaran hutan dan lahan. Jadi saya berpikir ini bahwa ini orang kesengajaan dari oknum atau seseorang. Tapi tidak mungkin bersamaan. Umpamanya beberapa hari yang lalu di desa Bilo ternyata bersamaan juga dengan Muara Besar. Yeah. Nah, kemudian juga di desa Batilo. Nah, saya pikir dulu ini kebakaran lahan ini karena sakit hatinya sosok oknum mungkin mau sapu daun cengkeh tidak dikasih pemiliknya, dia jengkel, dia buangkan apa puntung rokok seperti itu. Tapi setelah saya pikir kenapa bersamaan.
2: Iya betul. Baik Pak Ustadz, mungkin ditahan dulu, ini ada penelpon yang bergabung. Iya, kita coba menyapa dulu Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Oh, di Muhammad ya, kota Bau-Bau.
2: Dengan Pak Muhammad di kota Bau-Bau.
3: Iya.
2: Iya, baik, silakan Pak Muhammad.
3: Tentang apa tadi di sini? Siarannya agak kesik-kesik.
2: Iya, topik kita untuk pagi ini Pak Muhammad yaitu merawat lingkungan dalam perspektif makasyid syariah.
3: Oh iya, merawat lingkungan baru sampai di mana-mana. Air, udara, semuanya tercemar, pohon ditebang. Itu bagaimana?
2: Bagaimana? Bagaimana Pak Muhammad?
3: Bayangnya undang-undang sekarang itu semuanya disemen Pak, terus banyak aspal, banyak kendaraan, jadi terjadi polusi udara, polusi suara. Itu bagaimana? Terima kasih banyak.

0: banyak itu pohon hilang. Nah, belum lagi dengan dilanjutkan di tahun 2006 di Kalimantan. Oh, luas, luar biasa itu. Terbakar itu hutan. Akhirnya kan dengan berhilangnya nih antara pohon hutan dengan atmosfer ini kan sangat berkaitan dia. Nah, sangat berkaitan sekali. Semakin tebal itu lapisan ozon, itu atmosfer, karena ada kaitannya dengan hutan. Makanya saling berhubungan ini dua. Makanya dampaknya kita rasa dengan Kalimantan itu mungkin menipisnya lapisan ozon itu. Nah, jadi dampaknya itu di daerah, di kabupaten lain sebenarnya. Tapi tidak perlu kita bicara jauh-jauh sebenarnya, bicara karhutlahnya Kalimantan. Di daerah kita saja masing-masing itu. Apakah kita yang paling kecil saja, buang sampah saja? Nah, sempat saya itu ke dinas lingkup DLH, saya sempat wawancara bagaimana sistem pembuangan sampah di kabupaten itu. Ternyata masih open dumping, itu pun sudah dilarang. Saya bertanya, apakah tidak dibakar? Ternyata rupanya tidak boleh dibakar sampah.
1: Didaur ulang.
0: Apa ditanam?
1: Ditanam dan didaur ulang ya.
0: Iya. Tapi yang jadi tanda tanya buat saya itu yang non organik itu nggak bisa hancur itu. Mau sampai kapan kira-kira ditanam terus di bawah, apalagi dekat kantor RRI ini? Seperti itu. Di sini sebenarnya kesadaran kita sebenarnya kita ingin sekali dapat penghasilan yang banyak, umpamanya nelayan kayak di dekat Salamais itu atau di Kampung Pajala. Itu kan rata-rata aktivitasnya kan pelaut, atau yang di dekat Pasar Sumbolan pasti ingin dapat ikan yang banyak. Tetapi kesadarannya tanpa sadar membuang sampah non organik di laut. Makanya jangan heran kalau memancing sampai belakang Simatang atau di pertengahan antara belakangnya Kabetan dengan antaranya Simatang, jauh sekali. Karena sampah itu, kalau saya pulang dari Pulau Kabetan tuh sampah itu berserakan tuh, luar biasa ini, yang plastik saja ini. Saya bertanya, kita kadang-kadang ingin sekali ekonomi kita, taraf kita naik, tapi kita bikin ulah sendiri dengan sampah yang kita buang sendiri. Padahal itu apa susahnya kita membuang sampah pada tempatnya sebenarnya? Kan sudah ada petugas sekarang. Ini yang paling kecil dulu, nggak usah kita bahas karhutlah dulu, kita bahas yang di sekitaran kita. Apakah kita menjaga ekosistem atau di lingkungan di sekitar kita saja?
1: Baik. Iya, Pak Ustadz, kalau tadi kan sudah ada bagaimana caranya dikaitkan dari Hafs al-Nafs, itu dikaitkan dengan makasih syariahnya. Kemudian ada juga yang namanya Hafs al-Mal, yaitu menjaga harta. Ya. Ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang secara bijaksana. Lantas bagaimana ini pandangannya dalam Islam dikaitkan dengan makasih syariahnya?
0: Tadi saya baru bahas tadi yang pertama itu Hafs al-Nafs, berkaitan dengan menjaga jiwa. Kemudian Hifzul Nasr dengan generasi. Kalau kita sering tidak menjaga alam kita, umpamanya dengan kebakaran hutan atau dengan sampah yang berserakan, apakah yang kita bisa tinggalkan? Keburukan saja yang kita tinggalkan pada generasi berikutnya. Makanya ini Hifzul Nasr, generasi, menjaga keturunan. Kemudian Hifzul Mal dengan harta. Hutan ini kan, kita kan punya kebun. Hutan itu kan harta. Harta kita. Makanya, harta kita itu kita jaga baik-baik. Kalaupun harta kita tidak jaga dengan baik, ini kebun kita, atau alam lingkungan di sekitaran kita, pasti akan berpengaruh dengan jiwa kita juga. Kembali ke Hifzul Nafs. Kemudian, Hifzul Akal. Berkaitan dengan kita punya pikiran, kita punya akal. Di mana kita punya akal, sudah sering kita lihat, kita buang sampah, itu akal kita tidak digunakan. Makanya diperlukan itu akal, kalau saya buang sampah, dampaknya pasti kena ke saya juga, kan? Makanya itu makasih syariah sangat masuk sekali, relevan di segala bidang dia. Kemudian yang terakhir, Hifzu Ad-Din, Agama, apa kaitannya dengan alam semesta?

0: Semesta dan agama jelas berkaitan. Allah titipkan ya alam semesta buat kita dijaga.
1: Dijaga, bukan untuk dirusak ya.
0: Iya betul, Adin. Kalau kita sudah rusak, kita punya nafsu, kita punya jiwa, pasti berpengaruh juga dengan kita punya akal. Jadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Betul.
0: Berpengaruh dengan ibadah kan, Adin.
1: Sementara kebersihan merupakan sebagian dari iman ya.
0: Iya.
1: Oke, baik Pak Ustadz, ini sebenarnya bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan antara memanfaatkan alam dan juga menjaga kelestariannya nih Pak Ustadz?
0: Saya ingat dulu waktu saya sekolah dulu di MAN, di Madrasah Aliyah Negeri, gitu-gitu. Guru geografi saya pernah berkata, itu kalau Pansar dulu, ada kan namanya sumber daya alam yang berkelanjutan. Maksudnya sumber daya alam yang berkelanjutan, ini masih diingat juga, ini pelajaran yang sudah lama ini. Maksudnya itu, kita menggunakan alam semesta, bisa kita, umpamanya kita mau pakai pohon atau di hutan, jangan dihancurkan semua. Maksudnya jangan dijual, tapi dipakai seadanya saja, umpamanya membangun rumah. Seperti itu, supaya ada berkelanjutan. Kemudian ada namanya penghijauan, ditanam. Makanya itu di Susumbolan itu dulu kan berserakan sampah situ, sekarang sudah ditanam mangrove situ.
1: Mangrove.
0: Makanya itu yang dikatakan bagaimana menjaga alam semesta dengan perfect Islam, kita jaga, kita pakai juga itu alam semesta, tapi sekedarnya, tapi ada berkelanjutan seperti itu.
1: Oke, baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami untuk di kesempatan pagi hari ini di dua line interaktif kami ya, pendengar di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sepertinya ada yang bergabung lagi. Saya coba terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak? Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Gafar di Tende.
1: Dengan Pak Gafar di Tende. Ya, silakan Pak Gafar pertanyaannya.
2: Terima kasih atas kesempatan berikan saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berbicara masalah lingkungan, kita sudah ketahui bersama bahwa adanya kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi adanya penyebab-penyebab kebakaran ini disebabkan karena orang-orang ini kurang-kurang beribadah dia itu. Seakan-akan sedekahnya tidak ada, sehingga terjadilah timbul pembakaran seperti Pak Ustadz mengatakan, mungkin salah satu dilarang mengambil daun cingkeh, mungkin jengkel, lantaran dilarangnya mengambil daun cingkeh itu, sehingga dia buang bungkus rokoknya, terjadilah kebakaran. Nah, itu masih titik-titik gitu, tapi sekarang disebabkan karena semua lingkungan ini rusak disebabkan karena manusia, manusianya, hatinya tidak ada hati. Hati itu adalah namanya Allah, itu hati itu namanya Allah. Nah, sehingga hati ini ya rusak namanya Allah. Kalau hati tidak bagus berarti kita sudah rusak namanya Allah itu. Nah, karena hati untuk kita nama untuk Allah. Jadi ini kejadian-kejadian ini, musibah-musibah ini, ujian-ujian ini disebabkan karena kita kurang beristighfarnya. Jadi justru itu, kalau kita beristighfar, namun hanya salah satu istighfar, Allah pasti akan terjadi, bisa jadi di antara kita ini ada seorang hamba yang doanya begitu tulus, pasti akan dijabah. Mungkin turun hujan, hilang ini kemarau. Nah, makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Gafar di Tende ini juga berpendapat ya bahwa ternyata apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari tangan-tangan manusia yang tidak memiliki kesadaran dengan menjaga lingkungan itu sendiri Pak Ustadz. Nah, dalam pandangan Islam ini seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Kalau kita lihat masih banyak masyarakat yang kurang menyadari hal tersebut, sementara seperti kata Pak Ustadz tadi, Allah memberikan kita alam semesta, kita diizinkan untuk tinggal di alam semesta ini bukan untuk dirusak, tetapi untuk dijaga.
0: Ya, dari Bapak yang menelpon tadi itu sebenarnya bukan bertanya, tapi bagaimana menguatkan.
1: Iya, menguatkan.
0: Kan, ya, artinya dia menambahkan. Jadi ada yang namanya syariat, ada yang apa sunnatullah, ada namanya kudratullah. Mm-hmm. Yang bagaimana itu sunnatullah melalui proses, umpamanya kayak ayam, bisa bisa jadi ayam, ada proses lewat telur. Mm-hmm. Ada namanya kudratullah, tanpa proses seperti tongkatnya Nabi Musa, tidak perlu lewat proses telur embrio, dibuang tuh tongkat langsung jadi ular sempurna. Mm-hmm. Nah, dalam kaitannya juga kalau di kehidupan sehari-hari, orang cari makan harus kerja dulu.
1: Iya, yeah, betul. Nah,
0: baru dia dapat gaji atau dapat upah, dengan itu dia pakai hidup. Tapi dalam kudratullah ada cerita-cerita, ini bukan cerita juga sebenarnya, di Al-Quran, di hadis. Nah, kisah-kisah para wali yang tidak kerja, cuma buka lobo, ada makanan. Tapi tidak semua orang diberikan seperti itu. Nah, kebanyakan kita kan harus, imannya kita kan tidak sama. Jadi, apa kaitannya dengan sunnatullah dan kudratullah dengan alam semesta ini? Nah, lewat sunnatullah ini, apa? Tidak semua itu alam semesta itu karena murkanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ada juga lewat sunnatullah penyebabnya karena manusia itu sendiri lewat proses. Jadi kalau yang Bapak tadi dari tindik katakan ada kaitannya, bisa jadi meskipun 50-50 karena mungkin jengkelnya orang diambil daun cengkehnya,
1: ada tapi, rasa sakit hati ya.
0: Ya, tapi wajar kan juga orang sekarang tidak mau kasih daun cengkehnya, kadang disapu tuh daun cengkeh, bukan daun lagi disapu, kadang sudah dia petik itu buahnya.
1: Sudah dengan cengkehnya.
0: Jadi wajar kalau pemilik kebun jengkel juga tuh, dia pasang papan dilarang sapu daun yang pemiliknya juga mau sapu. Biasakan ditebong itu pohon cengkeh. Jadi maksudnya begini, tidak semua itu bencana datang itu karena murkanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Hmm. Tapi ada lewat sunnatullah, maksudnya karena ulahnya manusia juga itu sendiri. Makanya dengan maqasid syariah ini sebenarnya menjaga keseimbangan, dijaga itu alam, kita pakai itu alam tapi dijaga juga kelangsungannya, kita pakai tapi jangan dihabiskan. Kita pakai itu hutan, kita mau ambil itu pohon, dibangun untuk kayunya dipakai untuk rumah. Mm-hmm. Tapi jangan ditebang semua. Umpamanya kalau di hutan pinjan, oh jangan ditebang semua itu. Bisa kena banjir, kasihan orang di pinjan. Karena pohonnya di sana kalau bisa dibilang tuh segede, biar kita peluk enggak mampu itu.
1: Betul.
0: Begitu juga dengan saya kata-kata tadi, kembali ke alam sekitar kita. Apakah kita menjaga alam kita sebenarnya? Tanyakan pada diri kita, hifzun nafs dan akalnya kita tadi. Kita sering mengkoreksi kadang-kadang Facebook, kembalikan shopping ke seperti dahulu. Mm-hmm. Karena shopping kan tidak kayak dulu lagi.
1: Yeah.
0: Jangan ke shopping plaza. Ya, karena ada orang bertanya bagaimana mengembalikan ekonomi, jangan kasih mati internet. Kasih hilang Shopee, kasih hilang toko hijau, kembali ulang itu. Apa?
1: Betul.
0: Selama ada internet, saya bilang, bagaimana kembalikan ini, bagaimana laut bisa banyak penghasilan, berhenti buang sampah plastik. Itu dulu saya masih, bapak saya dulu jadi imam di Kampung Fajala, itu kan sampingnya itu ada di bawah jembatan, iya, rumah imam itu. Mm-hmm. Sempat saya tinggal sih, bapak saya jadi imam. Jelas-jelas saya lihat nih buang sampah non-organik di depan saya sampai di rumah, depan rumah itu. Plastik, ini tidak bisa dimakan.
1: Iya.
0: Tidak bisa terurai. Di situ kesadaran kita kalau umpamanya kurang ikan kita dapat, atau alam tiba-tiba bergemuruh, itu karena ulah kita sendiri.
1: Betul.
0: Nah, kita ingin ekonomi lebih baik, tapi kita rusak sendiri ekonomi kita lewat kita, diri kita sendiri.
1: Artinya harus ada tanggung jawab individu ya Pak Ustadz.
0: Iya, jangan diserahkan semua sama DLH.
1: DLH-nya kewalahan, tetapi sudah berupaya melakukan yang terbaik, masyarakatnya yang tidak sadar-sadar buang-buang sampah sembarangan ya Pak Ustadz ya.
0: Makanya sempat saya tanya dulu sama bagian lapangan itu, saya lupa bapak itu dia kabidnya kalau tidak salah, apa pesan bapak untuk saya? Seandainya saya sampaikan di atas mimbar, dia bilang, saya cuma minta pesan saja, karena kami tidak ada anggaran, dia bilang. Mm-hmm. Beda di kota lain, dia bilang, sudah ada, mereka punya alat, bagaimana untuk mengolah sampah ini. Kalau itu ini masih kita tanam, dia bilang. Ya saya bilang sama Bapak Kabit itu, apa yang bisa sampaikan sama masyarakat? Tolong Pak Ustadz sampaikan di mimbar. Tidak ada Ustadz bahas-bahas itu, ya bilang kebanyak halal haram, surga neraka. Coba bahas juga ini, saya bilang. Di atas mimbar, tolong pisahkan sampah non-organik dengan sampah organik. Ya bilang. Kemudian jangan buang sampah non-organik, saya bilang, di
1: ke laut.
0: laut. Artinya. Saya bilang, agama ini bukan sekedar sholat saja menjaga lima waktu.
1: Betul.
0: Agama sholatnya bagus, tapi dia rusak alamnya Tuhan. Seperti itu.
1: Baik, Pak Ustadz, kita tahan lagi ya. Ini ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan siapa di mana, Pak?
2: Ini Pak Yasil di Lampasio.
1: Pak Yasil di Lampasio, silakan Pak Yasil.
2: Saya tanya, temanya tadi, apa yang temanya tadi?
1: Iya, temanya terkait dengan merawat lingkungan dalam perspektif maqasid syariah.
2: Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ini, artinya ini adalah koordinasi dengan masyarakat, dengan pemerintah. Ya tentunya ini masyarakat ini, karena ada ati'ullah, ati'ur-rasulullah, ulil amri minkum. Jadi tentunya masyarakat itu lalu mencari contoh dari pemerintah itu sendiri. Jadi maksudnya di sini ada pungolnya itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Bagaimana kira-kira bisa kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita dengan masyarakat untuk menjaga semua ini lingkungan. Karena itu masyarakat banyak yang tidak sadar. Jadi bagaimana caranya mengaplikasikan supaya di dalam kehidupan ini bisa diimbau itu. Supaya ada yang betul-betul memperhatikan apa yang kita inginkan. Barangkali itu saja.
1: Baik.
2: Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasil. Kalau Pak Yasil mengatakan mungkin alangkah lebih baiknya ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, karena ternyata masih banyak masyarakat yang kurang sadar dengan apa yang sudah dilakukan, termasuk merusak lingkungan tadi itu, Pak Ustadz. Nah, ini kalau kata Pak Ustadz tadi kan sudah ada bagaimana kerja dari DLH, kemudian Pak Kabin juga sudah menyampaikan ke Pak Ustadz kalau bisa di mimbar jangan cuma halal dan haramnya saja yang disampaikan, tetapi bagaimana caranya untuk tetap menjaga lingkungan. Ini mungkin bisa ditanggapi juga ini Pak Ustadz.
0: Betul, karena kata Pak Kabin itu dia bilang banyak orang sholat, dia jaga sholatnya, tapi apakah benar-benar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini bukan sekedar untuk sholat saja, tapi bagaimana dengan lingkungan sekitar? Nah, sama dengan kita tamsilannya atau perumpamaannya, kita sering sholat tapi masih suka ganggu orang, masih sering memukul orang, tapi masih suka juga menggibah orang. Nah, sama dengan kali lubang tutup lubang, bikin amal
1: merusak lagi.
0: Merusak lagi. Nah, ini bayangkan saya punya tanah di Tuele. Saya punya tanah di Tuali itu pas samping Buronjong, itu buang sampah situ. Pas saya berdiri dibuang di tanah saya. Tidak ada penghargaan sama sekali. Tapi saya diam saja. Di situ hifzu al akalnya orang tidak berguna, saya bilang tidak. Dia tidak gunakan bahwa itu akan merusak, padahal dia butuh air dari Tuali, air dari situ.
1: Sudah merusak lingkungan, merusak hati orang juga.
0: Makanya saya berdiri. Mungkin tidak ditahu kalau yang berdiri itu pemilik tanahnya. Karena tidak jarang saya cek itu tanah. Akhirnya buang sampah semua di situ. Terus saya lihat menurun homok, penuh dengan sampah. Akhirnya saya bilang, ini merusak alam sebenarnya nih. Saya bilang, ini pintar atau pintar-pintar bodoh? Saya bilang, kan kembalinya sama Anda juga. Makanya saya bilang, banyak orang cerita agama, tapi perlakuannya dengan agama tidak sebanding. Hari ini teori, banyak orang bercerita teori, tapi prakteknya di lapangan. Sama dengan halnya saya pernah dikritik, karena saya kan julukan saya guru masyarakat pedalaman, kan sampai pedalaman. Dikritik saya punya ceramah, tapi mbak kritik ini tiap pernah naik di mimbar dekat masjidnya saya, dekat rumahnya, takut dia demam panggung, tapi suka kritik orang begini-begini. Artinya banyak orang cerita agama tapi tidak bisa mengimplementasikan langsung di kehidupan sehari-hari. Seperti itu.
1: Baik. Ya, Pak Ustadz, ini bagaimana sebenarnya maqasid syariah ini menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjaga lingkungan itu sendiri, Pak Ustadz?
0: Bagaimana?
1: Maqasid syariah ini menjadi landasan ya bagi umat Islam dalam menghadapi perubahan, terutama dalam menjaga lingkungan sekitar ini, Pak Ustadz.
0: Nah, makanya saya bilang tadi itu maqasid syariah, Pak. Jadi pandangan lima tadi. sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali dengan Imam Sabili, yang penting kita amalkan lima indikasi ini, indikator ini, hifzu ad-din, hifzu al-akal, hifzu al-nafs, jiwa, hifzu al-nasal, keturunan, generasi, kemudian hifzu al-mal, berkaitan semua ini. Makanya kita gunakan ini makasih syariah supaya untuk menjaga keseimbangan, terutama keseimbangan alam. Makanya itu di surah Ar-Rahman dikatakan wa akimul wasnabil kisti wala wala tuh sirul mizan. Mizan kan artinya kita, kalau kita lihat timbangan, kalau kalau di pengadilan negeri kita lihat itu timbangan kan. Mizan itu tidak selamanya pengertian itu timbangan sebenarnya. Tapi bagaimana menjaga keseimbangan? Ah, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Begitu juga masalah agama, tidak boleh kita terlalu ekstrim ke kanan, tidak boleh juga ekstrim ke kiri. Di tengah-tengah bagus. Makanya dikatakan kita umat akhir zaman, umatan wasatan di tengah-tengah. Ah, maksudnya
1: ada keseimbangan ya.
0: Iya. Makanya kalau orang sering membaca ayat Al-Quran, maknanya umatan wasatan, kita umat akhir zaman ini umatan wasatan di tengah-tengah. Ah, seperti itu, menjaga, kalau dikaitkan dengan makasih syariah, dengan menjaga keseimbangan alam ini.
1: Baik, ya Pak Ustaz, terkait dengan menjaga lingkungan masyarakat, masyarakat yang menjaga lingkungan ini tidak terlepas juga bagaimana nantinya kita mengedukasikan kepada generasi muda, sehingga generasi muda ini lebih paham untuk kedepannya tidak membuang sampah sembarangan, bisa menjaga lingkungan sekitar. Nah, ini apa yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda agar kiranya kepedulian terhadap lingkungan itu lebih menjadi bagian dari gaya hidup anak muda saat ini nih Pak Ustadz, apa yang seharusnya dilakukan?
0: Saya sih lebih, sebenarnya tidak perlu ke generasi muda, yang saya perlukan ini tokoh agama, tokoh masyarakat. Generasi muda ini akan melihat orang di atasnya.
1: Mencontoh ya. Ya.
0: Jadi harapan saya sebenarnya maunya itu tokoh agama, tokoh ustadz, janganlah sering membahas hukum, tidak selesai-selesai ini. Membahas halal haram, perlu juga dibahas yang namanya nih alam sekitar kita juga, karena kebanyakan dai cuma membahas itu halal haram, surga neraka. Tapi bagaimana juga dengan di mimbar kita, kita jadikan edukasi bahwa perlunya kita menjaga keseimbangan alam. Jangan buang sampah, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah di laut. Karena kau mau makan ikan tapi kau rusak sendiri tuh alam, ekosistem alam sendiri. Jangan bakar plastik. Ternyata pas saya ikut kemarin di Zoom, ternyata dilarang kita bakar sampah plastik karena itu akan mempengaruhi lapisan ozon juga. Bahkan itu ada satu berita terdapat, itu kenapa banyaknya, salah satunya itu kurangnya apa keturunan, karena itu pengaruh juga dengan polusi sebenarnya. Saya belum teliti ini, tapi ini orang-orang yang di bidangnya saja sebenarnya ini yang ahli bilang geografi.
1: Jadi memang harus ada contoh yang diberikan oleh generasi muda ya, Pak Ustadz ya.
0: Generasi muda kan pasti akan melihat juga yang generasi sebelum dia. Maksudnya generasi milenial. Kalau di generasi sekarang kan dibilang generasi Gen Z.
1: Iya betul. Iya, apalagi kan saat ini anak-anak muda sekarang, generasi Gen Z sekarang juga sepertinya kalau tidak ada contoh yang diberikan, mereka ogah-ogahan juga nih Pak Ustadz ya.
0: Iya. Makanya saya bilang tokoh masyarakat tadi kayak yang bertanya di Lampasio, ini perlu ada campur tangannya pemerintah bagaimana menginstruksikan setiap di kecamatan atau kelurahan menjaga alam sekitar, menjaga sampah. Cukup saja kita menjaga, jangan buang sampah dulu sembarangan, paling kecil aja dulu ini. Nggak usah terlalu tinggi bahas Kalhutra Kalimantan. Tapi bagaimana kita jaga dulu alam sekitar kita? Apakah kita masih buang sampah umpamanya non organik, kita beli mineral baru kita buang sembarangan, tapi di dalam masjid kita cerita jago masalah agama, tapi di luar masjid buang sampah. Makanya saya katakan tadi, banyak hari ini banyak orang jago cerita agama tapi tidak mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,
1: sehingga perlu adanya keseimbangan ya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, mungkin ada terakhir ini Pak Ustadz, apa yang menjadi himbauan kepada masyarakat terutama umat muslim yang ada di Kabupaten Tolikara, Buleleng, Parigimotong dan juga di Korwil 4 Nusantara 4 ini, apa yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana cara kita merawat lingkungan dalam perspektif makasih syariah itu sendiri? Silakan Pak Ustadz.
0: Jadi yang saya ingin sampaikan, sebagaimana tadi waktu saya ketemu dengan Kabid di Delha, maka buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian pisahkan sampah organik dengan sampah non-organik. Kalau sampah organik kita buang sembarang kayak kulit pisang, pasti akan terurai. Tapi sampah non-organik pasti tidak akan terurai. Makanya dalam maqasid syariah diperlukan lima indikator hifdzud din, perlunya keseimbangan dalam agama. Kalau kita hifdzun nafsnya, kita jiwa kita bagus, pasti kita bisa mengamalkan agama, pasti kita bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Kemudian hifdzul mal, harta ini hutan, kebun kita dijaga karena ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hifdzud din, titipan Allah Subhanahu. Kemudian hifdzul nazal, ini akan berkelanjutan pada generasi kita. Jangan kita tinggalkan anak cucu kita itu dengan keadaan lingkungan yang sangat buruk. Kita tinggalkan dunia ini, tapi kita tinggalkan keadaan lingkungan atau hutan ini sudah berkurang, dengan jumlah lapisan ozon sudah berkurang. Kasihan generasi kita. Hifdzul akal, gunakan tuh akal kita. Kita mau cari makan, kita butuh ekonomi, tapi akal kita tidak kita gunakan, masih buang sampah sembarangan. Padahal itu akan berpengaruh timbal baliknya kepada kita, diri kita sendiri. Demikian apa yang saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Ini kesimpulannya ya, itu di mana kita harus merawat lingkungan dalam perspektif maqasid syariah. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab ya Pak Ustadz, bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi ini. Dan juga tentu menjaga kebersihan ini dengan menghemat air dan energi, apalagi sekarang ini musim kemarau yang kekeringannya luar biasa, mengurangi pencemaran terhadap lingkungan, serta melestarikan sumber daya alam sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga agama tentunya. Nah, kerusakan lingkungan ini tidak hanya berdampak pada alam saja ya pendengar, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, kehidupan, seperti yang tadi dikatakan Pak Ustadz, kabut asap sudah mulai terjadi di mana-mana, termasuk dampaknya ada di Kabupaten Toli-Toli, yang akhirnya juga Dinas Kesehatan sudah menghimbau kepada kita semua untuk menggunakan masker pada saat keluar karena berdampak pada kesehatan. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan tidak berlebihan, insya Allah tidak akan melakukan kerusakan, di mana umat Islam juga dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan juga yang aman dan tentunya dapat berkelanjutan. Untuk Mutiara Religi pagi ini, pendengar, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Di Mutiara Religi secara berjaringan ada RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, SP Bau-Bau. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, insya Allah sehat-sehat terus. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di topik dan juga waktu yang berbeda. Saya Seliwati pamit dari ruang dengar Anda dalam program acara Mutiara Religi pagi hari ini.

96,7 MHz Prasat RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi kita akan update informasi untuk di Warta Pagi, dan nanti diantaranya akan ada informasi mengenai pemerintah Kota Kendari yang menegaskan sanksi bagi pangkalan gas LPG 3 kg yang terbukti menjual di atas head. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari dan Bau-Bau menyampaikan Warta Pagi.
1: Keterangan tersangka pertama untuk barang tetap barang berasal dari Sulawesi Selatan, namun yang menggerakkan ada aktor yang masih saat ini apa sikap di dalam.
2: Bukan suatu aturan, tapi suatu kebijakan bahwasanya karena mendengar aspirasi warga juga banyak pangkalan yang kalau sudah malam tutup.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Sultra menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi. Pemerintah Kota Kendari menegaskan sanksi bagi pangkalan gas LPG 3 kg yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi 9 Oktober 2026 bersama saya, Jihan Benazir. Informasi pertama, pendengar, Polda Sultra menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Andri Yudi Samsuala mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Kelurahan Ponggelaka, Kota Kendari. Tim kemudian mengamankan AS dan melakukan penggeledahan di kamar kosnya dan menemukan 50 saset sabu dengan berat bruto 3 kg serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Pengembangan perkara kemudian mengarah pada H yang diamankan di rumahnya setelah dilakukan observasi dan pembuntutan. Dari penggeledahan, polisi menemukan 5 saset sabu seberat 500 gram yang disimpan dalam tas paper bag.
1: Keterangan tersangka pertama untuk barang tetap barang berasal dari Sulawesi Selatan, namun yang menggerakkan ada aktor yang masih saat ini kami masih di dalam. Jadi untuk tersangka pertama atas nama AS, itu perannya adalah sebagai budak. Jadi perannya adalah untuk menyisihkan, membagi-bagi terhadap pengedar-pengedar. Sedangkan untuk H, tersangka kedua, perannya adalah sebagai pengedar.
3: Berdasarkan pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh melalui komunikasi dengan seseorang yang diduga narapidana di lapas kelas 2A Kendari. Polisi menduga sabu kemudian dipecah menjadi beberapa ukuran untuk diedarkan di Kota Kendari. AS dan H beserta barang bukti kini telah diamankan di Makodit Res Narkoba Polda Sultra untuk proses penyidikan lebih lanjut. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari menegaskan sanksi bagi pangkalan gas LPG 3 kg yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi Rp20.000 dan meminta masyarakat melapor jika menemukan pelanggaran seiring diterapkannya pengawasan dan sidak secara berkelanjutan di lapangan. Berikut laporan Laras Ayuningtyas.
4: Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya dalam mengawasi stabilitas harga serta distribusi gas LPG 3 kg. Langkah ini diambil guna merespon keluhan masyarakat terkait masih ditemukannya lonjakan harga jual di tingkat pangkalan maupun pengecer yang melebihi ketentuan. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan aturan mengenai harga eceran tertinggi atau HET di pangkalan sebesar Rp20.000 per tabung sifatnya wajib dan tidak boleh dilanggar dan akan memberikan sanksi tegas bagi pemilik pangkalan yang terbukti menjual di atas harga yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Kendari juga memahami kebutuhan warga yang seringkali harus membeli di tempat pengecer. Namun lanjut Sudirman, pengecer pun diimbau untuk tidak memanfaatkan situasi tersebut.
2: Ini bukan suatu aturan, tapi suatu kebijakan bahwasanya karena mendengar aspirasi warga juga banyak pangkalan yang kalau sudah malam tutup. Jadi butuh mereka belanja di tempat eceran. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pangkalan, kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama yaitu Rp20.000. Agar para pengecer menjual juga tidak jauh dari angka itu, paling maksimal Rp23.000. Jadi mereka juga pasti pengecer ini mencari keuntungan, jadi mereka menjual Rp23.000. Tapi Rp23.000 ini bukan harga head di pangkalan. Pangkalan tetap wajib 20.000. Hanya saja kalau warga mungkin jauh rumahnya dari Pangkalan, bisa ke Ecer, paling tinggi harga 23.000. Jadi kami himbau juga pengecer, jangan lagi menjual harga di atas 23.000. Kalau alasannya bilang harga kami beli di Pangkalan mahal, tunjukkan pangkalan mana yang kasih lebih dari harga 20.000, kita langsung juga pindahkan agen tersebut.
4: Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Pemkot Kendari membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan. Warga yang menemukan adanya pangkalan melanggar aturan atau menjual di atas head diminta untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat langsung ditindaklanjuti. Selain mengandalkan laporan dari warga, Pemkot Kendari bersama tim gabungan juga akan menggelar inspeksi mendadak atau sidak secara terus-menerus dan berkala di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memantau langsung alur distribusi dan memastikan pangkalan maupun pengecer patuh terhadap ketentuan harga.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
5: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Bau-Bau, Laudi Asot, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswat, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswat mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
5: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.
6: Aswat menyebut Bau-Bau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Aswat meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Inventarisasi dinilai penting agar berbagai tradisi dapat dipetakan dan memperoleh perhatian dalam program pelestarian budaya. Aswat menilai tradisi budaya juga menjadi ruang mempererat hubungan masyarakat sekaligus mempertemukan generasi muda dengan para orang tua. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, penguatan budaya dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat persatuan, dan menjaga identitas budaya daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bombana melepas ekspor perdana 63 ton ubur-ubur senilai 302,4 juta rupiah ke Shanghai, China. Bupati Bombana, Burhanuddin, mengatakan komoditas tersebut berasal dari perairan Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaina Timur, dan diekspor melalui kerjasama Pemkab Bombana dengan PT Triko Bina Nusantara. Burhanuddin mengatakan kegiatan ekspor diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, dan memberikan tambahan penghasilan bagi nelayan lokal. Dirinya juga meminta kualitas produk tetap dijaga melalui pemenuhan standar mutu, prosedur karantina, dan penanganan produk yang memenuhi ketentuan pasar internasional. Pemka Bombana akan memberikan pembinaan kepada nelayan termasuk terkait teknik penangkapan yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan ketersediaan pasokan ubur-ubur. Pemkab Bombana juga akan mendorong kelanjutan kerjasama perdagangan agar ekspor ubur-ubur dapat berlangsung secara berkelanjutan dan membuka peluang bagi komoditas perikanan lainnya untuk masuk ke pasar internasional. Pemerintah Kota Kendari mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Kendari Berkebun. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
7: Dan juga menekan ketergantungan kita terhadap daerah lain, walaupun kita ketahui kita tidak bisa swasembada.
3: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mendorong masyarakat dan organisasi perangkat daerah memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Kendari Berkebun. Menurut Siska, kegiatan tersebut tidak membutuhkan lahan luas karena masyarakat dapat menggunakan ruang yang tersedia termasuk pot dan polybag. Tanaman seperti cabai, tomat, dan berbagai sayuran hijau dapat dipilih karena menjadi bagian dari kebutuhan pangan sehari-hari. Hasil tanaman pekarangan dapat menjadi alternatif sumber pangan keluarga sekaligus membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga terutama untuk komoditas yang harganya dapat mempengaruhi inflasi.
7: Pemanfaatan pekarangan bukan hanya dengan tanah luas, tetapi kalau ada polybag atau pot-pot atau apa saja yang ada space-nya bisa kita manfaatkan agar supaya bisa lebih berguna wilayah kita. Dan mudah-mudahan ini tidak pernah pudar semangat kita bersama, karena ini juga menekan upaya kita terutama inflasi yang seperti tadi saya sampaikan, dan juga menekan ketergantungan kita terhadap daerah lain, walaupun kita ketahui kita tidak bisa swasembada pangan, tetapi minimal kita bisa menekan sehingga angka pengeluaran kita juga berkurang, dan bagaimana kita mengajar masyarakat kita agar supaya mereka juga bisa melaksanakan hal yang kita lakukan.
3: Siska mengatakan pemanfaatan pekarangan juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain. Selain menghasilkan bahan pangan, kegiatan berkebun dapat membuat lingkungan lebih hijau dan nyaman serta menjadi aktivitas positif bagi keluarga. Pemerintah Kota Kendari berharap program Kendari Berkebun dapat mendorong masyarakat memanfaatkan ruang di sekitar rumah secara produktif. Menurutnya, jika dilakukan bersama-sama, pemanfaatan pekarangan dinilai dapat memberikan manfaat lebih luas dan mendukung ketahanan pangan keluarga, mengurangi pengeluaran, dan membantu pengendalian inflasi di Kota Kendari. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menerima program LSDP tahun 2026 senilai 107 miliar rupiah untuk pengelolaan sampah terpadu dalam kegiatan penyerahan program LSDP se-Sulawesi di Kota Makassar. Program tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama Ketua Komisi 2 DPR RI sebagai dukungan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dasar daerah khususnya pengelolaan persampahan. Dalam kegiatan tersebut, Siska didampingi Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto, dan Kepala Bapeda Kota Kendari, Muhammad Saiful. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengatakan dukungan pemerintah pusat melalui program tersebut akan digunakan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di Kota Kendari agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Polda Sultra menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi. Pemerintah Kota Kendari menegaskan sanksi bagi pangkalan gas LPG 3 kg yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi. Tetap bersama kami pendengar dan juga pemirsa untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Serta ikuti akun terverifikasi kami melalui TikTok dan Instagram @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Bedazir. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk di hari Jumat ini, saya Jihan Benazir terus menemani Anda di perjalanan Sultra pagi ini hingga nanti di pukul 11 ya. Jadi rangkaian informasi, kemudian juga musik-musik bisa menemani hari Anda. Semoga bisa menambah semangat juga untuk Anda yang akan beraktivitas di pagi hari ini ya. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di www.rri.co.id.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ini kalau misalnya dilihat ya di sosial media, di portal berita online juga masih banyak nih yang memberikan highlight kepada atau dengan berita ya adanya subsidi kurang lebih 3 juta rupiah ya ke jamaah haji 2027. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ya mengumumkan bahwa Presiden Prabowo memberikan subsidi bagi jemaah haji 2027 saat menetapkan BPIH dan biaya perjalanan ibadah haji 2027. Dan Dasko menyebut pemerintah menggelontorkan uang 3 juta rupiah untuk mensubsidi masing-masing jemaah haji 2027. Dan juga Dasko menuturkan para jemaah haji ini sudah melunasi setoran awal sebesar 25 juta rupiah. Dan jika mengikuti ketentuan awal, maka mereka masih harus melakukan pelunasan hingga 29 juta sekian ya. Mengingat total BPIH 2027 yang ditetapkan itu sebesar Rp54.648.825. Akan tetapi pemerintah memberikan subsidi 3 juta rupiah ditambah ada bantuan saldo dari nilai manfaat yaitu 3,4 juta rupiah sehingga nantinya jemaah haji ini tinggal membayar 23,2 juta rupiah saja. Dengan demikian jemaah hanya membayar 48,5 juta rupiah dari total BPIH 2027 yaitu sebesar 54,6 juta rupiah pendengar. Dan dikatakan pula bahwa penurunan biaya ini yang dilunasi jemaah haji dari tahun 2026 ke tahun 2027. Dan Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf juga mengungkapkan ya alasan Presiden Prabowo Subianto juga memutuskan memberikan subsidi 3 juta rupiah kepada masing-masing jemaah haji 2027 dan dikatakan bahwa pemerintah tidak ingin situasi geopolitik membebani para jemaah haji sehingga Presiden memutuskan untuk memberikan subsidi agar tidak terlalu berat beban kepada calon jemaah haji.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

0: 96,7 MHz Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kita akan update ya informasi lalu lintas ya untuk di pagi hari ini, terutama untuk Anda yang memang punya kegiatan atau aktivitas di luar rumah ya, harus berangkat ke kantor gitu, harus tahu nih mengenai situasi dan kondisi lalu lintas saat ini seperti apa, supaya kalau misalnya memang ada pengalihan jalan, kita juga jadi tahu dan bisa memaksimalkan perjalanan kita untuk di hari ini. Bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara, pendengar, kita akan update informasi lalu lintas kita untuk di penanggalan 9 Oktober 2026 untuk di program Traffic Update.
1: Traffic Update.
2: Traffic Update. Traffic Update.
0: Pagi hari ini saya sudah bertemu dengan Bribtu Melinda yang sudah siap memberikan informasinya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi rekan Jihan.
0: Iya, silakan Bribtu Melinda untuk informasinya.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Saya Bribtu Melinda akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Dan untuk kawasan yang pertama, kita akan pantau pada Bundaran Tapak Kuda. Di sepanjang Jalan Edi Sabara dari arah Kendari Beach menuju Pasar Baru maupun yang akan berbelok ke arah Triping saat ini terpantau cukup landai namun tetap lancar. Kemudian kondisi arus lalu lintas dari arah Jalan Malik Raya maupun yang akan berbelok ke Jalan Edi Sabara terpantau ramai namun tetap lancar. Perlambatan kecepatan terjadi di sekitaran bundaran karena memang adanya pertemuan arus lalu lintas, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, dan kami menghimbau kepada Anda, pengendara yang akan melintasi kawasan ini, agar mencari jalan alternatif karena adanya pengalihan arus yang menyebabkan pengendara dari arah Jalan Malik Raya maupun dari Jalan Brigjen Muhyunus harus memutar balik di U-turn Bunga Seroja. Kemudian beralih pada kawasan selanjutnya, di Simpang 4 MT Haryono. Saat ini situasi arus lalu lintas terpantau mulai mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Baik di sepanjang Jalan Jenderal MT Haryono, dari arah Pasar Baru menuju THR terpantau saat ini cenderung landai. Kemudian kondisi lalu lintas dari arah Jalan Sao-Sao menuju Jalan Sorumba terpantau mulai ramai pada pagi hari ini. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, dan kami ingatkan kepada pengendara agar tetap mematuhi marka jalan, berhenti di belakang garis stop dan tidak menerobos traffic light, serta memberikan prioritas kepada pengendara yang akan belok kiri langsung mengikuti rambu lalu lintas. Kami himbau pula kepada pengendara yang akan melintas di Simpang 4 MT Haryono agar mengantisipasi kepadatan kendaraan dan meningkatnya kegiatan masyarakat pada pagi hari ini. Kemudian beralih pada kawasan berikutnya di Mall Mandonga. Situasi arus lalu lintas di sekitaran Mall Mandonga dari arah Lasandra menuju Jalan Abdullah Silondae cukup landai, begitupun dari arah sebaliknya. Terpantau belum adanya peningkatan volume kendaraan dan aktivitas masyarakat pada pagi hari ini, namun cukup banyak pengendara yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Untuk itu kami ingatkan kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan fokus saat melintas pada kawasan Mall Mandonga. Secara umum, situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Kendari masih terpantau kondusif lancar. Cuaca pada pagi hari ini dan beberapa hari belakangan terpantau sedang diselimuti kabut asap kiriman yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku dan Papua Selatan, sehingga jarak pandang menurun hingga kurang dari 5 km, terutama pada pagi hari dan dini hari. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar tetap menyalakan lampu kendaraannya, fokus dan tetap berhati-hati saat berkendara. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih untuk Bribtu Melinda informasinya. Namun saya juga sedikit penasaran nih bagaimana dengan situasi dan kondisi di batas kota nih ya, Bribtu Melinda. Mungkin banyak juga masyarakat ya dari arah kota menuju atau akan keluar ya. Terpantau situasinya seperti apa ini untuk di pagi hari ini?
3: Baik rekan Jihan, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di gerbang batas kota Ranomoeto terpantau mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan pada pagi hari ini terpantau untuk cuacanya cukup cerah namun tetap sama berkabut seperti wilayah sebelumnya. Demikian rekan Jihan.
0: Ya baik, terima kasih untuk Bribtu Melinda informasinya di pagi hari ini. Silakan boleh memberikan sekali lagi imbauan ya kepada seluruh pengguna jalan yang beraktivitas di hari Jumat ini.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar tetap perhatikan kelengkapan diri dan kendaraan Anda sebelum berkendara. Tetap berhati-hati dan jaga kesehatan saat berkendara. Demikian Bribtu Melinda melamporkan. Salam polisi, polisi bersama masyarakat. Kembali ke studio. Terima kasih.
0: Salam polisi, polisi bersama masyarakat. Ya, terima kasih untuk Bribtu Melinda yang sudah memberikan informasi di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat dan salam juga untuk teman-teman yang lain di sana. Ya, selamat pagi Bribtu Melinda.
3: Selamat pagi rekan Jihan. Terima kasih.
0: Demikianlah pendengar informasi lalu lintas kita untuk di Traffic Update.
1: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Kabut asap juga sepertinya menjadi sesuatu ya sekarang pendengar, karena tidak hanya mengganggu aktivitas kita di luar rumah, tetapi juga ternyata bisa mempengaruhi kualitas udara di dalam rumah. Sesuatu banget ya. Ketika konsentrasi asap di luar meningkat, partikel halus ini bisa masuk melalui pintu, jendela, ataupun celah bangunan dan mengurangi kualitas udara yang dihirup oleh penghuni rumah. Saat kondisi udara di luar memburuk, masyarakat bisa mengurangi masuknya udara luar dengan menutup pintu dan juga jendela. Lalu kita harus perhatikan ventilasi ya, tetapi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kualitas udara. Kalau tersedia, mungkin bisa menggunakan alat penyaring udara atau air purifier dengan kemampuan menyaring partikel halus. Ini bisa menjadi pilihan tambahan juga. Kebersihan rumah juga pastinya perlu mendapat perhatian selama kabut asap, debu, kemudian juga partikel yang terbawa masuk sebaiknya dibersihkan secara rutin menggunakan metode yang tidak membuat debu kembali berterbangan. Membersihkan permukaan rumah secara berkala bisa membantu mengurangi penumpukan partikel di dalam ruangan. Kita juga pendengar sebaiknya menghindari aktivitas yang menghasilkan asap tambahan di luar rumah ya. Misalnya membakar sampah atau menggunakan sumber pembakaran yang menghasilkan asap ya. Karena kondisi ini bisa semakin memperburuk kualitas udara dan menambah paparan partikel bagi penghuni rumah. Menjaga kualitas udara di dalam rumah menjadi salah satu langkah sederhana yang bisa membantu ya kurangi dampak kabut asap, dan masyarakat juga bisa memantau ya selalu perkembangan kualitas udara melalui informasi resmi dari pemerintah dan menyesuaikan aktivitas sesuai dengan kondisi lingkungan. Kalau memang mengharuskan Anda beraktivitas di luar rumah, ya memang mobilitasnya tinggi, cukup tinggi di luar, Anda bisa mengenakan masker sehingga bisa sedikit melindungi pernafasan Anda. Jadi tetap sehat ya pendengar, apalagi di tengah banyaknya aktivitas yang Anda jalani. Di Sultra pagi ini ya menemani kembali aktivitas Anda ya, ada satu lagu yang akan saya putarkan, yang akan saya berikan ya, dari Krisye, Kala Cinta Menggoda, spesial untuk Anda di pagi hari ini di Sultra pagi ini.

0: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
1: Ini om mengganggu aja, Pek.
0: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kita akan update dulu ya informasi cuaca, pendengar, bersama teman-teman dari BMKG untuk di info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Saya sudah bersama dengan Bapak Syamsuddin untuk di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Syamsuddin.
2: Selamat pagi, Mbak Jihan.
0: Ya, silakan informasinya, Pak, untuk di hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI, terkhusus seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 9 Oktober tahun 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi cerah hingga cerah berawan dan didominasi oleh kabut asap. Siang dan sore hari, umumnya kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara umumnya cerah hingga cerah berawan, sama didominasi sebagian wilayah didominasi oleh kabut asap. Sedangkan malam dan dini hari pun sama, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi cerah. Untuk suhu udara hari ini hingga esok pagi diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 93%, dengan pola angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 25 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang hari ini, tanggal 9 Oktober tahun 2026, diprediksi kondisi perairan wilayah Sulawesi Tenggara berada pada kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang 0,1 hingga 1,25 meter. Dengan pola angin di perairan umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 15 knot. Diprediksi kecepatan angin tertinggi mencapai 20 knot atau 5 skala Beaufort terjadi di Laut Labengki, perairan Bau-Bau, Laut Flores Selatan Buton, Teluk Bone, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi terbit terbenam matahari hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2026 diprediksi matahari terbenam pada pukul 17.46 WITA, dan esok hari tanggal 10 Oktober tahun 2026 diprediksi matahari terbit pada pukul 5.34 WITA. BMKG Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap selalu memperbaharui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi maupun kekeringan dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau media sosial kami di info BMKG Sultra. Informasi tambahan juga dihimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara yang rentan terhadap atau yang sering terjadi gangguan pernapasan akibat kondisi udara yang tidak baik seperti debu maupun dominan oleh asap, agar mengenakan masker atau tidak terlalu beraktivitas di luar ruangan jika tidak perlu. Dan apabila terjadi gangguan kesehatan, agar segera menghubungi pihak terkait atau tenaga medis untuk meminta petunjuk pengenaan masker yang ideal untuk mengantisipasi akibat udara yang didominasi oleh kabut asap. Mungkin sekian update informasi cuaca pagi.
0: Ya, Pak Syamsuddin, memang beberapa waktu terakhir ini kan di Sulawesi Tenggara memang banyak atau kita tertutupi kabut asap ini. Tapi kalau dibandingkan beberapa hari yang lalu dengan hari ini, apakah masih tetap sama atau justru ada penurunan atau peningkatan nih, Pak Syamsuddin? Silakan.
2: Ya, kalau kami pantau dari sejak minggu yang lalu ya sampai hari ini masih terpantau sama, Mbak. Bahkan masih kami prediksi masih berlanjut hingga beberapa pekan ke depan, karena kondisi sekarang ini kan kita berada pada periode kering, di mana pada periode kering ini sangat rentan terjadi kebakaran lahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kabut asap yang melanda wilayah Sulawesi Tenggara ini disebabkan karena sumbernya itu dari wilayah kita sendiri maupun dari wilayah yang lain. Sebenarnya tidak, apabila tidak ada suplai yang terus menerus, sebenarnya bisa redah beberapa hari ke depan. Tapi kan kita tidak bisa memprediksi kejadian ini. Kan, bahkan kami bisa memastikan bahwa masih sangat berpeluang terjadi terus menerus kabut asap ini karena kondisi lahan sekarang sangat kering. Di hari yang lalu itu saya lihat sempat terjadi kebakaran untuk di wilayah Kota Kendari di Kelurahan Kesilampe, khususnya di dekat Pantia. Sempat terjadi kebakaran lahan di situ, jadi cukup luas. Diakibatkan karena ketidaksengajaan membakar sampah yang akibatnya meluas sehingga terjadi kebakaran lahan yang cukup ini, sehingga menimbulkan suplai asap di udara. Di siang hari kondisi udara itu terjadi sirkulasi dari udara atas ke bawah maupun sebaliknya karena akibat pemanasan permukaan tanah, sehingga terjadi sirkulasi ini. Asap yang ada di udara di lapisan atas itu akan turun juga ke permukaan, sehingga menambah kabut asap di ini lapisan permukaan, sehingga mengurangi jarak pandang kita. Selain itu juga dapat mengganggu pernapasan. Jadi dihimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih hati-hati apabila melakukan pembersihan lahan maupun pembakaran sampah agar terkendali sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Sedangkan untuk yang di luar dari Sulawesi Tenggara itu sangat tidak mungkin kita bisa kendalikan. Mungkin tergantung dari daerah masing-masing. Seperti kemarin itu sempat juga melanda Sulawesi Tenggara akibat terjadi kebakaran lahan di Provinsi Papua Selatan, bagian selatan. Itu kabut asapnya sampai di wilayah kita. Demikian juga kita, apabila terjadi kebakaran di wilayah kita Sulawesi Tenggara, tidak menutup kemungkinan kita juga menimbulkan gangguan di provinsi lain karena angin sekarang ini berhembus dari didominasi dari timur hingga selatan. Jadi kalau seumpama kejadian kebakaran lahan di Sulawesi Tenggara, tidak menutup kemungkinan akan berdampak di wilayah Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Tengah, bahkan di provinsi bagian barat begitu karena terjadi tiupan angin dari timur hingga selatan itu.
0: Iya, pengaruh angin juga ya berarti ya Pak Samsudin ya, memang ini yang perlu kita waspadai juga. Dan pastinya untuk seluruh masyarakat kita sama-sama mengingat ya, sama-sama kita menjaga agar semuanya bisa terlewati dengan baik tanpa adanya mungkin gangguan kesehatan, itu yang paling penting juga ya. Dan Pak Samsudin, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu ya Pak ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Jihan.
0: Iya baik Pak Samsudin, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Demikianlah pendengar ya untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Dan sekali lagi ya diimbau kepada kita semua, seluruh masyarakat, jika memang harus melakukan aktivitas di luar rumah, sebaiknya mengenakan masker ya untuk menghindari terhirupnya asap-asap yang saat ini memang sedang melanda di Sulawesi Tenggara. Bahkan dari minggu lalu tadi menurut informasi dari Pak Samsudin masih tetap sama ya situasi dan kondisinya, dan tidak menutup kemungkinan mungkin akan menjadi lebih berat gitu ya kondisinya. Namun kita berdoa bersama bahwa semuanya bisa terlewati dengan satu mitigasi dari masyarakat sendiri juga. Kita tidak membakar sampah sembarangan ya, jangan sampai habis membakar kita meninggalkannya begitu saja ya, soalnya ditambah sekarang memang musim kemarau dan angin ya pendengar. Dan semoga ini bisa memberikan banyak informasi juga untuk kita agar lebih waspada mengenai kabut asap.

0: Kapan? Ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini